0: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan di sampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
0: ya,
5: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Laporan khusus.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
8: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
9: Siap, bersedia.
8: Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
9: Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
7: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
6: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
7: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
10: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
7: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
12: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
13: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, Perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
19: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran.

0: September diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan

0: kecepatan normal, begitu pun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih dalam sajian Sultra pagi ini, pendengar, kita masih update informasi ini terkait dengan Bea Cukai Kendari yang mencatat 233 kegiatan penindakan di bidang cukai sepanjang Januari hingga awal September 2026 dengan total 3.903.907.080 batang hasil tembakau ilegal yang diamankan dan potensi kerugian negara sekitar 4 miliar rupiah. Selain penindakan, Bea Cukai Kendari mengoptimalkan pemulihan penerimaan negara melalui mekanisme ultimum remedium berupa penyelesaian perkara tanpa penyidikan setelah pelanggar memenuhi kewajiban membayar sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa denda senilai sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan hingga awal September 2026 nilai pemulihan kerugian negara melalui mekanisme tersebut mencapai 2.198.421.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, pendengar, tentunya penanganan hasil pelimpahan di Treskrimus Polda Sulawesi Tenggara di sekitar 13.876.000 dari hasil penindakan Kota Kendari sebesar 447.600.000 rupiah, dan dari hasil di mana ini hasil dari penindakan di Kota Bau-Bau. Taufik Sabto mengatakan bahwa pengawasan dan penindakan tidak hanya diarahkan untuk mengamankan penerimaan negara, tapi juga menjaga persaingan usaha agar tetap sehat bagi pelaku industri tembakau yang telah memenuhi kewajiban cukai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sultra Pagi Ini.
1: Pro 1, Ganap Informasi dan Inspirasi.
2: Melengkapi Sultra Pagi Ini, pendengar, kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Namun faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Operasional Korlantas Polri, Kombes Polisi Turmudi, memastikan bahwa informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor ini adalah hoaks. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan menghadirkan informasi terkait dengan karhutla di Kolaka Timur, pendengar, di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kembali menjadi perhatian serius ya di Sulawesi Tenggara. Nah, di mana kebakaran terjadi di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Api dilaporkan membakar area persawahan dan perkebunan masyarakat, tepatnya di Desa Watu-Watu, Desa Langkowala. Nah, peristiwa ini terjadi di tengah kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih mudah terbakar. Situasi seperti ini tentunya membutuhkan kewaspadaan bersama, sebab api yang awalnya berada di satu titik dapat dengan cepat meluas, terutama ketika kondisi lahan kering dan angin yang cukup kuat. Nah, untuk mengetahui dan pendengar, kebakaran lahan di Kecamatan Lantari Jaya mendapat penanganan dari tim gabungan Polsek Lantari Jaya bersama dengan unsur TNI. Polsek Lantari Jaya bersama dengan unsur TNI serta dukungan dari karyawan PT JBM bergerak melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Nah, dalam proses pemadaman, bantuan water cannon dari Polres Bombana juga dikerahkan untuk membantu mengendalikan api. Nah, langkah ini pendengar dilakukan untuk mencegah api semakin meluas ke area lainnya, terutama karena lokasi kebakaran berada di sekitar lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Penanganan karhutla memang tidak hanya cukup dengan memadamkan api yang terlihat, pendengar. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas juga perlu memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar, jika berbicara soal karhutla, ini bukan hanya soal persoalan api dan lahan yang terbakar. Dampaknya ini tentu bisa lebih luas. Asap dari kebakaran bisa mengganggu kualitas udara dan juga aktivitas masyarakat. Dalam beberapa kasus karhutla di wilayah Kolaka Timur misalnya, kondisi kualitas udara akibat kabut asap bahkan sempat membuat pemerintah daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi sejumlah sekolah. Nah, karena itu pencegahan menjadi bagian yang sangat penting. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan. Nah, jika menemukan adanya titik api, masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Jangan menunggu api membesar, pendengar, karena semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula upaya penanganan dapat dilakukan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Karhutlah di Lantari Jaya. Ini tentu mengingatkan kita semua bahwa kondisi musim kemarau membutuhkan perhatian dan kewaspadaan lebih baik dari seluruh pihak. Upaya pemadaman memang menjadi tanggung jawab petugas di lapangan, namun mencegah munculnya titik api ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, dibutuhkan keseriusan dan juga kehati-hatian, dan juga tentunya harus bisa lebih intens untuk menjaga lingkungan, kemudian juga tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah segera melaporkan apabila melihat adanya titik api atau asap yang mencurigakan. Kita semua berharap penanganan karhutlah di Lantari Jaya dan bisa berjalan dengan baik, pendengar. Api benar-benar dapat dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah pemukiman walaupun maupun juga lahan masyarakat. Dan satu hal yang perlu diingat agar bisa tetap waspada, tetap peduli terhadap lingkungan dan bersama-sama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, Satgas Penegakan Hukum atau Gakum Karhutla Polda Sulawesi Tenggara bersama dengan Satgas Karhutla Polres Kolaka Timur menetapkan seorang tersangka perkara dugaan tindak pidana kehutanan berupa pembakaran lahan di kawasan hutan produksi terbatas di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur. Penanganan perkara tersebut berdasarkan surat perintah dan laporan polisi nomor LPB 25/2026 di mana tertanggal 11 September 2026 lalu. Pendengar, tim Satgas telah melakukan serangkaian penyelidikan, gelar perkara hingga proses penyidikan untuk mengungkap dugaan pembakaran tersebut. Menurut Dir Reskrimsus Polda Sultra Kombes Polisi Wisnu Wibowo, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik memperoleh keterangan adanya aktivitas pembakaran di lokasi kejadian. Dua saksi mengaku melihat seorang pria berinisial AN melakukan pembakaran di Desa Wesalo. Dari pemeriksaan, yang bersangkutan juga mengakui pembakaran membakar bambu menggunakan pemantik api sebelum api kemudian merambat dan membakar rerumputan di sekitar lokasi. Penyidik juga turut menganalisis rekaman video yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Selain keterangan saksi dan juga rekaman video, Kepala PTTD KPH Unit 2 Ladongi Abdul Amang Ega memberikan keterangan bahwa lokasi terjadinya kebakaran di areal seluas 80 hektar dan berada di kawasan hutan produksi terbatas, di mana sejumlah temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari bahan penyidikan dalam gelar perkara.

0: Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang mabuk kepayang pagi ini, pagi jelang siang ya. Sudah 50 menit lepas dari jam 10. Artinya, sudah jelang siang lagi nih. Siap-siap buat menghalau panas. Semoga cuma cuaca saja yang panas, hati jangan ya. Tetap adem. Diademin sama Pro 1 tentunya yang masih akan terus hadir dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan yang akan terus kami hadirkan sampai malam nanti. Tapi tugas saya udah kelar nih. Nanti ada rekan saya yang juga bakalan melanjutkan estafet atau tongkat kepemimpinan. Iya, mikrofon ini akan berpindah ke rekan saya nantinya yang akan hadir di Sultra Siang ya. Kita bakalan ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, TikTok, Facebook, kemudian juga di X, di Tweet, dan juga di YouTube, kanal YouTube RRI Kendari. Ketemu lagi besok, sampai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Kamu cuman selamat siang, selamat beraktivitas ya di suasana siang yang saat ini kita pantau wilayah Kota Kendari dan sekitarnya masih terpantau dengan kondisi cuaca cukup panas. Di musim kemarau saat ini pendengar yang tentunya juga menjadi perhatian untuk kita bersama karena ancaman kekeringan ya, ini bahkan sudah terdampak di beberapa wilayah termasuk juga di beberapa wilayah di Sultra ini, yang juga bahkan ini terpantau ada informasi terkait dengan karhutla ya, ini diantaranya di Kabupaten Kolaka Timur yang dampaknya ini juga cukup luas, bahkan ini mengancam di sektor pertanian ya, dan disampaikan ini salah satunya juga sudah mulai ancaman terkait dengan pertanian yang hampir puso di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Yang pasti karena di musim kemarau ini pendengar kita harus meningkatkan kewaspadaan, mitigasi bersama ya, agar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya, dan bisa memitigasi dengan baik ya, dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan atau bahkan juga tidak membuang sampah di sekitar lingkungan atau dengan cara membuka lahan dengan cara membakar. Menemani kebersamaan siang ini di 14 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya Yesi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Memang KTP. Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

perkembangan teknologi yang serba cepat saat ini, transaksi digital nampaknya juga menjadi pilihan utama ya oleh banyak orang karena menawarkan kenyamanan dan juga efisiensi tentunya. Namun maraknya penggunaan layanan daring ini membuka peluang ya bagi para pelaku kejahatan cyber untuk melakukan penipuan dengan berbagai cara. Nah, oleh sebab itu kewaspadaan menjadi hal yang sangat penting saat bertransaksi di dunia digital. Salah satu langkah pencegahan yang paling efektif adalah dengan memahami tanda-tanda penipuan online nih pendengar. Di mana modus yang sering dijumpai antara lain adalah dengan penawaran barang ya dengan harga yang terlalu murah atau tidak masuk akal untuk menarik perhatian calon pembeli. Jadi akun penjual yang tidak memiliki rekam jejak, ulasan ataupun juga bukti transaksi ini juga patut dicurigai. Selalu lakukan pengecekan ya terhadap reputasi penjualnya, terutama kalau transaksi itu dilakukan melalui media sosial atau platform yang tidak memiliki sistem perlindungan konsumen. Jadi selain itu juga pendengar, kita juga harus memperhatikan metode pembayaran yang diminta ya, dan pastinya harus menghindari melakukan transfer langsung ke rekening pribadi tanpa melakukan ataupun juga yang perlindungan tanpa perlindungan apapun ya. Dan platform resmi biasanya itu menyediakan metode pembayaran yang aman yang memastikan dana baru diteruskan kepada penjual setelah barang diterima oleh pembeli. Dan jika penjual mendesak untuk bertransaksi di luar platform ataupun meminta pembayaran melalui cara yang tidak lazim, nah inilah yang menjadi tanda kuat adanya potensi penipuan. Wajib pula pendengar waspada terhadap tautan yang dikirim ini melalui pesan pribadi, email, ataupun juga situs yang tidak dikenal. Dan juga biasanya pelaku itu sering menyebarkan phishing ya, phishing link untuk memperoleh data pribadi dan juga informasi sensitif pengguna. Serta pastikan hanya mengakses tautan dari sumber-sumber yang memang benar-benar resmi dengan memeriksa alamat domainnya, kemudian kesesuaian ejaan dan juga tanda keamanan seperti ikon gembok pada browser tersebut. Ini menjadi sangat penting ya pendengar, dengan meningkatkan kehati-hatian serta literasi digital, masyarakat juga dapat terhindar dari berbagai bentuk penipuan yang semakin berkembang saat ini. Dan tentunya juga bagaimana kita membiasakan untuk memeriksa harga, menilai kredibilitas akunnya, memastikan keamanan metode pembayaran dan juga menghindari tautan yang mencurigakan. Ini juga menjadi salah satu langkah penting dalam menjalankan kegiatan transaksi digital yang aman dan terpercaya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Ya pendengar, jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, masyarakat yang semakin dimudahkan juga ya dalam melakukan berbagai aktivitas secara digital, seperti berkomunikasi, berbelanja, hingga bertransaksi keuangan. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, ancaman kejahatan cyber ini juga harus berkembang. Dan salah satu bentuk kejahatan yang saat ini masih marak terjadi

platform digital seperti media sosial, kemudian aplikasi perpesanan ya, SMS atau pesan singkat, hingga surat elektronik atau email untuk menjalankan aksinya. Modus yang digunakan pun juga terus berkembang, mulai dari mengirimkan tautan palsu atau phishing, lalu mengaku sebagai petugas bank atau instansi pemerintah, bahkan menawarkan hadiah undian ya, hingga berpura-pura juga menjadi anggota keluarga ataupun teman yang membutuhkan bantuan. Tidak sedikit masyarakat yang bahkan menjadi korbannya karena kurang teliti ya dalam memverifikasi informasi ataupun juga tergiur dengan tawaran yang mengatasnamakan pihak tertentu. Selain menyebabkan kerugian material tentunya ya, ini juga penipuan tersebut juga berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi informasi ya, seperti NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN atau

pidana kejahatan lainnya. Nah, olehnya itu pendengar, menjaga kerahasiaan data pribadi ini merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya penipuan di ruang digital. Sebagai bentuk upaya pencegahannya, masyarakat tentunya memang terus dihimbau gitu ya untuk literasi digital ini, selalu berhati-hati dalam memberikan informasi ya ataupun menerima informasi melalui media digital. Jangan mudah mempercayai pesan ataupun juga panggilan dari nomor yang tidak dikenal, terutama apabila disertai permintaan data pribadi ataupun bahkan transfer

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat. Sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita olahraga.
1: Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risil Starto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari

naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Saudara pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.

kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga.

Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan.

0: daripada fungsi akomodasi.
1: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Nustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang.
3: Pemerintah Indonesia tahun ini mengirimkan 5.000 tenaga kerja ke Saudi Arabia dan negara-negara ASEAN.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Kami ucapkan selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di FM 96,7 MHz ataupun yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Nah, siang ini pendengar seperti biasa ya, kita juga akan hadir dengan tamu-tamu spesial yang semoga untuk perbincangan siang hari ini juga bisa menginspirasi kita semua ya. Nah, kali ini pendengar saya sudah bersama dengan Ibu Dewi Rosaria Amin STMSI, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sorry. Selamat siang. Ya. Ini baru pertama kali Bu ke Studio Pro 1 apa gimana nih Bu?
1: Pernah sekali sebenarnya.
0: Oh, pernah ya.
1: Lupa itu masalah apa ya? Tapi pernah sekali kayak
0: di sini atau masih di atas?
1: Di sini.
0: Oh, di sini ya. Oke. Jadi bukan sesuatu hal yang baru sih ya Bu ya. Mudah-mudahan karena sudah pernah sih ke Studio Pro 1. Sehat tetap ya Bu saja. Ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini di tengah kesibukan yang luar biasa ya Bu ya.
1: Siap.
0: Hari ini boleh tahu agendanya apa nih Bu?
1: Hari ini belum ini sih, paling rutinitas rutin saja yang dilaksanakan. Sebelumnya saja yang kami sedang pembahasan di anggaran perubahan, tapi sudah mulai selesai, tinggal menunggu pembahasan lebih lanjut lagi terkait rincian APBDP-nya.
0: Iya. Jadi memang sudah mulai pembahasan-pembahasan untuk 2027 nanti ya Bu ya?
1: Ini masih perubahan 2026.
0: Oh, perubahan. Oke. Baiklah. Nah, kali ini pendengar nanti kita akan ngobrol santai sih ya bersama dengan Ibu Dewi ya. Kita panggil Ibu Dewi ya, Bu.
1: Baik.
0: Oke, Ibu Dewi yang memang cukup sibuk dengan keseharian-kesehariannya apalagi di Dinas ESDM ya. Sepertinya gimana gitu ya kalau kita berbicara soal sumber daya ini ya, Bu ya.
1: Seperti sesuatu yang sangat berat ya.
0: Betul, iya kayak sepertinya kayak berat gitu ya. Tapi kita enggak berat-berat sih, Bu ya, karena siang hari ini kita mungkin lebih ngobrol ringan gitu ya, apalagi di jam-jam istirahat.
1: Betul.
0: Sepertinya kalau mendengarkan profil mungkin lebih mantap deh ya.
1: Yes.
0: Oke, tapi saya ingin tahu dulu nih Bu, sebenarnya Ibu Dewi ini asli orang Kendari kah atau dari mana nih?
1: Suku Buton.
0: Oh, Buton.
1: Ya, tapi lahir dan besar di Kendari. Sekolah juga di Kendari.
0: Oh, gitu.
1: Kecuali nanti kuliah baru keluar.
0: Iya. Lahir dan besar di Kendari, tapi memang asli orang Buton.
1: Sukunya Buton.
0: Iya. Iya. Bau-bau ya kalau
1: bau-bau kaledupa.
0: Kaledupa.
1: Iya, lebih ke Wakatobi sih.
0: Wakatobi. Ya. Oh iya.
1: Orang pulau yang tidak tahu berenang.
0: Karena lahir di Kendari.
1: Iya.
0: Lalu pendidikan semua di dari senjang SMP SMA mungkin ya sampai SMA di Kendari gitu.
1: SD SD saya di SD 25 Kendari. SMP di SMP 1 Kendari. SMA SMA 1 Kendari juga. Nanti selanjutnya itu kuliah D3 Teknik Sipil di UHO. Nanti lanjut S1-nya di Unhas. Nanti S2-nya kembali ke UHO lagi.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Oke, jadi D3 dulu ya di
1: D3
0: awal.
1: D3 dulu Teknik Sipil. Waktu itu di Kendari belum ada S1.
0: Oh,
1: jadi kita
0: pakai
1: D3.
0: Tahun berapa tuh, Bu?
1: 97.
0: 97.
1: Tua ya.
0: Kita baru SMP sih, Bu. Ya. Oke. Okay. Baik, jadi memang besar di Kendari, kemudian pernah juga keluar di pendidikan S2-nya ya Bu ya?
1: S1.
0: S1. Oh, ya S1 ya, dan S2.
1: S2. S2-nya nanti kembali ke
0: kembali
1: UFO
0: lagi. Itu di mana Bu, boleh tahu? Sebelumnya di S1.
1: S1-nya di Unhas.
0: Unhas ya. Masih agak dekat-dekat sih. Oke. Tapi kalau boleh tahu ya Bu ya, ini kan dari beberapa Sri Kandi yang ada di pemerintah provinsi ya Bu ya. Ibu salah satunya. Memang bidangnya sesuai dengan bidang ya Bu, linear juga sih ya Bu ya.
1: Saya sarjana teknik sipil. Sebenarnya pada saat itu di CPNS itu saya mengambil untuk jabatan pengawas jalan dan jembatan sebenarnya. Tapi begitu SK-nya keluar, penempatannya di Dinas ESDM. Yang saya baru tamat belum terlalu mengerti apa itu energi dan sumber daya mineral kan. Jadi saya pengangkatan tahun 2005. Jadi saya dari semenjak pengangkatan 2025 sampai saat ini tidak pernah keluar dari Dinas ESDM. Sampai 20 tahun di Dinas ESDM.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya.
0: Ah, sampai akhirnya jadi kepala dinas.
1: Sampai akhirnya dari CPNS sampai akhirnya kemudian menjadi kepala dinas, alhamdulillah.
0: Wow.
1: Ya.
0: Berarti tercatat sekitar 20 tahun ya, Bu ya?
1: di dinas SDM.
0: Wow,
1: tidak pernah keluar sekalipun.
0: Tidak pernah keluar sekalipun ya. Oke, berarti memang catatan-catatan itulah ya, mungkin yang membawa ibu catatan baik kita pastinya bisa membawa ibu sebagai kepala dinas SDM.
1: Ya, mungkin seperti itu.
0: Oke, tapi bisa diceritakan nggak sih ibu seperti apa sih mungkin kalau dia dinas SDM itu seperti apa mungkin kegiatannya. Kalau kita mungkin tadi ibu bilang di awal mungkin akan berat gitu ya kalau kita bahas tentang
1: ya,
0: itu.
1: Betul.
0: Sebenarnya apa sih bu tugasnya gitu mungkin seharian okay. Kalau di ESDM ini?
1: Dinas ESDM itu dia dua kan, dia energi dan sumber daya mineral.
0: Oke.
1: Energi itu dulunya itu kita ada terkait dengan migas.
0: Ya.
1: Tapi saat ini kewenangan migas itu di Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah itu dia sudah beralih ke pusat seluruhnya. Jadi migas itu tidak ada lagi di kita.
0: Oh iya.
1: Yang ada di dinas SDM yang menjadi kewenangan provinsi itu tinggal untuk energi itu tinggal kelistrikan dan energi baru terbarukan. Sebelumnya saya kepala bidang energi baru terbarukan sebelum menjadi PLT dan definitif sebagai kepala dinas. Selain itu kami juga ada satu bidang yang bidang geologi dan air tanah. Itu lebih mengurusi terkait dengan perizinan air tanah. Terus yang satunya yang paling inilah di dinas SDM yaitu sumber daya mineral. Kita untuk bidangnya itu namanya bidang mineral dan batubara. Itu terkait dengan pengusahaan mineral dan batubara. Cuman memang dulu sebelumnya dengan undang-undang nomor 23 itu sebenarnya kami masih untuk seluruhnya mineral dan batubara itu. Setelah undang-undang nomor 3 dia pengalihan kewenangannya ke pusat seluruhnya, kemudian ada lagi di perpres baru tentang pendelegasian. Jadi untuk mineral logam dan batubara itu tetap di pusat. Di kami itu diberikan pendelegasian terkait dengan perizinan untuk mineral bukan logam dan batuan. Termasuk yang jenis tertentu, MBLB jenis tertentu dan batuan.
0: Kayak seperti, jadi memang banyak juga ya Bu bidang-bidangnya. Ada berapa bidang sih Bu?
1: Kami ada bidangnya itu bidang geologi dan air tanah, bidang mineral dan batubara, bidang ketenagalistrikan, dan bidang energi baru terbarukan ditambah satu PTD, laboratorium.
0: Oh, tapi termasuk tadi kelistrikan juga ada ya?
1: Ya, kelistrikan ada.
0: Oh iya.
1: Itu terkait dengan penyediaan, salah satu yang menjadi tupoksinya itu penyediaan listrik bagi masyarakat tidak mampu.
0: Itu masuk di SDM juga
1: masih
0: ternyata
1: di SDM,
0: ya.
1: Masih di energinya.
0: Karena
1: selama ini kalau kita bilangnya SDM, yang terbayang di orang itu cuma pertambangan dan mineralnya itu. Cuma mineral dan batu baranya. Kami selalu dilupa bahwa kami itu ada energi di situ.
0: Tapi kalau yang migas tadi itu sudah masuk ke pusat.
1: Iya, seluruhnya pusat. Sudah menjadi kewenangan pusat.
0: Itu sejak tahun berapa, Bu?
1: Di Undang-Undang 23 tahun 2014. Pemerintah daerah.
0: 2014.
1: Iya, sudah lama.
0: Sudah lama sih ya, Bu ya. Oke, sekarang apa ya nih, Bu, yang mungkin jadi fokus? Fokusnya mungkin ibu sebagai kepala dinas mungkin ada fokus yang memang sesuai dengan astacita kah begitu atau seperti apa?
1: Oh iya, kalau salah satu astacita itu kan terkait dengan ketahanan energi. Jadi kita salah satu yang mendukung itu di ketahanan energinya. Banyak sih program-program yang sekarang yang kami sangat terbantu, daerah itu sebenarnya sangat terbantu dengan beberapa program. Terutama di energi, karena di energi itu sekarang ada program dari Presiden Prabowo terkait dengan pembangunan PLTS 100 gigawatt. Itu untuk daerah terpencil, karena dari PLN sebagai penyedia listrik di Indonesia, untuk daerah daratan kita kan memang sudah interkoneksi ya, termasuk Sultra itu kita sudah interkoneksi dengan Sulbaksel, Sulawesi bagian selatan. Jadi itu kalau untuk daratan memang dia sebagian besar sudah terpenuhi sebenarnya kan dengan adanya interkoneksi itu. Tapi masih ada daerah-daerah terpencil yang itu yang masih
0: yang masuk 3T gitu ya Bu ya.
1: Kalau 3T kayaknya Sultan sudah tidak punya 3T lagi di penetapannya. Tapi masih ada yang daerah yang terpencil itu masih ada. Jadi di kami itu masih ada sekitar 50 desa sebenarnya yang hitungannya dia belum berlistrik PLN. Sebelumnya memang di beberapa desa itu masih ada yang kita menggunakan energi baru terbarukan, pembangkit listrik tenaga surya, terpusat untuk di daerah-daerah kepulauan itu, terutama kepulauan sih.
0: Oh iya iya.
1: Iya, jadi itu ada, cuman memang karena dia dari 10 tahun yang lalu sebagiannya sudah tidak maksimal lagi kan. Artinya sekarang kami usulkan lagi untuk dimasuk di dalam program yang 100 gigawatt itu. Dan itu kemarin sudah sebagian sudah dalam proses survei. Kami harapannya sih untuk proses pembangunannya juga bisa cepat dari kementerian.
0: Berarti PSD. Masih ada yang memang sementara progres juga ya Bu ya sekarang?
1: Iya masih sementara, sebagiannya masih survei.
0: Iya. Oke,
1: untuk
0: baiklah.
1: Rencana pembangunannya.
0: Baik, kembali nih Bu ke profil ya Bu ya. Ibu 20 tahun di ESDM dari sejak pertama pengangkatan
1: CPNS.
0: Bahkan iya, sekarang sudah jadi kepala dinasnya gitu. Gimana Bu, mungkin bisa diceritakan lika-likunya sampai bisa Ibu sampai sekarang, maksudnya sudah sampai di titik teratas begitu ya kalau di gimana Bu?
1: Ya, jadi CPNS pertama itu saya sebagai staf bidang energi namanya. Dulu itu namanya bidang energi. Pada saat itu yang itu migas itu masih ada. Migas itu masih di situ. Jadi saya masuk di bidang energi. Setelah itu jabatan pertama itu eselon 4 itu saya di bidang geologi. Setelah jadi kepala seksi di geologi, kemudian sebagai perencana. Nah, jadi di perencana itu sebenarnya yang lumayan cukup membantu saya untuk bisa mengetahui segala hal di SDM. Itu sih sebenarnya modal paling ini saya kenapa lebih bisa untuk menguasai di itu, karena pada saat di perencana, karena pada perencana kan kita ini
0: semuanya
1: bidang, kan? Jadi semuanya kami harus mungkin tidak secara teknis yang detail, tapi secara umum kita tahu gambaran terkait dengan bidang-bidang yang ada di dinas SDM. Itu mungkin yang membantu untuk bisa, bukan mudah sih, ya lebih mudah sih untuk sekarang di posisi yang seperti sekarang. Karena setelah dari perencana waktu itu baru ke kepala bidang energi baru terbarukan. Jadi nanti setelah itu kepala dinas kami yang terakhir, Andi Asis, Insinyur Andi Asis, itu pensiun di tanggal 31 September. Jadi waktu itu sempat ada kekosongan di kami dari tanggal 1 September sampai tanggal 4 kalau tidak salah waktu itu. Nanti di tanggal 5 baru kemudian ada penunjukan saya sebagai PLT.
0: Terus 2004 terakhir itu
1: 2025.
0: Oh, 2025.
1: Ya, nanti di Oktober, tanggal 5 Oktober kalau tidak salah, tanggal 6 Oktober baru kemudian ada pengangkatan sebagai PLT. Nanti di bulan April baru kemudian definitif di situ.
0: Oke, wow, luar biasa ya Bu ya. Sosok Ibu Dewi ini yang masih muda gitu ya. Masih energik sih ya.
1: Sudah tua, sudah sedikit lagi 50 ini.
0: Tapi wow, ternyata belum 50 toh.
1: Iya, masih kurang sedikit.
0: Iya, nah itu sedikit. Dia karena masih di usia di masih kepala 4 gitu ya.
1: Masih.
0: Tapi sudah bisa menduduki sebagai kepala dinas gitu lah Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Ibu sendiri apa yang mungkin pernah enggak sih Bu Ibu berpikir, "Wah, ternyata saya bisa di titik ini," gitu ya Bu?
1: Tidak juga sih sebenarnya. Karena apa ya, dalam melaksanakan tugasnya lebih kepada kerja saja. Kerja dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin, ya kerja saja. Yang tidak banyak berharap, karena itu semakin berharap nanti takutnya kecewanya juga ada kan. Jadi lebih baik jalani saja semuanya sebaik-baiknya, sebaik yang bisa kita lakukan. Hasilnya atau apapun itu serahkan yang di atas, takdirnya mau kemana kan. Cuma berusaha melakukan yang terbaik saja selalunya.
0: Tapi kalau bisa Ibu sampaikan, kerja saja, kerja sesuai dengan mungkin kemampuan Ibu gitu ya. Tapi yang kerja-kerja seperti apa sih yang mungkin dari cara mungkin disiplinnya kah atau gimana gitu ya Bu ya, untuk bisa membagi waktu itu kan pasti susah ya Bu ya.
1: Iya juga sih. Tapi mungkin karena tapi tidak juga sih. Makanya di semua dilaksanakan sesuai dengan ininya saja sih Bu. Lebih ini bahwa melakukan sesuatu itu sesuai dengan ketentuannya. Banyak belajar, banyak diskusi dengan orang. saya tuh lebih mudah belajar dengan diskusi daripada membaca.
0: Oh, gitu.
1: Jadi saya lebih
0: mudah memahami gitu ya Bu ya, kalau dibanding dengan membaca.
1: Iya, jadi saya kalau ada sesuatu tanya ke orang, tidak segan untuk, tidak malu atau ini untuk bertanya. Saya lebih senang kalau bertanya, suka penasaran terhadap sesuatu. Pada akhirnya bisa banyak belajar dari orang lain.
0: Masih ingat gak Bu, pertama kali mungkin ketika diamanahi sebagai ESDM ini, kepala dinas atau mungkin sebelumnya masih PLT gitu ya Bu ya, gimana Ibu, langsung menerima kah atau mungkin harus ada pertimbangan-pertimbangan dulu gitu, seperti apa?
1: Kalau kami ASN tidak boleh ada pertimbangan.
0: Oh gitu ya.
1: Penunjukan adalah perintah.
0: Iya iya.
1: Itu sudah dari Allah bahwa bersedia ditempatkan di mana saja dan semacam itu perintah. Tidak bisa di ini. Cuman ya karena memang juga sempat kaget karena ASDM itu untuk yang lainnya mungkin masih lebih mudah.
0: Iya.
1: Terutama buat saya. Saya pernah di geologi dan EBT. EBT dia masih agak linear dengan kelistrikan. Dia masih lebih sama lah urusannya gitu kan, sama-sama kelistrikan. Walaupun satunya menggunakan fosil, satunya menggunakan energi baru terbarukan, tapi outputnya itu sama, kelistrikan. Minerba ini sesuatu yang asing.
0: Oh iya benar.
1: Ya. Dan itu yang paling berat di situ karena urusannya langsung ini. Jadi itu yang tantangannya itu saja sih terkait dengan Minerba itu saja.
0: Tapi pernah Ibu di bidang itu ya Bu ya?
1: Gak pernah, itu yang menjadi lebih berat lagi.
0: Iya iya.
1: Urusannya sudah berat, saya tidak pernah di situ. Itu menjadi tantangannya menjadi lebih berat. Tapi itu tadi bahwa ya berjalan saja dengan niat baik untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab yang sudah diberikan. Banyak belajar, jadi saya banyak belajar dari teman-teman di bidang minerba kan, segala sesuatu itu perlu untuk kami diskusi sebelum pengambilan keputusan, tetap harus diskusi seininya, mana yang terbaik, kebijakan-kebijakan yang harus diambil terkait dengan segala sesuatu yang ada terkait dengan minerba gitu.
0: Baik, Ibu kalau dari berbicara soal kesibukan ini, Ibu juga cukup padat ya kesibukannya, mungkin dari pagi dengan setiap harinya itu mungkin dengan kesibukannya berbeda-beda. Cara mengatur waktunya gimana nih Bu?
1: Karena saya rutinitasnya cuma kantor dan rumah.
0: Tapi kan bedanya tentu, Ibu ya, kalau mungkin dibanding dengan yang laki-laki ya, Ibu-ibu kan lebih banyak harus bangun lebih awal, menyiapkan segala sesuatu, dan belum lagi harus ke kantor gitu ya. Apalagi seorang ibu dinas, kepala dinas gitu ya Bu ya. Gimana nih Bu?
1: Saya itu alhamdulillahnya dari pertama kali bisa tinggal sendiri, itu ada yang temenin anak-anak, ada keluarga yang ini. Jadi untuk urusan rumah seluruhnya menjadi urusan mereka. Di rumah itu ada beberapa anak-anak keluarga yang tinggal. Yang bantu mereka sekolah, kerja, mereka sekolah, dari mulai sekolah, kuliah sih sebenarnya, mereka dari mulai kuliah, selesai kuliah mereka kerja, itu di rumah. Jadi itu yang
0: sangat membantu juga ya.
1: Sangat-sangat membantu. Jadi saya sudah tidak memusingkan urusan rumah. Itu itu kesyukuran saya itu bahwa ada yang membantu saya untuk mengatasi itu semua untuk urusan rumah tangga. Jadi itu. Jadi urusan itu sudah mulai tidak terlalu menjadi beban. Jadi saya fokusnya ke pekerjaan dan paling aktivitas tambahannya olahraga saja untuk menjaga
0: kebugaran,
1: kebugaran dan kesehatan jiwa dan raga
0: supaya tetap waras katanya Ibu ya.
1: Itu kan olahraga, tapi betul kami setelah saya tuh mulai, saya orangnya mageran sebenarnya. Baru kenal olahraga itu yang rutin itu belum 3 tahun yang lalu kayaknya. Tapi setelah mengenal olahraga yang mungkin memang pas, jadi enak, sudah mulai rutin, jadi enak. Itu tadi selain olahraga, ya di situ ngumpul.
0: Gitu ya.
1: Ketut ya.
0: Boleh tahu olahraganya apa nih Bu?
1: Maintenance.
0: Oh maintenance, jadi sekarang udah bestian ya sama tenis.
1: Jadwalnya padat kalau tenis, selain kerjaan kantoran. Salah satu padatnya yang jadwal itu tenis.
0: Oh gitu ya Bu ya.
1: Tapi itu refreshingnya soalnya, itu olahraga dan refreshingnya soalnya di situ.
0: Iya. Itu setiap akhir pekan kah atau gimana?
1: Awalnya cuma Sabtu Minggu pagi. Sekarang jadwalnya ditambah.
0: Iya.
1: mulai dari Selasa sore pulang kantor. Hari ini saya jadwal main di Rujak.
0: Oh gitu.
1: Bersama teman-teman beberapa teman-teman eselon 2 kami punya klub sendiri.
0: Oh gitu. Beberapa ya. Ada komunitasnya gitu ya,
1: ada
0: Bu ya.
1: Ada kami.
0: Oh, klubnya. Boleh deh, nanti main lagi ke RRI ya Bu ya.
1: Dekat ya. Iya itu kami main di Rujak itu Selasa Kamis.
0: Iya.
1: Sore pulang kantor kami langsung ke lapangan sampai sebelum Isya biasanya. Selasa Kamis, Jumat.
0: Iya. Yeah.
1: Jumat sore juga pulang kantor itu jadi jadwalnya dan Sabtu Minggu pagi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi sudah menjadi apa ya olahraga favorit gitu ya Bu ya.
1: Betul, karena itu sudah rutinitas wajib di jadwal yang tadi itu. Oh, kecuali ada rapat atau hal tertentu yang memang tidak bisa ditinggalkan baru ini. Tapi kalau tidak, Insya Allah hadir selalu.
0: Iya, wah.
1: Ya.
0: Berarti udah sekitar 3 tahunan ya Bu ya, udah rutin di jalan ini.
1: Iya, hampir 3 tahun.
0: Hampir 3 tahun.
1: Iya.
0: Apa yang mungkin Ibu termotivasi nih Bu? Dari beberapa banyaknya olahraga, salah satunya adalah tenis nih pilihannya.
1: Iya, itu juga bingung karena 3 tahun yang lalu itu masih dipaksa teman. Jadi kami bertiga waktu itu. Teman-teman dulu ketemunya itu teman CPNS, dari berteman itu dari CPNS.
0: Iya.
1: Tiba-tiba mereka ngajak, mereka sudah punya raket dan sudah pernah main.
0: Iya.
1: Saya belum pernah sama sekali main dan tidak punya raket gitu. Jadi diajak, sedikit dipaksa untuk mulai latihan.
0: Iya.
1: Ternyata malah saya lebih kecanduan daripada mereka sekarang.
0: Oh iya.
1: Ya.

0: Olahraga lainnya?
1: Kadang main padel.
0: Oh, padel juga.
1: Kadang.
0: Oh iya.
1: Tapi lebih sekarang lebih sering ke tenis deh, ke padel.
0: Tapi memang sebelumnya pernah juga ke padel. Oh iya. Kalau bisa dibilang padel ini kan masih olahraga belum lama sih ya diperkenalkan kalau di Kota Kendari khususnya gitu ya
1: Betul.
0: Bu ya. Berarti masih di awal-awal mungkin ya Bu ya.
1: Ya, setelah pertandingan padel pertama, di Kendari, baru kemudian ada teman yang ikut, kami nonton. Setelah itu baru diajak
0: Oh
1: main,
0: gitu.
1: baru mau main, ya, baru mulai latihan untuk main padel.
0: Oh gitu ya. Oh berarti ibu ini selain apa ya? Kepala dinas ini bisa dikatakan atlet juga ya.
1: Bukan
0: Olah
1: atlet,
0: tenis.
1: cuma pemain.
0: Pemain.
1: Itu cuma hiburan. Itu olahraga dan hiburan saja, tidak sampai atlet. Di umur segini sudah nggak bisa dibilang pembinaan atlet.
0: Iya sih.
1: Sudah
0: Tapi
1: jauh.
0: menjadi penting ya Bu ya, apalagi khususnya dengan aktivitas yang padat,
1: Betul.
0: menjaga kesehatan itu menjadi sangat
1: Ya,
0: penting.
1: kesehatan jiwa dan raga.
0: Jiwa dan raga.
1: Ya. Hiburan itu betul-betul
0: Iya,
1: hiburan main itu.
0: betul. Oke, baik. Ibu Dewi sebagai seorang kepala dinas ya
1: Ya.
0: di SDM, apa sih prinsip-prinsip hidup seorang Ibu Dewi sebenarnya apa sih? Khususnya juga yang mungkin bisa di apa ya ke anggota-anggotanya gitu ya di
1: Ya.
0: SDM itu seperti apa, Bu?
1: Kalau kalau ini sih cuman bahwa melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai aturan, mengupayakan se ini bahwa melakukan pekerjaannya itu sesuai aturan yang ada. Karena kalau kami PNS, kami itu lebih kita sangat terikat dengan peraturan. Jadi apapun yang kami lakukan itu semuanya sudah diatur. Jadi kami melaksanakan tugasnya itu berdasarkan aturan. Jadi memang harus perlu tahu aturan dan perlu melaksanakan segala sesuatu yang sesuai dengan aturan. Itu saja sih sebenarnya.
0: Simple ya.
1: Ya.
0: Tapi tinggal pengaplikasiannya ya.
1: Yang sulit. Ya, karena ada hal-hal yang memang butuh butuh kebijakan, tapi selama itu masih bisa ada aturan yang bisa ininya. Pokoknya itu saja. Kita ininya berupaya semaksimal mungkin bahwa apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Itu saja sih yang kami upayakan selama ini dalam bekerja.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik, Ibu dari berbagai pengalaman Ibu ya, 20 tahun di apa? ASN gitu ya. Tentunya banyak apa ya? Pengalaman yang mungkin memberikan pelajaran juga bagi Ibu sendiri atau bahkan untuk orang lain. Apa pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat berharga selama 20 tahun ini apa, Bu?
1: Iya, kalau pengalamannya bahwa di saya itu penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena kita PNS itu bukan 5-10 tahun, itu sampai 20 tahun, sampai 30 tahun pengabdian kita kan. Apalagi kalau kita pengangkatannya muda, itu berarti masa kerja kita juga nantinya akan jauh
0: Jauh,
1: kan. Jadi menjaga hubungan dengan orang lain itu sangat penting. Kenapa? Karena segala hal yang kita lakukan itu terekod. Kita akan selalu berhubungan dengan orang dan itu menjadi track record kita gitu. Tiba-tiba suatu saat kita di seperti saat itulah kita ada saatnya di masanya oh ya kita harus naik tingkat ini. Pertimbangan dari orang-orang sekitar atau pandangan atau penilaian dari orang sekitar itu menjadi penting buat kita. Gitu. Dan kenapa itu tadi berupaya sebisa mungkin untuk selalu mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan baik, sesuai aturannya itu yang dijaga, hubungan dengan sesama, bukan cuma teman kerja, tapi seluruh dengan hubungan dengan siapapun itu memang harus dijaga, kan itu mau tidak mau itu menjadi penilaian kita ke depan, ke depannya lah, baik itu untuk pengembangan karir atau apapun ke depannya itu, kalau saya lihat yang harus sih.
0: Dampaknya itu ke berbagai
1: iya,
0: sektor
1: karena,
0: nanti itu ya Bu ya.
1: Pada saat kita mendapat pimpinan yang dia bukan saja menilai kinerja tapi juga menilai attitude atau menilai integritas atau menilai apapun itu menjadi penting. Hal jelek yang kita lakukan itu terekod sih gitu. Itu menjadi penilaian kan. Dan juga kalau seri ngapain juga sih cari musuh. Itu paling dihindari tuh.
0: Iya.
1: Ngapain cari musuh? Tidak ada hal baik yang bisa kita dapatkan dengan mencari musuh dengan orang. Selama bisa baik, baik saja. Karena kebaikan akan datang kebaikan, hal buruk yang kita lakukan juga mendatangkan

0: buruk buat
1: Buruk
0: kita.
1: juga ya.
0: Jadi berusaha saja baik.
1: Gitu ya.
0: Untuk penilaian apapun itu ya silakan saja, mau kebaikan itu datang ke kita atau ke anak cucu kita, ya
1: Iya, iya.
0: itu urusan
1: Oke.
0: yang di atas. Percaya itu saja sih.
1: Oke, seperti itu ya, Bu ya.
0: Ya.
1: Ya tergantung lah, terserah penilainya orang seperti
0: Ya,
1: apa, yang penting kita
0: lakukan saja dengan yang
1: lakukan
0: terbaik.
1: yang terbaik.
0: Ya, penilaian ataupun reward dari itu nggak usah dipikir.
1: Iya.
0: Mau datang di kita, mau
1: Iya.
0: datang di anak cucu kita. Itu.
1: Iya, iya.
0: Ya, saya orangnya lebih pasrah ya.
1: Gitu ya, Bu ya. Jadi mungkin kalaupun tidak ke saya, mungkin
0: Ya,
1: suatu saat akan
0: karena
1: datang
0: saya
1: ke
0: rasa
1: oh,
0: di
1: gitu
0: orang
1: ya.
0: tua saya itu saya rasa. Saya lihat bagaimana orang tua saya hubungannya dengan orang, bagaimana dia menjalani kehidupannya dengan baik, bagaimana mereka membantu orang tanpa pamrih dan segala macamnya, dan itu membawa banyak kemudahan bagi kami anak-anaknya gitu. Berasa itu sangat sangat berasa buat kami.
1: Gitu
0: Makanya
1: ya,
0: kenapa saya juga
1: iya.
0: menjadikan itu sebagai panduan untuk menjalani kehidupan kan,
1: Iya.
0: karena saya sudah lihat contoh
1: Oke.
0: di orang tua saya.
1: Berarti siapa nih, Bu, sosok inspirasi yang mungkin jadi sosok panutan juga buat Ibu? Siapa
0: Salah
1: nih?
0: satunya kedua orang tua
1: Dua orang
0: saya.
1: tua ya.
0: Iya.
1: Karena itu mungkin dari
0: Iya.
1: apa? Dalam menjalankan kehidupannya.
0: Iya. Saya betul-betul melihat sendiri bagaimana mereka menjalani kehidupannya dengan baik. Dan bagaimana itu berdampak pada saya dan adik-adikku, saudara-saudaraku semuanya.
1: Iya.
0: Gitu. Terlalu nampak soalnya. Jadi tidak. Jadi itu yang ini. Oh, berarti saya juga harus begitu. Untuk saya atau untuk anak-anakku nantinya. Gitu.
1: Iya. Kedua orang tua masih ada, Bu?
0: Masih ada,
1: Masih ada.
0: alhamdulillah. Masih sehat, alhamdulillah.
1: Kalau mungkin suatu saat mungkin boleh nanti melihat, mungkin ini kita kan lagi di YouTube ya, Bu ya. Mungkin
0: Iya,
1: nanti bisa
0: boleh, boleh.
1: di-share gitu ya. Apa mungkin ucapan yang ingin Ibu sampaikan juga nih kepada kedua orang tua nih,
0: Aduh,
1: Bu?
0: saya sudah lupa aja. Aduh, itu. Kedua orang tua saya itu menjadi sosok yang paling penting dalam hidup. Berasa apa dukungannya kepada saya itu dari kecil sampai saya berkeluarga, sampai kemudian suami saya almarhum 10 tahun yang lalu.
1: Oh ya. Yeah.
0: 10 tahun itu dukungan mereka kepada saya itu luar biasa, sangat luar biasa itu. Itu orang tua itu betul-betul
1: Memahami apa yang mungkin juga
0: ya betul bisa menutupi semua kekurangan saya. Mereka selalu ada dengan tulusnya, dengan itu supaya semua. Aduh, sini bisa gambarkan apa betul. Itu orang tua terbaik buat saya. Hal yang sosok yang paling penting, paling berharga yang Allah beri ke saya. Orang tua, anak-anak, suami almarhum, dan keluarga. Kenapa saya itu keluarga itu menjadi hal yang penting, hal yang ini untuk saya jaga. Karena mereka memang orang yang juga menjaga saya dengan baik, dengan sangat-sangat baik sampai saat ini. Dari dulu sampai saat ini tuh sangat sangat berarti buat saya. Apa yang mereka sudah lakukan ke saya itu sangat sangat luar biasa. Semoga Allah membalas mereka dengan surganya.
1: Amin. Insya Allah, Bu. Minta maaf ya, Bu ya. Ini jadi buat Ibu siang hari ini jadi menangis ya, Bu ya.
0: Soalnya ya saya kalau orang tua itu salah sosok
1: Betul.
0: betul-betul sosok yang paling penting, yang paling berharga dalam
1: Iya.
0: hidupku.
1: Betul, seperti itu ya,
0: Keluarga
1: Bu
0: itu
1: ya.
0: hal yang paling berharga dalam hidupku. Tidak ada suatu pun yang selain dari Allah,
1: Orang
0: itu
1: tua
0: orang
1: ya.
0: tua.
1: Iya. Oke,
0: Orang tua
1: baik.
0: dan keluarga.
1: Oke, Ibu. Memang ya, Bu,
0: Cucing.
1: pendengar, kalau kita berbicara soal kedua orang tua, apalagi orang-orang yang memang sangat berarti
0: Ya,
1: di hidup kita ya, Bu ya. Kita
0: betul.
1: baru mungkin kita mendengar katanya, namanya,
0: Ya,
1: kadang-kadang kita sudah jatuh air mata gitu ya, Bu ya. Karena memang saking apa ya,
0: karena menurut saya sosoknya sangat luar biasa.
1: luar biasa
0: Sangat
1: gitu.
0: luar biasa dalam hidup saya. Itu sangat-sangat
1: Ya.
0: luar biasa.
1: Oke, baik. Ibu, sebelum mungkin mungkin nanti kita lanjut kembali, Ibu
0: Baik.
1: ada lagu mungkin kesukaan Ibu atau boleh lagunya apa biasa nih, Bu?
0: Apa ya? Saya tidak terlalu ini sih kalau sama musik, nggak terlalu ngerti, nggak terlalu sering, nggak terlalu ini sama musik. Tapi penyuka semua
1: lagu, kira-kira lagu-lagu yang apa ya, lawas gitu atau ya mungkin yang lagu-lagu baru?
0: Nggak tahu ya, saya tidak terlalu ini soalnya kalau sama musik.
1: Oh gitu ya.
0: Nanti bisa dibantu saja. Saya penyuka kalau semuanya gitu. Saya suka sih dengarnya. Cuman yang spesifik sangat suka itu tidak tidak. Masa kadang kalau tahu lagu tapi tidak tahu judulnya.
1: Oh iya, kadang begitu ya.
0: Kalau begitu ditanya saya bingung. Apa ya judulnya nggak tahu.
1: Iya. Oke, kalau saya kasih Siloon Seven boleh ya Bu?
0: Oh boleh, Siloon Seven boleh.
1: Saat aku lanjut usia dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali. Masih ada beberapa hal yang mungkin saya mau kulik-kulik lagi nih ya, dari seorang Ibu Dewi, Ibu Dewi Rosaria Amin, Kepala SDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Bincang Inspiratif.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk siang hari ini. Masih ditemani dengan Ibu Dewi Rosaria Amin, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Tadi sedikit mungkin
1: melo.
0: Iya.
1: Maaf.
0: Tapi gak apa-apa, yang memang di bincang inspiratif ini sudah ada beberapa sih Bu ya, yang saya kasih menangis. Minta maaf nih Ibu Kepala ESDM ya.
1: Baik.
0: Oke, okay. Nah Ibu kalau berbicara soal apa ya pengalaman hidup tadi sudah ya, ya mungkin kalau keseharian yang selain hobi gitu ya, namanya juga seorang ibu pasti ya bisa memasak. Ada mungkin masakan-masakan yang yang favorit gitu atau gimana nih Bu?
1: Bukan memasak, kalau makan ya kalau memasak tidak. Saya ya saya tidak terlalu tahu masak. Karena saya sebenarnya tidak terlalu tahu membedakan rasa. Jadi makanya saya suka diganggu kalau makan sesuatu, tidak usah tanya saya enak atau tidak.
0: Oh gitu.
1: Karena jawaban saya itu hanya dua, enak dan enak sekali.
0: Enak dan enak sekali.
1: Ya. Karena tadi karena tidak tahu merasa, jadi tidak tahu juga memasak yang benar gitu. Ya. Mungkin akan disukai oleh orang lain gitu. Tapi kalau makanan saya suka apa ya? Makanannya seafood mungkin.
0: Oh seafood, ya. Emang orang Kendari sih rata-rata Sulawesi Tenggara ya, seafood ya.
1: Betul.
0: Apalagi ibu di Kaledupa.
1: Ya. Tapi selain kepiting.
0: Oh selain kepiting. Oh iya.
1: Kepiting
0: iya,
1: dagingnya suka. Cara makannya yang ya, tidak disuka.
0: Iya betul.
1: Repot.
0: Repot ya bu ya, harus apa? Dipalu-palu ya, gitu.
1: Repot, kita cukil-cukil sedikit, ambil sedikit hasilnya terus ya, cukil-cukil. Kayak capek.
0: Tapi biasa mungkin kalau dengan keluarga ya ada mungkin momen-momen tertentu gitu ya Bu ya, pasti dengan keluarga ya, gitu mungkin makanan apa ke
1: makanannya
0: ya yang yang paling favorit gitu ya, mungkin kesukaan songgi keluarga mungkin. Gitu. Oh songgi masih ke songgi juga ya. Masih yang lokal berarti ya
1: masih,
0: Bu ya, bukan
1: masih
0: ke western
1: ya,
0: gitu enggak ya.
1: Suka juga cuman makanan. Saya lebih suka makanan rumahan sebenarnya, lidahnya lidah rumahan.
0: Oh gitu. Ya.
1: Lebih suka ikan daripada ayam.
0: Ikan.
1: Ya.
0: Ah ya. Lebih suka ikan daripada ayam.
1: Iya. Makanya makanannya makanan rumahan sebenarnya lebih cocoknya.
0: Oke.
1: Okay. Western juga suka.
0: Tapi
1: lebih suka rumahan.
0: Lebih lokal, rumahan gitu ya Bu ya, betul.
1: Yeah.
0: Rasanya lidah kita kalau mau ini lebih
1: enak dari kecil makannya begitu kan. Nanti besar baru kita kenal makanan ini kan. Di lidahnya sudah terbiasa dengan makanan rumahan.
0: Oke. Okay. Saya ingin menyapa dulu ya Bu. Ya, ini yang ada di live YouTube kita ada suara. Oh iya, sorry. Oh iya, ini dari Yuni Mahadianti.
1: Kayaknya keluarga saya deh.
0: Oh gitu ya. Mungkin boleh dibuat nih quotes Ibu Dewi Rosaria, kerja saja semaksimal mungkin, jangan banyak berharap, katanya gitu.
1: Iya, betul sekali. Karena apa ya, itu tadi jangan berharap sesuatu, nanti kecewa. Daripada kecewa mending tidak berharap. Gitu. Itu lebih menenangkan sebenarnya. Bekerja tanpa berharap sesuatu itu lebih menenangkan. Karena kalau kita sudah bekerja dengan dari awal sudah berharap sesuatu, begitu kita tidak mendapatkan itu, itu pasti akan mengganggu. Dan merasa kami, maksudnya saya sudah pernah lewat itu ya, sudah saya sudah pernah rasakan bahwa saya bekerja dengan berharap sesuatu ternyata lebih banyak tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, sehingga itu kecewa. Begitu kecewa, pasti itu akan mempengaruhi, sedikit mempengaruhi kinerja kita. Jadi, oh, malas deh, ternyata begini sih, saya kerja juga tapi begini sih, tapi ini seperti itu. Jadi, daripada itu mengganggu, tapi makanya saya mulai ini ke diri sendiri kan, oh, kalau begitu mending tidak usah berharap, kerja saja, tidak usah berharap. Ingat kita tidak kecewa, begitu kita kecewa kinerjanya kita akan tetap seperti itu ataupun malah bisa naik kan, bahwa bekerja untuk tahu, untuk bisa, untuk ya dan berharapnya bisa bermanfaat, berharapnya bisa menjadi amalan yang bisa, itu saja sih.
0: Gitu
1: tapi tenang sebenarnya, saya kerjanya cuma mau tenang. Malas diributkan yang sesuatu yang harusnya bisa kita kendalikan, yang harusnya bisa gitu. Ngapain seperti berkonflik dengan orang ngapain? Mending dihindari, lebih tenang kan?
0: Lebih tenang.
1: Ya, kita dapat apa dengan berkonflik dengan orang kan? Pokoknya gitu saja sih, prinsip-prinsipnya kayak gitu saja sih. Itu cuma hidup tenang saja.
0: Gitu ya, Bu ya. Ada lagi nih, Bu. Masih dari, saya bacakan lagi ya, ini masih dari at Yuni Mahadianti. Kalau sudah berbicara soal orang tua atau keluarga pasti mewek. Peluk jauh Kak Sari.
1: Siap, makasih
0: Bu
1: sayang.
0: Vera, ya Bu Vera ini Kak Dewi ibu yang hebat, sosok yang humble dan sosok ibu yang baik. Kenal beliau pertama kali saat anak kami sama-sama belajar tahfiz. Gitu ya.
1: Ya, apa metode menghafal ya, metode gerak kaisa kalau nggak salah itu.
0: Kalau apa ya, ibu sendiri enggak, apakah ada komunitas gitu mungkin dengan perempuan selain mungkin tadi komunitas apa di tenis gitu ya Bu ya,
1: ada beberapa sahabat-sahabat
0: sahabat sih, atau sahabat yang dekat gitu ya Bu ya,
1: teman-teman SMA dari SMP malah ada saya.
0: Oh iya.
1: Teman SMP itu masih ada yang dekat. SMA juga SMA juga ada. Tapi ya SMA juga ada. Kuliah juga, tapi mungkin pertemuannya sudah tidak instan lagi, tapi kalau komunikasi masih sih gitu. Sekarang juga masih ada beberapa, satu ada gengnya namanya Burunan Surga.
0: Wow. Keren juga ya,
1: rasanya
0: namanya unik gitu ya.
1: Rasanya begitu. Biar dicari-cari surga katanya. Itu ada bercandaan sih sebenarnya. Ada juga yang teman pasca sarjana juga yang masih sering main. Akhirnya sekarang satu klub di tenis, satu klub di padel. Itu teman-teman kuliah. Sama tadi ada yang teman CPNS, itu juga ada sahabatnya. Jadi saya tidak terlalu ini, sebenarnya agak lebih introvert sebenarnya ininya, jadi tidak terlalu punya banyak teman yang dekat. Jadi itu aja temannya, dari SMP itu saja, SMA itu saja, kuliah itu saja, beberapa orang itu saja, sampai sekarang pun juga begitu, tidak banyak. Kan itu tadi.
0: Oke, Ibu sudah berada di titik ini ya, di apa? Kepala Dinas ESDM. Kira-kira masih ada mungkin harapan, impian, capaian yang akan diwujudkan ke depannya mungkin seperti apa nih, Bu?
1: Karena ini saja sudah sangat-sangat di luar ekspektasi sebenarnya. Tidak pernah berpikir untuk sampai di tahap ini tuh juga tidak pernah berpikir sebenarnya. Dulu malah sempat kalau ngobrol sama teman, saya cukup sampai begini saja juga sudah alhamdulillah sebenarnya. Tiba-tiba diberi amanah itu tanpa nggak tahu, tidak pernah ada apa-apa, tiba-tiba itu namanya memang takdirnya, tidak tahu kan, tiba-tiba diberi amanah itu harus jalani. Begitu ditanya apalagi kedepannya kalau sebagai ASN, cuma satu yang di atas lainnya sekarang cuma Sekda. Apakah itu menjadi tujuan? Ya tidak, maksudnya tidak, itu tadi makanya saya tidak terlalu banyak berharap terhadap sesuatu sebenarnya. Kalau ini datang dilaksanakan dengan pokoknya begitu, jalani saja hidupnya dengan sebaik mungkin, jalani tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Kalaupun ada hal baik yang datang di kemudian hari, itu ya disyukuri dan dijalani lagi dengan baik. Begitu aja terus.
0: Gitu aja terus.
1: Cuman begitu saya sih, tidak terlalu yang ambis harus begini, harus begini, punya target begini juga tidak. Apalagi sudah sampai tahap ini kan. Saya sudah luar biasa. Sangat-sangat di luar ekspektasi.
0: Oke, Ibu kembali nih ke kuliner. Atau mungkin juga wisata, selain kuliner wisata ya. Biasanya kan namanya wisata pasti kuliner. Salah satu bagian dari wisata juga kuliner juga ya Bu. Kalau wisata sendiri Ibu suka gak sih ke mungkin tempat-tempat yang mungkin menjadi favorit Ibu wisata itu mana?
1: Saya suka camping.
0: Oh, camping.
1: Campingnya di pantai. Di gunung juga mau sih sebenarnya, cuman kan agak jarang kan, ya kecuali punya komunitas. Kalau kayak saya kan tidak punya komunitas atau camping, jadi bingung karena kalau mau pergi camping sendiri di mana gitu kan agak horor. Terus banyak juga lokasi wisata yang belum memadai untuk ini, belum ada fasilitas misalnya toilet umumnya atau apapun atau listrik kan, padahal tempatnya memadai, bagus sebenarnya kan, secara alamnya bagus itu. Jadi yang paling memungkinkan cuma ke pantai sih kalau ini. Ke Pantai Wali suka, bagus.
0: Wali. Di Konut ya Bu
1: Itu, karena tidak terlalu jauh, tempatnya juga enak untuk camping itu. Mm-hmm. Camping sih saya suka. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tapi memang ibu yang suka memang hal-hal yang menantang juga gitu ya bu ya tadi sama di awal.
1: Ya mungkin. Jadi suka belajar kayak maintenance karena dia maintenance itu kan dia seperti belajarnya tidak ada akhirnya.
0: Yeah.
1: Itu selalu saja ada hal yang harus kita pelajari kan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ya itu yang menantangnya itu karena harus selalu belajar, harus selalu latihan, harus selalu baru bisa enak mainnya. Itu tidak jago tapi enak lah, sudah mulai enak mainnya. Yeah. Jadi itu tantangan jadi enak.
0: Oke. Okay. Itu ya, baiklah.
1: Tidak perlu tantangan yang ekstrim tidak, tapi yang penting sesuatu itu bisa buat kita belajar terus. Biar otaknya bekerja dengan baik. Dilatih dengan baik.
0: Oke, okay. Baik Ibu, sayang sekali waktu kita ternyata sudah hampir tuntas ya. Kurang lebih hampir 1 jam kita bersama. Dan banyak hal-hal apa yang tentunya kita bisa ambil dari perbincangan kita ya Bu ya. Banyak quote-quote yang tadi salah satunya apa? Kerja saja semaksimal mungkin, jangan banyak berharap ini ya tadi yang sudah di komentarnya.
1: Siap.
0: Satu mungkin pesan Bu kepada pendengar kita atau mungkin juga khususnya generasi muda juga gitu ya, pendengar kita yang saat ini mendengarkan atau mungkin yang mau ke seperti mengikuti jejak Ibu di ESDM kah atau gimana, boleh juga Bu silakan.
1: Ya kalau itu tadi bahwa tidak berhenti belajar, tidak perbaiki hubungan dengan orang lain, keluarga dan orang lain, bekerja dengan tulus, ikhlas, dan bekerja dengan baik. Itu aja sih kalau nih. Biar orang lain yang menilai bagaimana kinerja kita, bagaimana integritas kita, dan bagaimana diri kita itu. Itu aja sih.
0: Gitu ya Bu ya, oke lah baik. Ibu Dewi terima kasih banyak sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Dan di lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Mungkin berbicara lagi yang mungkin lebih dalam lagi. Mungkin masalah ke dialog-dialog juga boleh ya Bu ya.
1: Baik, insya Allah.
0: Oke, baiklah. Dan kita juga masih penasaran ya, nanti pukul 14 seperti apa.
1: Siap.
0: Ini menjadi tantangan tersendiri loh Bu ya.
1: Ya,
0: jadi belajar. Sepertinya kalau kita yang membaca berita penyiar sudah biasa.
1: Ya.
0: Kalau ibu yang baca ini luar biasa. Baik, nanti kita akan dengarkan seperti apa pendengar untuk warta berita siang ini yang akan dibacakan oleh Ibu Dewi Rosaria Amin,
1: baik,
0: Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah hadir di studio dan semoga apa yang menjadi perbincangan kita siang hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, dan pendengar sampai di sini dulu bersamaan kita di Bincang Inspiratif. Saya Yesi pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Kendari. Informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan warta berita daerah siang.
1: Periode Januari sampai dengan Agustus kemarin, Sulawesi Tenggara ini sudah melakukan gerakan pangan murah sebanyak 230 kali. Jadi kita coba melakukan gerakan murah tidak cuma di wilayah kota, tapi juga kita nyisir ke pedesaan-pedesaan.
2: Tahun ini untuk antisipasi kekeringan dan sekaligus untuk program swasembada pangan, kami membangun rencananya sekitar 252 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gencar menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga daya beli masyarakat. BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan. Inilah warta berita Selasa 15 September 2026 bersama saya Dewi Rosaria Amin, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gencar menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga daya beli masyarakat. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas.
3: Guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah ancaman kemarau panjang, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan gencar menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM. Tercatat sepanjang periode Januari hingga Agustus, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah merealisasikan sebanyak 230 kali pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Kadis Ketapang Sultra Ari Sesmanto mengatakan program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam meredam potensi lonjakan harga komoditas pangan pokok akibat terganggunya hasil panen petani. Melalui program GPM ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tak hanya berfokus di kawasan perkotaan, lanjut Ari Sesmanto, jangkauan gerakan pangan murah juga diperluas hingga menyasar kawasan pedesaan.
1: Periode Januari sampai dengan Agustus kemarin, Sulawesi Tenggara ini sudah melakukan gerakan pangan murah sebanyak 230 kali. Jadi kita coba melakukan gerakan murah tidak cuma di wilayah kota, tapi juga kita nyisir ke pedesaan-pedesaan. Sehingga dengan aksi itu kita harapkan pangan masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat juga tetap terjaga.
3: Langkah masif lewat 230 kali pelaksanaan GPM ini diharapkan terus menjadi benteng pertahanan bagi ketahanan pangan daerah, sehingga keterjangkauan pangan warga di pedesaan maupun perkotaan tetap terlindungi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen akan terus melanjutkan dan memperkuat program gerakan pangan murah agar tepat sasaran serta mampu menekan inflasi.
0: Dukungan subsidi pesawat Super Airjet dari pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk rute penerbangan Bau-Bau Makassar masih menunggu keputusan Bupati. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
4: Nah ya, kita lapor di pimpinan di Pak Bupati, nanti kita ada persetujuan Pak Bupati baru kita anggarkan. Kebetulan sekarang kita ini lagi bahas anggaran perubahan.
5: Dukungan subsidi Super Airjet SAJ dari pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk rute penerbangan Bau-Bau Makassar masih menunggu keputusan Bupati Buton Utara. Sekretaris Daerah Buton Utara Muhammad Hardi Muslim saat dikonfirmasi RRI mengatakan usulan dukungan tersebut akan terlebih dulu dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan Bupati, rencana dukungan subsidi baru akan diajukan dalam pembahasan perubahan APBD Buton Utara 2026.
4: Nah ya, kita lapor di pimpinan di Pak Bupati, nanti kita ada persetujuan Pak Bupati baru kita anggarkan. Kebetulan sekarang kita ini lagi bahas anggaran perubahan. Jadi kalau memang butuh ingin berkontribusi kan di perubahan anggaran ini dibicarakan di DPR.
5: Hardi mengatakan hingga kini belum ada besaran dana yang ditetapkan Pemkab Butur untuk mendukung subsidi penerbangan SAJ tersebut. Menurutnya besaran dukungan akan dibahas setelah adanya persetujuan bupati, kemudian diusulkan dalam pembahasan perubahan APBD bersama DPRD Buton Utara. Sekda mengatakan pembahasan perubahan APBD Buton Utara ditargetkan berlangsung hingga 30 September 2026. Dukungan subsidi penerbangan SAJ rute Bau-Bau Makassar diketahui direncanakan melibatkan pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton. Langkah ini untuk mendukung keberlangsungan konektivitas udara, termasuk layanan penerbangan dengan pesawat berbadan besar. Layanan penerbangan tersebut tidak hanya melayani masyarakat kota Bau-Bau, tetapi juga menjadi akses transportasi bagi masyarakat dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton yang membutuhkan penerbangan menuju Makassar maupun daerah lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengatasi kekeringan sekaligus mendorong swasembada pangan di daerah. Berikut laporan Heldiawati Kadir.
6: Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi dampak kekeringan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan sebanyak 252 titik sumur bor yang akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sultra. Kasih Konservasi dan Pengelolaan Inventarisasi Sumber Daya Air BWS Sulawesi 4 Kendari Arif Diaksa menjelaskan, pembangunan sumur bor dirancang menjawab dua tantangan sekaligus menjamin ketersediaan air saat musim kemarau sekaligus mendukung program swasembada pangan melalui penyediaan irigasi tambahan bagi lahan pertanian.
2: Tahun ini untuk antisipasi kekeringan dan sekaligus untuk program swasembada pangan, kami membangun rencananya sekitar 252 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Lokasi penempatan sumur bor telah disesuaikan dengan pemetaan wilayah paling rawan kekeringan sekaligus berpotensi besar sebagai lumbung pangan daerah. Fasilitas ini nantinya berfungsi sebagai jaringan irigasi air tanah tambahan yang bisa diandalkan saat curah hujan menurun drastis. Langkah ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan penguatan infrastruktur irigasi dan penyediaan air tanah sebagai Fondasi Ketahanan Pangan Nasional. BWS Sulawesi 4 Kendari juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota agar pembangunan, pengelolaan hingga pemeliharaan sumur bor berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
0: Falsafah Buton didorong menjadi landasan etika politik dan tata kelola pemerintahan modern di kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
7: Bagaimana mengintegrasikan falsafah Buton di tengah kondisi modern ini, cepatnya media sosial, banyaknya hoax.
8: Falsafah Buton dinilai tetap relevan menjadi kompas moral dalam kehidupan politik dan tata kelola pemerintahan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Nilai tersebut dinilai penting dalam menjaga identitas, integritas, dan martabat kehidupan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bau-Bau Laode Aswad saat membuka kegiatan diskusi politik tentang falsafah Buton dan perkembangan budaya modern di Kota Bau-Bau yang digelar Badan Kesbangpol di Aula Palagimata pada Selasa mengatakan modernitas membawa efisiensi dan kemajuan, namun juga dapat mengikis identitas, kelemahan kohesi sosial, dan memunculkan pragmatisme politik.
7: Bagaimana mengintegrasikan falsafah Buton di tengah kondisi modern ini, cepatnya media sosial, banyaknya hoax, maka Kesbangpol memandang perlu untuk bagaimana memperhatikan lagi memori kolektif kita tentang ajaran-ajaran tentang falsafah Buton dalam rangka untuk kita berubah mengarah ke stabilitas, mengarah ke keamanan sehingga pemerintahan tidak terganggu.
8: Aswad mengatakan leluhur Buton telah mewariskan politik moral yang menempatkan kepentingan negeri di atas kepentingan pribadi. Karena itu, falsafah Buton tidak boleh hanya menjadi artefak sejarah, tetapi harus diterjemahkan dalam kehidupan politik dan pemerintahan saat ini. Laude Aswad mencontohkan falsafah Pobinci Binci Kikuli yang melahirkan empat pilar etika sosial, yakni Pomae Maeka, Popia Piara, Pomama Siaka, dan Puangkang Kataka. Menurutnya, keempat nilai tersebut mengajarkan rasa malu dan mawas diri, saling memelihara, saling menyayangi, serta saling menghargai. Nilai itu dinilai sejalan dengan prinsip demokrasi yang beretika, toleransi, dan keadilan sosial.
7: Nah, falsafah Buton yang beberapa tadi disampaikan, misalnya tidak akan mengganti sistem pemerintahan, tidak akan merubah, tetapi menguatkan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilainya sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum bisa tercapai.
8: Laude Aswad berharap nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Modernisasi harus tetap berjalan tanpa membuat masyarakat kehilangan jati diri kebutonannya. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan yang semakin marak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Untuk itu, Polda Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat lebih waspada dalam melindungi data pribadi, serta tidak ragu melaporkan jika menjadi korban penipuan. Rekan Idam melaporkan.
9: Kita menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya.
10: Penipuan online menjadi salah satu kejahatan yang terus menjadi perhatian kepolisian daerah Polda Sulawesi Tenggara. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan pihaknya berkomitmen menindak tegas setiap kasus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Menurutnya, seiring perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan jaringan internet, potensi terjadinya penipuan online juga semakin tinggi. Jajaran kepolisian di tingkat pusat hingga daerah telah berhasil mengungkap berbagai kasus penipuan online, termasuk sejumlah kasus dalam skala besar. Sementara di Sultra, kasus penipuan online juga dinilai cukup banyak terjadi, namun masih banyak korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian. Kapolda Sultra juga mengimbau masyarakat agar lebih proaktif melaporkan setiap kasus penipuan daring sehingga aparat penegak hukum dapat segera melakukan penelusuran dan tindakan hukum. Selain melaporkan kejadian, masyarakat juga diimbau lebih waspada dalam menjaga data pribadi sebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi menjadi salah satu faktor yang membuka celah terjadinya penipuan secara daring. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan data pribadi seperti nomor identitas, data rekening, kode OTP, maupun informasi rahasia lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
9: Yang terpenting adalah kita menjaga diri kita. Menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya, pelaku-pelaku kejahatan sehingga kita terjebak yang bisa data pribadinya terambil. Saya tidak tahu di sini ada apakah di Timsus Desembernya, masuk Desembernya tidak ada. Apa kita yang pernah nangani masalah pos office terkait penipuan online. Tapi yang ditangani biasanya penipuan online yang mengatasnamakan tadi status VIP, biasanya begitu. Nah, yang tidak melapor inilah yang kita harapkan ada komunikasi, kita melapor. Semakin banyak yang melapor, sebetulnya semakin bagus untuk apa? Untuk database kita. Database apa? Database mengetahui apa sih polanya, apa sih jaringannya.
10: Lebih lanjut, Kapolda Sultra Himawan Bayu Aji menegaskan penanganan kasus penipuan online akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan di ruang digital.
0: Ancaman narkotika di Kota Kendari semakin serius dan membutuhkan sinergi penanganan berbagai pihak. Berikut laporan Juliana Linda.
11: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menjangkau generasi muda dan berbagai lapisan masyarakat. Kepala BNN Kota Kendari, Isamudin menegaskan, narkotika merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
12: Saya kira peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak, dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah.
11: Menurut Isamuddin, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. BNN Kota Kendari terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkotika. Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara BNN, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran narkotika di Kota Kendari.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gencar menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga daya beli masyarakat. PWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Rosaria Amin, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Ya, ini siang menjelang sore lah ya. Dan pastinya untuk di hari ini ya, saya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan diawali dengan sajian 100% Indonesia Musik Request Nasional ya pendengar. Untuk di sore hari ini atau di hari ini ya, nanti akan bersama dengan Budi Doremi. Nah, sedikit spill dulu ya, kalau misalnya penyanyi yang satu ini yang saat ini tuh memang hobinya tinggal atau sekarang stay-nya tuh di ini ya, di yang agak jauh dari perkotaan gitu ya. Spillnya adalah bahwa Budi saat ini sudah mengeluarkan single terbaru. Singlenya seperti apa ya? Kabar-kabarnya sih rasa-rasa Budi awal-awal kemunculannya seperti itulah ya, yang ceria-ceria dengan ukulelenya. Nah, untuk Anda yang penasaran ya, kira-kira seperti apa lagu terbarunya, terus obrolan-obrolan menariknya gitu ya, sesaat lagi pendengar untuk di 100% Musik Indonesia Berjaringan, Anda bisa bergabung juga ya bersama dengan Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail untuk di sore hari ini.

0: Soalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Isan Tarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih,
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Oh iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya iya iya iya
1: iya. Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang ini mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: Nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13
0: Agustus. 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Iya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Nah, ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman,
0: betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya, kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita perilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita, supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo. Hai, selamat Albert. Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi yang ini, naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Judul terbarunya tadi, cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau harus sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Okay.
2: Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita nggak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut lu self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Mencintai itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita nggak inginkan.
1: Oke, okay. Siap. Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita
0: cinta mau. Diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap,
3: sama
0: siap.
3: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
3: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
3: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
3: Terus okay. satu lagi Ling-Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Boleh, Uncle Gazi.
0: Silakan, silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
3: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi. Sama
3: juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Uncle.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Benny.
4: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
4: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
4: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
4: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
4: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Benny mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
5: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
5: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
5: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
5: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
5: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
5: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
5: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
5: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
5: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
5: Buat yang di Ketawa KTV dan Pasar selalu bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Ghazi,
1: yes.
0: Mesin waktu. Mm-mm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa walaupun apapun yang terjadi emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan, moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu
2: cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Tips-tipsnya.
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin Siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang gitu-gitu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita, ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya,
0: ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya, Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq dan Itu Budi.
1: Betul.
3: Biasanya kan kalau
1: bahasa Itu Indonesia Budi.
0: Itu Budi.
1: Iya,
0: ini,
1: ya. Ini
0: Budi.
1: Ya Allah. Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya, sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Sudah Bosan Sendirian ini
0: Featuring
3: sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi.
2: Ya,
3: salam pertama buat ini yang Kegazi, Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh.
4: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat, Syafi. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh, saja. Okay.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
0: Iya, siap.
4: Apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya. Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi. Kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Terima kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget Remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya, oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Tete.
4: Yang rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Kemana? Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria.
5: Silakan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow. Semangat
5: hari ini. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi, wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung dengan.
5: Hai. Kenal ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya?
0: Ya, betul.
5: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No. Requestnya oke banget ini.
5: Ini siap. Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses, ingat-ingat kita ya.
0: Amin.
5: Ingat
0: amin. Maksudnya mau.
5: Mendingan-mendingan RRI gitu loh, Budi Doremi.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Alright.
5: Sekali lagi, okay. Pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara, tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Angga Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresidan karya banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan Adi Tunyap. Halo, Mas Budi.
2: Halo.
5: Pas Budi ya. Doremi Pas Solesi Dudu Sila Solfang.
1: Itu tangga nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih
0: ya.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini.
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
1: Ya.
5: Nah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi Bone.
0: Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
7: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
7: Ya, lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
0: Siap.
2: Amin.
0: Ditunggu ya.
7: Tunggu juga ya.
0: Iya.
7: Bantengku juga jangan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam atau jauh. Ini. Main jauh. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
7: Ya.
1: Oke. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Mon. Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
8: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
8: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
8: Okay. Iya, namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
8: Iya, atau okay. Mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi gitu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara. Itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
8: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya. Ya.
8: Selamat malam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
8: Terima kasih.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Biasa. Ini tadi dari bang siapa ya yang
1: nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu? Ditanyakan.
2: Betul, iya, kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama
2: Pinkan. Pinkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Meluki Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Waktu
2: pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari banyak dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
0: Dikit.

0: Lah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi.
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Iya. Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu.
1: Yeah.
2: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Oke. Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih, udah sebenarnya ya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta.
2: Yeah.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Oh iya, yang iya dari Abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada Doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
1: Oke.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap, kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Oke. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu bagus, pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
2: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi, pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat.
1: Oke.
2: Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
2: Betul,
1: Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya sudah.
2: Maluku Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

0: casi.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Lanjut,
0: yes.
1: Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
0: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
1: Api Wai, apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau 0811797279122.
0: Betul sekali.
1: Kita
0: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
1: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
0: Benar sekali.
1: Ada Navia di Rangkas Bitung.
0: Halo,
1: selamat malam.
0: Selamat.
1: Perwakilan. Malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
0: Itu beda acara kalau malam.
1: Beda acara ya. Malam.
0: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat
2: siang. Ini Kakak Budi.
0: Nah, iya.
1: Iya,
0: ini
3: Kakak Syafiq tadi.
0: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya,
0: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
1: Iya, gua ketiduran.
0: Ketiduran saking merdunya
3: tuh.
0: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas,
0: selang
2: dengan lagu
0: kak adem ya.
3: Terima kasih.
1: Jadi ya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
1: Oh pengen itu? Dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
1: Oke. Siap ditunggu ya.
0: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama. Selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
0: Halo.
1: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
1: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Aja.
0: Alright,
1: baik.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
0: Di WhatsApp.
1: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
0: Betul.
1: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Istantaror?
0: Kebalik-balik ya.
1: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
0: not,
1: nih?
0: Kak.
1: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
0: Minta diputerin lagunya.
1: Tadi udah sih.
0: Udah.
1: Di awal Budi Doremi ya.
0: Mantap.
1: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
0: list
1: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
1: Oh, rilis kali ya.
0: Rilis lagunya lagi.
1: Oh, terima kasih. Salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
0: Hilang saja, Kak.
1: Oke.
3: Jadi
1: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
1: loh.
3: Beberapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru kamu, rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
0: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request gitu.
3: Di sini.
1: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Oke.
0: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
1: Betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda.
0: Juga.
1: Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
0: kayak
1: Untukmu. Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1 2 3 4 5 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Oke. Okay,

0: Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin. Kebakaran. Amin.
0: Silakan. Apa
1: Kalau album ya, kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Oke.
1: Okay. Sama Rinda ya, kapan sama Rinda ngundang aku.
2: Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z, dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri, atau emang ada teman atau apa cerita?
1: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan. Jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
2: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
2: Ini keren. Ini keren.
0: Apa tuh?
2: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
2: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
2: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar apa namanya lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate, karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri, dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke.
2: Okay. Alright, kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
1: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Okay. Budi Doremi, live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati ini.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam, Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh, sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya, ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang, Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Gitu ya.
3: Iya
0: dong. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang kan
1: kita bisa ngeliat Budi Dorimi langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan setelah Budi Dorimi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorimi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorimi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Dekade, iya kan? Hampir 3 dekade loh.
2: Iya nggak mudah sama. Kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorimi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow DM, ya.
2: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorimi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorimi sekali lagi. Terima sukses kasih. Ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

dari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir ya di ruang dengar Anda. Setelah tadi kita ikuti bersama ya obrolan-obrolan menarik dengan Budi Doremi, terlebih dengan lagu barunya Budi ya, dan pastinya itu bisa menjadi salah satu lagu yang nantinya bisa Anda request juga ya di Pro 1 RRI Kendari. Untuk Anda sore hari ini, pendengar, selamat sore yang baru saja mendengarkan kami di 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital, pendengar. Dan di sore hari ini seperti biasa ya, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengupdate informasi lalu lintas. Sesaat lagi ya pendengar, kita bersama atau akan bergabung dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Traffic Update sore hari ini saya sudah terhubung langsung ya dengan Bribtu Unso yang sudah siap memberikan informasinya. Selamat sore Bribtu Unso. Selamat sore. Ya, kami masih belum bisa mendengar suara juga ya dari Bribtu Unso di sore hari ini. Sembari kita menantikan ya pendengar untuk terhubungnya saya dengan Bribtu Unso untuk mengabarkan ya bagaimana situasi kondisi di sore hari ini ya di jalan raya. Saya akan mencoba ya sekali lagi untuk menyapa Bribtu Unso. Selamat sore Bribtu Unso. Ya, selamat sore.
3: Selamat sore, rekan Jihan.
2: Iya, baik. Kita sudah bisa terhubung kalau gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik, rekan Jihan. Rekan Jihan di studio apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya juga baik saja ini sore hari ini. Dan Bribtu Unso, bagaimana untuk informasi traffic update-nya kita? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Baik, pada titik yang pertama yaitu pada Gerbang Puatu. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai, namun kami juga menginformasikan kepada masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut agar lebih berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan besar yang melintas pada jalan tersebut. Beralih pada titik selanjutnya yaitu situasi arus lalu lintas pada Tugu Kirab Bau-Bau. Terpantau arus lalu lintas cukup landai, untuk kondisi cuaca pada daerah tersebut terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang terparkir di bahu jalan. Demikian info traffic update pada sore hari ini, saya kembali kepada rekan Jihan di studio.
2: Ya, Bribtu Unso, untuk di sore hari ini apakah ada titik-titik yang mengalami keramaian seperti itu?
3: Baik, betul sekali rekan Jihan, titik-titik yang mengalami kepadatan pada sore hari ini melalui pantauan CCTV kami, yaitu pada Simpang 4 Kampus UHO, pada perempatan Pasar Baru, kemudian pada Gerbang Ranometo, batas kota. Seperti itu rekan Jihan.
2: Ya baik, dan dengan kepadatan itu kami berharap juga ya teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara terus juga ya membersamai seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Baik, silakan untuk memberikan imbauan di sore hari ini Bribtu Unso.
3: Baik, rekan Jihan, kami tak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Unso Sibuan, kembali kepada rekan Jihan di studio.
2: Ya, terima kasih sekali lagi untuk informasinya Bribtu Unso dan semoga selalu sehat ya dan selamat kembali beraktivitas untuk di hari ini. Selamat sore.
3: Selamat sore rekan Jihan.
2: Ya, pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Kendari, demikianlah informasi lalu lintas kita di sore hari ini di Traffic Update.
0: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

0: Sultra sore ini terus menemani ruang dengar Anda, pendengar, untuk di pukul 16 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kalau kita lihat nih suasana atau cuaca di luaran sana juga masih cukup menyengat ya untuk di sore hari ini. Buat Anda yang masih memiliki banyak kegiatan di luar ruangan juga jangan lupa ya pendengar untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan harian Anda agar terhindar dari dehidrasi pendengar, karena mengingat ya September ini menjadi puncak kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara pendengar. Bahkan kemarin saya sempat lihat juga ya bahwa di postingan dari BMKG ya, sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara ini masuk di kategori waspada, siaga, bahkan hingga awas pendengar. Dan untuk Anda juga ya, El Nino juga memperparah ya untuk di musim kemarau di tahun 2026 ini. BMKG juga memantau kondisi Indian Ocean Dipole yang diprediksi memang berpeluang berada pada fase positif hingga akhir 2026. IOD ini merupakan fenomena perubahan suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat dan timur yang bisa memengaruhi pola hujan di Indonesia. Ketika berada pada fase IOD positif, perairan Samudra Hindia bagian barat cenderung lebih hangat dibandingkan bagian timur di sekitar Indonesia. Dan kondisi ini bisa mengurangi pembentukan awan dan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga memang berpotensi memperkuat kondisi kering. Dan kemarau ini ya pastinya menyebabkan ya kekeringan pendengar di beberapa wilayah juga ya. Tentu dampak terjadinya kekeringan tuh banyak sekali ya yang bisa ditimbulkan jika atau apabila ya itu tidak segera kita atasi. Misalnya berkurangnya sumber air bersih ya, kemudian juga tanaman-tanaman banyak yang mati ya pendengar, dan yang paling terasa juga adalah polusi udara. Sore hari ini di Kentongan ya tanggap bencana, sesaat lagi saya akan berbincang ya mengenai ancaman kekeringan dan juga dampak kemarau bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka Timur ya, Bapak Dewa Made Ratmawan SSTMT yang sore hari ini sudah terhubung melalui via telepon. Saya sapa terlebih dahulu ya pendengar. Selamat sore Pak Made.
1: Selamat sore Mbak Jiham, salam sehat.
0: Salam sehat, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Sehat-sehat Mbak.
0: Sehat-sehat di tengah cuaca yang makin kering nih Pak Made ya.
1: Betul.
0: Ya baik Pak Made, bulan lalu di Agustus kita sudah mengupdate informasi mengenai kekeringan juga yang ada di Kolaka Timur. Di September di sampai tanggal 15 ini seperti apa nih update-nya Pak Made, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Hari ini saya masih berada di TKP Karhutla di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo. Dapat kami laporkan langsung dari TKP saat ini. Berdasarkan hasil pemetaan yang kami lakukan per hari Senin kemarin, tanggal 14 September 2026, untuk di wilayah Kolaka Timur, luasan yang terbakar akibat Karhutla sudah mencapai 423 hektar. Dan 319 dari luasan total tadi itu berada di lahan gambut, tepatnya di Kecamatan Tinondo dan Kecamatan Lalolai. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Ya baik, Pak Made, ini kalau terkait juga musim kemarau seperti saat ini, selain kebakaran hutan dan lahan yang memang harus kita waspadai ini, Pak Made, bagaimana dengan keluhan-keluhan masyarakat nih sampai sejauh ini Pak Made?
1: Terkait dengan dampak dari adanya karhutla ini, ya memang asap tebal ini sudah masuk sampai ke permukiman masyarakat, utamanya menjelang malam sampai dengan subuh atau sampai dengan pagi hari. Tadi saya juga sempat diskusi dengan Kampus Lalolae, mm-hmm. berdasarkan data laporan yang ada di Puskesmas Lalolae, itu sebanyak 123, itu berdasarkan data per tanggal 11 kemarin, tercatat masyarakat yang mengalami gangguan saluran inspeksi pernapasan. Ini informasi dari Kampus Lalolae, Pak.
0: Oke, sampai 11 September kemarin ya, Pak Made ya, berarti sudah ada beberapa masyarakat, 123 orang tadi yang sudah terindikasi terkena ISPA ya, Pak Made ya?
1: Betul.
0: Ya, lalu apa ini Pak Made yang memang perlu ditingkatkan nih dari teman-teman BPBD juga, kemudian juga mungkin stakeholder terkait dan terlebih oleh masyarakat nih Pak Made?
1: Baik, yang pertama mungkin yang perlu menjadi perhatian kita bersama kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat yang bermukim di wilayah Kecamatan Tinondo, Lalolae, dan Mowewe, ini yang menjadi pusat karhutla, khususnya di lahan gambut. Kami mengingatkan sekali lagi, jangan melakukan pembakaran lahan, baik dalam rangka pembukaan lahan untuk pertanian maupun untuk kebutuhan-kebutuhan permukiman dan yang lainnya, karena ini sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya titik-titik baru kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya yang kedua, untuk masyarakat juga jangan lupa menggunakan masker jika ingin atau melintas di wilayah-wilayah yang terdampak kabut asap oleh karhutla ini. Selanjutnya untuk personil yang bertugas di lapangan, ini kami selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mengontrol kondisi fisik di saat melaksanakan tugas dalam rangka pemadaman api. Dan juga dapat kami sampaikan, Pak Jihan, hari ini kami berterima kasih di lokasi karhutla di Weamo, kami menerima kunjungan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan mereka teman-teman melakukan pemeriksaan atau cek kesehatan langsung personil kami yang sementara bertugas di TKP Karhutla.
0: Ya, jadi saat ini Pak Made juga masih berada pada di TKP ya di Desa Weamo ya Pak Made. Sejauh ini seperti apa nih di Desa Weamo Pak Made?
1: Kondisi terkini terkait dengan titik api, Mbak, dapat kami sampaikan. Di awal pelaksanaan pemadaman yang kami laksanakan di tanggal 24 dan lanjut di tanggal 26 sampai dengan hari ini tanggal 15, memang sudah terjadi penurunan jumlah hotspot titik api, sebaran titik api yang jika kita pantau dari beberapa aplikasi yang untuk pemantauan titik api tersebut, pada tanggal 26-27, rata-rata jumlah titik api itu di atas 20-25 titik api yang terbaca. Namun sore ini, tadi saya sempat mengecek lagi, jumlah hotspot yang ada di sekitaran Kecamatan Lalolae dan Tinondo, sisa 6 titik api yang terbaca. Mm-hmm. Terkhusus di Desa Weamo, saat ini hanya terbaca sisa 1 titik.
0: Oke.
1: Padahal sebelumnya di hari kemarin dan 2 hari yang lalu, jumlah titik api khusus di Desa Weamo ini

0: penurunan namun masih tetap aman gitu. Pak Mario tadi sedikit menyinggung mengenai menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan. Apakah memang ada kejadian baru-baru ini nih Pak Made terkait hal ini?
1: Baik, sebagaimana kita lihat bersama di mungkin di platform media sosial, beberapa menginformasikan bahwa sudah ada ditetapkan satu orang tersangka terkait aktivitas indikasi atau kecurigaan melakukan aktivitas pembakaran lahan. Ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Melalui kesempatan ini juga kami selalu menghimbau hindari langkah hal-hal yang kira-kira berpotensi menimbulkan bencana yang lebih besar, Mbak.
0: Iya. Lalu upaya-upaya dalam waktu dekat ini seperti apa nih, Pak Made?
1: Upaya yang kami lakukan pihak Pemda Kolaka Timur, kami tetap melakukan penanganan semaksimal mungkin dengan melakukan koordinasi secara intensif ke semua stakeholder terkait seperti Dinas BPBD Provinsi, Manggala Agni, TNI Polri, dan balai, baik balai wilayah sungai maupun balai cipta karya Kementerian Perumahan, untuk sama-sama berkontribusi di dalam penanganan kebencanaan karhutla yang terjadi di Kolaka Timur. Dan juga kami sudah sempat berkoordinasi dengan pihak BNPB, khususnya di Deputi Kedaruratan, terkait kondisi-kondisi terkini yang terjadi di Kolaka Timur.
0: Ya, baik. Pak Made, mungkin saya juga sedikit bertanya, apakah masyarakat di Kolaka Timur juga membutuhkan atau ya butuh masker atau alat-alat pelindung diri lainnya yang bisa mungkin disebarluaskan juga kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara?
1: Kalau melihat kebutuhan, ya pasti dibutuhkan, Mbak, karena untuk lebih amannya lagi kepada masyarakat yang beraktivitas khususnya di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Lalolai, Kecamatan Tinondo, dan Kecamatan Mowewe, ini sebaiknya senantiasa menggunakan masker, baik di siang hari ataupun di malam hari, karena kondisi asap yang kita tidak bisa pastikan melihat tiupan angin ini tidak menentu arahnya. Kadang dia bertiup dari timur, kadang dari barat, sehingga kondisi asap itu kita tidak bisa prediksi akan mengarah kemana.
0: Oke, berarti itu menjadi langkah preventif juga ya untuk masyarakat terutama yang berada pada Kecamatan Tinondo, Lalolai, dan juga Mowewe. Pak Made, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Pak Made, sehat selalu bersama teman-teman di BPBD Koltim, Pak Made.
1: Terima kasih Mbak Jihan. Salam sehat juga dari kami, Kolaka Timur, Wonoaso Rumi.
0: Iya, dan terakhir Pak Made memberikan imbauan juga kepada khususnya masyarakat di Kolaka Timur mungkin sekali lagi.
1: Baik, sekali lagi kami mewakili pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kolaka Timur, mari kita hindari lakukan pembakaran lahan, baik untuk aktivitas pertanian maupun aktivitas-aktivitas lain yang dapat mengakibatkan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selalu jaga kesehatan, hindari hal-hal yang sekiranya berpotensi menimbulkan bencana maupun yang merugikan kita dan keluarga kita masing-masing. Demikian Mbak Jihan.
0: Terima kasih Pak Made untuk informasinya sekali lagi, dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak Made, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore, salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah tadi update informasi ya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka Timur, Bapak Dewa Made Ratmawan SSTMT, mengenai kondisi terkini ya di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Dan berdasarkan informasi yang tadi disampaikan bahwa sampai hari ini juga memang sudah terjadi penurunan titik api atau hotspot ya dari Agustus ya, di akhir Agustus kemarin pendengar. Di yang paling terdampak memang di Kecamatan Tinondo, Lalolai, dan Mowewe, itu kebakaran di lahan gambut ya yang menyebabkan asap ya pendengar, terkhusus itu asapnya terjadi ketika jelang malam, bahkan sampai pagi, sampai subuh di keesokan harinya ya. Lalu di tanggal 11 September kemarin

0: Ya, sudah ada laporan juga bahwa 123 masyarakat itu mengalami gangguan pernapasan diakibatkan asap ya pendengar. Jadi memang diimbau untuk seluruh masyarakat terutama di 3 kecamatan yang paling terdampak yaitu di Tinondo, kemudian Lalolai dan juga Mowewe untuk selalu mengenakan masker ketika berada di luar ruangan ya, dan selalu waspada serta jangan membakar lahan pendengar, terutama di situasi seperti saat ini juga di mana angin ya kita tidak bisa tahu, tidak bisa memprediksi ya kencang dan tidaknya angin. Jadi memang ini yang perlu diwaspadai ya oleh seluruh masyarakat terutama yang berada di Kabupaten Kolaka Timur. Untuk air sendiri masih tergolong cukup aman walaupun memang sudah mendapatkan kabar bahwa ada penurunan debit air, namun sampai saat ini juga masih aman, dan nanti kita juga akan kembali mengupdate informasi ya pendengar. Kalau tadi dari Kolaka Timur ya, yaitu sebanyak updatean terbaru hingga 14 September kemarin 423 hektar itu terbakar ya, dan 319 hektarnya dari 423 tersebut adalah merupakan lahan gambut ya. Kita akan mengupdate bagaimana dengan situasi dan kondisi musim kemarau ini dengan dampak kekeringannya ya di wilayah Kota Kendari bersama dengan Kepala Dinas Damkar Mat ya Kota Kendari Bapak Arya Wandi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya baik Pak Wandi, kita ingin mengupdate informasi nih untuk di Kota Kendari saat ini seperti apa nih terkait dengan dampak kemarau dan juga ancaman kekeringannya.
1: Jadi kami sudah siap dengan data-data yang dampak kemarau yang panjang ini untuk khususnya di Kota Kendari. Baik itu dari Januari sampai September atau dari Agustus September saja.
0: Ya, kalau misalnya mungkin data terbaru dulu nih Pak Wandi, seperti apa dari Agustus sampai September ini?
1: Kalau Agustus itu kebakaran lahan sebanyak 79. 79 untuk September sampai tanggal hari ini, tanggal 14 itu 73.
0: Oke. Lahan. Di daerah mana saja nih Pak Wandi?
1: Tersebar di 11 kecamatan.
0: Yang paling banyak nih Pak Wandi di mana?
1: Di Barungka. Untuk September di Poasia untuk sampai hari ini.
0: Oke. Okay. Untuk September ini paling banyak di Poasia ya, Pak ya?
1: Ya, Poasia sebanyak 17.
0: 17. Oke. Okay. Ya. Baik. Pak Wandi, ini bagaimana kalau misalnya dengan tentu saja di musim kemarau ini berkaitan juga dengan kebutuhan air bersih juga nih Pak Wandi. Bagaimana dengan masyarakat Kota Kendari mengenai kebutuhan air bersihnya di musim kemarau?
1: Ya. Kalau di untuk air bersih, kebetulan kami kan ada bagi tugas dengan bencana. Jadi bencana fokus masalah air bersih, kami fokus masalah kebakaran dan penyelamatan. Tetapi kalau memang dari bencana sudah kekurangan debit air, Damkar juga siap membackup untuk kegiatan air bersihnya.
0: Oke, kalau dilihat ini dari banyaknya kebakaran ya di bulan September ini saja 73 ini Pak Wandi, yang menjadi penyebab utamanya ini apa nih yang paling banyak nih Pak Wandi?
1: Kebakaran lahan.
0: Kebakaran lahan ya, apakah karena ada sangkut pautnya dengan masyarakat atau karena memang panas saja nih Pak Wandi?
1: Ya panas saja, artinya gini, mungkin ini kan sudah kemarau panjang. Di sini penyebabnya adalah karena mungkin gesekan-gesekan alang-alang yang panas, terus puntung rokok, yang bakar sampah, dan yang lain-lainnya.
0: Oke. Kesiapsiagaan teman-teman dari Damkarmat Kota Kendari seperti apa ini, Pak?
1: Kalau kesiapsiagaan dari Damkarmat, standby 24 jam apabila telah masuk di call center 112 atau menelpon langsung, kami langsung ke TKP untuk memadamkan api tersebut.
0: Oke. Yang menjadi kendala biasanya ketika teman-teman dari Damkarmat itu melakukan tugasnya ini apa nih, Pak Wandi?
1: Untuk sementara ini alhamdulillah karena mungkin masyarakat sudah sadar, dulu banyak yang istilah prank-prank. Nah, nelpon ternyata begitu kami tiba di lokasi, HP-nya mati, terus tidak ada kejadian. Nah, tapi alhamdulillah sekarang masyarakat sudah sadar akan kalau main prank akan ada hukumannya. Nah, sekarang ini sudah tidak lagi. Dan semua kami turun layani dan untuk kendala di lapangan sampai hari ini belum ada.
0: Alhamdulillah, berarti memang sudah lebih baik nih ya Pak Wandi ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Pak Wandi, bagaimana juga dengan mungkin kolaborasi bersama teman-teman dari instansi lain atau stakeholder lain, Pak Wandi, silakan.
1: Dari stakeholder lain, kami kerjasama biasanya dengan polisi, tentara, dengan BPBD kota.
0: Polisi, tentara, dan BPBD kota ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Wandi, ini kan tadi kita update-nya bulan Agustus sampai September. Tapi kalau kita tarik ke belakang nih Pak Wandi ya, dari awal tahun, apakah terjadi tren penurunan atau justru naik nih Pak Wandi?
1: Naik dibandingkan tahun lalu, tahun ini 225.
0: 225 ya?
1: Sampai hari ini.
0: Oke, kalau yang tahun lalu berarti berapa tuh Pak Wandi?
1: Kalau tahun lalu cuma 130-an lebih.
0: Oke, berarti memang ada tren kenaikan di sini ya?
1: Ya, karena musim kemarau yang panjang.
0: Oh, baik kalau begitu. Pak Wandi, silakan memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, Pak Wandi.
1: Ya, oke, makasih. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dimanapun berada. Saya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat agar satu, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Kalau perlu api rokoknya dimatikan dulu baru dibuang. Yakinkan bahwa betul-betul apinya telah mati. Terus jangan suka membakar sampah kalau ditinggalkan. Tolong ditungguin sampai mati apinya. Terus yang berikutnya ini masalah instalasi listrik. Kami himbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar kalau meninggalkan rumahnya, dicabut semua yang berbau listrik, baik itu HP, kipas angin, AC, televisi yang ada hubungannya dengan listrik. Jangan dibiarkan dia terkontak terus dengan saklarnya yang di lampu. Terus yang kedua, yang keempat, tolong kami sampaikan kepada ibu-ibu khususnya, kalau memasak jangan ditinggalkan. Barang semenit pun jangan ditinggalkan, karena kejadian di bulan Agustus ada ibu-ibu di bawah itu meninggalkan, akhirnya kebakaran sedikit untung pemadam sigap dengan kejadian tersebut. Untuk sementara demikian.
0: Ya, baik. Pak Wandi, terima kasih untuk updatean informasinya di sore hari ini. Dan ini semoga menjadi pengingat juga bagi seluruh masyarakat Kota Kendari khususnya agar lebih waspada terhadap bencana kebakaran ya, yang bukan hanya terjadi di hutan dan lahan saja, namun bisa di kawasan perumahan ya, Pak Wandi ya.
1: Iya, Bu.
0: Oke. Pak Wandi, terima kasih. Sehat-sehat selalu, Pak Wandi, untuk menjalankan aktivitasnya. Dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk mengupdate informasi lainnya. Terima kasih Pak Wandi, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah ya tadi sambungan telepon langsung bersama dengan Kepala Dinas Damkar Mat Kota Kendari, Bapak Ahriawandi, yang sudah mengupdate informasi ya bahwa untuk kebakaran ya untuk di tahun ini memang cenderung naik ya, dikarenakan musim kemarau yang lebih panjang ya. Sampai di bulan September ini sudah ada 225 kasus jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 130-an kasus mendengar. Di bulan September ini saja sampai di tanggal 14 itu sudah terjadi 75 kasus kebakaran ya. Dan yang paling banyak itu berada di Kecamatan Poasi ya pendengar. Lalu kalau dari bulan Agustus sampai September memang di total di 11 kecamatan itu sejumlah 79 kasus pendengar. Untuk itu kita tetap waspada pastinya, dan kalau misalnya terjadi sesuatu langsung bisa menghubungi di 112 dengan tidak melakukan prank ya, karena memang saya juga sempat ngobrol ya beberapa waktu lalu dengan Pak Wandi, banyak juga ya masyarakat yang melakukan telepon prank ya untuk kejadian kebakaran. Namun tadi menurut penuturan Pak Wandi saat ini masyarakat sudah lebih baik gitu ya, sehingga sudah tidak mendapatkan telepon prank lagi mengenai kebakaran, entah itu di hutan dan lahan ataupun juga di pemukiman masyarakat. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di program Kentongan.

0: biasa lihat di berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

Prosateri Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Untuk di sore hari ini, kentongannya kita cukupi ya sampai di sore hari ini. Kita akan kembali ya untuk di program kentongan setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sore hari ini jelang pukul 17 pendengar, kita kembali akan bergabung bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk di Gemah Sari Pati Maju.

0: Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar. Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemba Saripati Maju, edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hermalasari.
1: Gemba Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami akan menyapa dari RRI Bau-Bau bersama rekan Andi Imran. Halo RRI Bau-Bau.
2: Baik, rekan Hermalasari di RRI Makassar. Untuk informasi dari kota Bau-Bau ini terkait Polres Bau-Bau ungkap peredaran 11.790 bungkus rokok ilegal dengan taksiran kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
3: Peredaran rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai terjadi di Kota Bau-Bau. Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau mengungkap pengiriman rokok ilegal dan mengamankan sebanyak 11.790 bungkus dengan nilai kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Belasan ribu bungkus rokok ilegal itu terdiri dari 8 merek, diantaranya Hammer, HND, hingga Maduro, berhasil diamankan kepolisian Sabtu 12 September. Kanit Peter Satreskrim Polres Bau-Bau Andi Hendra mengatakan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya sebuah mobil yang diduga membawa rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian membuntuti sebuah mobil truk ekspedisi hingga ke salah satu perusahaan ekspedisi di Kelurahan Wangkanapi. Saat dilakukan pemeriksaan, benar saja petugas menemukan 13 dos besar yang berisi ribuan bungkus rokok dari berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dari hasil interogasi, polisi mengetahui barang tersebut diduga milik seorang terduga pelaku inisial DN, puluh harian lepas yang merupakan warga Kelurahan Lanto. Rokok ilegal tersebut rencananya akan dikirim ke Pasar Baru Mawasangka Induk untuk dijual secara eceran.
4: Untuk alurnya, truk tersebut mengambil awalnya dari kontainer ke ekspedisi Pusat Mandiri Perdana, setelah itu dijemput oleh pelaku kurir inisial DN. Jadi di manifestnya itu pelaku ini menulis dalam manifest itu bukan tertulis manifest rokok, jadi di dalam manifest itu terus ATK dan lain-lain. Untuk penindakan rokok yang sudah ada di warung, kami akan berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan bea cukai dan akan menindak tegas dan akan menghimbau tentang gambaran sanksi pidana dan kesehatan untuk rokok-rokok tersebut.
3: Andi Hendra mengatakan barang ilegal tersebut diduga dilalu lintaskan menggunakan kontainer melalui pelabuhan Mulhum, kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi. Rokok tersebut diduga berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke Bau-Bau menggunakan manifest barang berupa alat tulis kantor atau ATK dengan tujuan serta nama penerima yang diduga menggunakan identitas samaran. Motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan dan menjual rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal, Polres Bau-Bau akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah asal pengiriman barang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sementara itu, penyidik Bea Cukai Kendari Vicky Dua Putra Jumail mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dengan Bea Cukai. Kedepan Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik di tingkat gudang maupun pengecer.
5: Yang jelas kami akan melihat dulu semua berkas-berkas yang dilimpahkan dari teman-teman Polres. Tadi sudah sempat disebutkan ada nama seseorang yang kedapatan bersama barang. Kami akan melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Apakah sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dan walaupun misalnya ada keterlibatan pihak yang lain. Nanti kita lihat dari hasil permintaan keterangan, pengumpulan informasi semua, apa bisa kita lanjutkan ke tahapan penelitian maupun penyelidikan yang lain.
3: Sementara seluruh barang ilegal tersebut telah diamankan Bea Cukai Kendari untuk kemudian dimusnahkan. Wade Nurliani, raporter dari Bau-Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermal Sari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk semua rekan dari Bau-Bau yang sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya kami akan beralih ke Bone bersama rekan Andi Imran.
6: Baik, terima kasih rekan Mori. Mendengar, atasi antrean di sejumlah SPBU, pemerintah Kabupaten Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
7: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
8: Perlu Satgas bersinergi, bantuan, tim, bantuan kita, dan kolaborasi dari kami dan TNI. Dari Polri, makanya untuk kegiatan di rumah.

0: kegiatan pengolahan sistem yang kita lakukan ini mohon untuk ditetapkan sebagai sistem bersubsidi dan LPG.
1: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mori di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu.
4: Ya, selamat sore rekan Hermal Asari di Makassar. Temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Selengkapnya, informasi tersebut akan dilaporkan rekan Setiadi.
5: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, pada bulan Juli terdapat sebanyak 2.587 kepala keluarga atau KKN di Kabupaten Toli-Toli terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena penerima bantuan yang terindikasi berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Saat ini, pihaknya bersama pendamping desa dan kelurahan, pendamping PKH, serta operator desa terus melakukan sosialisasi sekaligus verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut.
6: Jadi data 2585 ini angka dari pusat data. Data yang ini kolaborasi dengan PPATK.
7: Siap.
6: Jadi di dalam data itu disebutkan NIK-nya, kemudian disebutkan nomor rekeningnya. Disebutkan aktivitas judolnya. Jadi kita di Dinas Sosial disuruh melakukan pengawasan.
5: Muhajir menjelaskan indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dalam database Kementerian Sosial dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya.
6: Jadi berdasarkan hasil verifikasi kami, memang ada beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, bansos, ini melakukan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan judi online, apalagi judi online, sedangkan HP saja dia tidak punya katanya. Setelah kita lakukan pendalaman, rupanya yang melakukan judi online itu anaknya yang masuk dalam KK yang terdaftar dalam penerima bansos. Okay. Jadi penerima bansos ini kan masuk, salah satu datanya adalah nomor KK. Jadi nomor NIK yang masuk dalam nomor KK yang melakukan judol pasti terdapat terhadap keluarga yang menerima bansos dari pemerintah.
5: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli saat ini masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2585 kepala keluarga tersebut. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data dan kondisi benarnya sebelum menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi.
4: Hermalasari di Kota Angin Mamiri, demikian laporan kami dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan juga Sela di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Hermal Asari.
3: Baik, terima kasih untuk semua rekan yang ada di Toli-Toli, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
8: Ya, selamat sore rekan Hermalasari dan rekan-rekan di RRI Makassar. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjaga geopolitik, Gubernur Suhardi ingin calon wakil Gubernur Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Bersama laporannya dengan reporter kami Marhadi Umar.
9: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
10: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
9: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya ya, tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama, sebaiknya berasal dari Polman. Karena kita memungkinkan juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD, tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju. Ah, itu kan tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
10: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhardi Duka menegaskan iktikadnya agar kursi Wakil Gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
8: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada Alfia Putri Nur Alan sebagai operator dan Sainita Wahyuni mengembalikan kepada rekan Hermelasari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
11: Baik, terima kasih rekan yang ada di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini, Samsat Keliling hadir layani pajak kendaraan di Festival Bakulupi, selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
12: Pelayanan Samsat Keliling turut hadir dalam rangkaian Festival Budaya Bakulupi 2026 di Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pelayanan Samsat Keliling ditempatkan di area kegiatan festival sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sambil mengikuti berbagai rangkaian Festival Budaya Bakulupi. Layanan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang dihadirkan di tengah kegiatan masyarakat. Herianto M. Haris SE, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatakan, masyarakat yang memiliki keperluan pembayaran pajak kendaraan dapat memanfaatkan pelayanan Samsat Keliling selama layanan tersebut beroperasi di lokasi festival.
13: Ya, jadi kegiatan ini kita persembahkan untuk mendukung, untuk memeriahkan kegiatan festival Bakulupi. Jadi pelayanan ini supaya masyarakat bisa bayar ke tempat, kami juga mendekatkan pelayanan ke masyarakat, jadi semua pembayaran pajak baik yang luar daerah ataupun kendaraan yang dari Touna bisa langsung bayar di sini. Jadi kita buka sampai jam 10 malam selama 3 hari turut-turut. Jadi bagi masyarakat yang mau bayar pajak, silakan langsung bayar di sini. Kita siap melayani sampai tuntas. Kalau ada permasalahan apa, bisa konsultasi juga di sini. Saat apa kendala sampai bisa tidak dibayarkan pajak, bisa konsultasi di sini.
12: Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan permainan tradisional, Festival Budaya Bakulupi 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sejumlah pelayanan. Kehadiran pelayanan Samsat Keliling diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahmawati Tane melaporkan.
11: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana mewakili tim yang bertugas. Saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasriel Biasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih dari RRI Ampana sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya dari Ampana kami akan mengajak Anda mampir sejenak ke RRI Makassar bersama rekan Ramadhani dalam wawancara bersama Sekretaris YLKI Sulsel Yudi Raharjo terkait dampak penerapan ganjil genap pengisian BBM di SPBU bagi konsumen.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar, sehat, Pak?
15: Alhamdulillah, baik, baik.
14: Baik. Ini kita berbicara mengenai penerapan ganjil genap ya, yang baru saja dilakukan di SPBU di Makassar menyikapi antrian panjang BBM. Bagaimana pandangan YLKI terhadap penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini, terutama dari sisi hak konsumen untuk mendapatkan BBM, Pak?
15: Ya, ini kan satu cara ya untuk mengurai sebenarnya antrian, mengurai kemacetan akibatnya ya. Itu cara-cara yang dilakukan ya, seperti itulah. Ganjil genap atau kemudian membatasi mobilitas dengan di sekolah itu ada daring dan sebagainya. Nah, itu cara-cara, tetapi ini tetap aja bahwa kita konsumen, ya ini saya bilang ini bagus, tetapi bagi konsumen juga ada kritik bahwa ini cara ini juga akan, apa namanya, konsumen sebenarnya nggak terlalu paham informasi yang layak gitu loh, kenapa ini terjadi gitu loh. Ini kan kejadiannya misalnya solar itu mulai dari bulan Agustus tuh, sampai kemudian September, soal tertarik dan sebagainya, kemudian kemacetan, antrian dan sebagainya. Nah, itu yang kita nggak tahu persis ya, nggak mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua juga, meskipun ganjil genap itu bagus, tapi menurut saya pribadi ini juga mengatur sebenarnya waktu dari konsumen juga sih, dengan ganjil genap ini tuh. Terutama misalnya motor yang punya kapasitas bensin yang sedikit dan sebagainya. Kalau dengan aturan ganjil genap, gimana? Berarti harus ada aturan soal waktu, bahwa misalnya kalau driver ojol, kemudian yang ekspedisi, gimana caranya kemudian dia harus atur waktu ketika ada order, gimana caranya? Itu juga harus jadi pikiran. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa aturan ini salah, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan juga.
14: Baik. Nah, kalau dari pihak YLKI sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
15: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siasat untuk menyiasati itu. Karena kadang-kadang waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini ada siasat-siasat yang dilakukan konsumen. Misalnya dia mengatur waktu ya, supaya misalnya bisa sampai pada aturan yang ganjil genap itu. Seperti itu, hanya cuma waktu itu. Waktu itu yang kemudian diorganisasikan ulang oleh konsumen. Itu saya kira jadi pikiran juga sistem waktu itu. Karena yang kemarin itu kan antrian yang padat itu membuat orang tiba-tiba nggak bisa bekerja aja. Ya kan? Tiba-tiba harus menunggu di pom bensin misalnya berjam-jam tanpa pekerjaan. Itu juga bisa berarti pada driver ojol kah, yang mengatur ekspedisi dan sebagainya, banyak hal gitu loh. Belum lagi antrian yang truk itu juga, itu kan aturannya kan kemudian harus malam dan sebagainya, tapi gimana gitu loh untuk misalnya angkutan, misalnya remaja, transportasi dan sebagainya, itu juga dipikirkan.
14: Baik. Nah, apa rekomendasi LKI sendiri terkait penerapan ganjil genap ini untuk tetap melindungi hak konsumen, Pak Yudi?
15: Ya, misalnya bisa juga konsumen mungkin agak keberatan, tapi kan ada siasatnya konsumen yang kita juga tidak tahu tuh. Apakah ini sesuatu yang bisa disiasati dan sebagainya, itu ada caranya sendiri, saya percaya itu. Cuma memang harus ada. Ya kalau memang ada pengaduan ya bisa juga diadukan. Tapi yang penting adalah bahwa kebijakan ini mestinya juga harus dibicarakan lah sama perwakilan-perwakilan konsumen tuh, sebelum mengeksekusi, sebelum melaksanakan kebijakan.
14: Baik. Baik Pak Yudi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
17: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan di wilayah 4 Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum Dawas yang sudah berada di sana.
18: Terima kasih rekan Hermalasari.
16: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
18: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar, dari RRI Palu, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kembali menghadirkan Festival Literasi sebagai ruang untuk mendorong kreativitas, inovasi sekaligus juga meningkatkan literasi masyarakat di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Muhammad Sidik.
19: Sebagai bagian dalam menyemarakkan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah kembali menghadirkan Festival Literasi. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam rangkaian, mulai dari lomba bertutur tingkat SD, lomba resensi buku tingkat SMA atau SMK, lomba video konten, hingga pameran perpustakaan se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dispusaka Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, Festival Literasi ini telah menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah.
20: Ya, Festival Literasi ini kami laksanakan ini adalah agenda tahunan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Kami ingin untuk supaya semua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini ikut dalam rangka pengembangan perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini juga dengan semangat berani cerdas, kita laksanakan kegiatan ini dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing kabupaten kota.
19: Siti Rahmi Amir Singi menjelaskan, pelaksanaan Festival Literasi melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari berbagai kabupaten kota sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan perpustakaan dan sumber daya manusia. Menurutnya, melalui semangat berani cerdas, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing daerah. Festival Literasi juga menjadi ruang bagi pelajar dan masyarakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan minat terhadap buku dan berbagai aktivitas literasi.
18: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
17: Baik, terima kasih untuk informasinya dari RRI Palu. Dan setelah informasi

0: Menurut Henry, aturan ganjil genap nilai menyulitkan ojol karena pekerja mereka berlangsung setiap hari dan tidak mengenal sistem jadwal berdasarkan nomor kendaraan. Dikatakan ojol tiap hari dan tidak ada orderan yang bersifat ganjil genap. Ketika plat ganjil besok harus libur karena yang genap yang boleh beroperasi. Tentunya kata Henry, dampak dari antrian dan ganjil genap pendapatan berkurang sekitar 20 hingga 30% itu bisa diukur.
1: Diberlakukan namanya pertama adalah pembatasan ganjil genap dan pengisian, yang kedua pembatasan bar dalam pengisian juga, dan ketiga adalah kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Itu yang kami soroti. Semoga dengan kedatangan dan penerimaan dari anggota Dewan Pak Lukman yang mewakili dari Komisi D Transportasi bisa memberikan solusi yang segera buat kami untuk mengawal kebijakan dan kesepakatan yang telah terjadi suatu kami ke Pamina.
0: Ya, berharap ada kapasitas terkait kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina dan sibuk memberikan pengecualian bagi kendaraan ojol dari sistem ganjil genap. Hendrik mengatakan pihaknya memilih mengawal kebijakan tersebut melalui DPRD setelah mendapat konfirmasi dari anggota Komisi DPRD Makassar, Mas Mansur Tamit, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Lukman, yang disebut siap mengawal kesepakatan dengan Pertamina. Sementara terkait kelangkaan Pertalite, Hendrik menyebut dampaknya cukup besar bagi penghasilan pengemudi ojol. Para pengemudi ojol berharap persoalan pasokan BBM dan penerapan aturan ganjil genap segera mendapat solusi sehingga mereka dapat kembali bekerja secara normal. Demikian Arul Dimurahi melaporkan dari Kota Makassar.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya Khairuddin Borahim. Dan setelah laporan dari Khairuddin Borahim tadi, selanjutnya kami akan menuju RRI Kendari bersama rekan Jihan.
3: Ya, baik, informasi dari RRI.
2: Halo rekan Jihan.
3: Ya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore. Silakan rekan Jihan untuk informasinya.
3: Ya, informasi dari RRI Kendari mengenai bisnis pakaian bekas atau pre-love yang menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bersama dengan rekan Yuli.
4: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau pre-love yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
5: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, iya. Pertama sekali itu berawal dari cuma berapa lembar ji mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
4: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha pre-love bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
5: Ayo satu kali yuk mengobrol. Kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500.000 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online ji, dari saya promosi. Dari kota. Macam-macam daerah kalau luar kota kecuali online. Kalau kita lagi live toh, mereka pesan lewat online juga.
4: Menariknya, Asna juga rutin mengadakan obral pakaian sebanyak 2 kali dalam sebulan. Momen obral menjadi salah satu kesempatan untuk menarik lebih banyak pembeli. Berbagai pakaian dan barang pre-love ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Dari kegiatan obral tersebut, penjualan bahkan dapat mencapai sekitar 6 juta rupiah dalam satu kali kegiatan, tergantung jumlah barang yang berhasil terjual. Bagi Asna, pencapaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus menjalankan usaha.
5: Sepatu, pokoknya macam-macam yang kita tidak pakai toh, umpama baju-bajunya kita.

0: Daripada kita simpan, mending dijadikan uang, toh. Daripada tersimpan banyak-banyak, mending dijadikan uang. Modal-modalnya tidak terlalu banyak, sekitar 2 jutaan, 3 juta boleh.
1: Asna berpesan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha agar tidak mudah menyerah. Semangat, kesabaran, dan kemauan untuk terus mencoba menjadi bekal penting dalam membangun usaha. Perlu menunggu memiliki modal besar untuk memulai. Peluang dapat muncul dari barang-barang yang ada di sekitar selama mampu melihat kebutuhan pasar dan berani mengambil kesempatan.
0: Kalau bagi saya, tetap semangat. Usaha itu tidak boleh usaha langsung menyerah, tidak boleh, harus semangat, tidak boleh putus asa, karena dari hasilnya itu pasti ada nikmatnya.
1: Sederhana, langkah kecil terus dijalankan, sebab kesuksesan tidak datang hanya dengan menunggu, tetapi perlu diperjuangkan dengan semangat dan pantang menyerah.
2: Demikian news feature dari RRI Kendari dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan bin Nazir kembali bersama dengan rekan Herma Lasari di Makassar.
3: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari untuk informasinya, dan pendengar RRI, demikian seluruh angka rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Harmalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

01 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang waktu maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Bersama kita akan menyimak ya renungan menjelang maghrib di hari ini dengan judul Golongan yang mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Dr. Andes Karema. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan saya untuk di Sultra sore ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan pastikan selalu mempercayai informasi serta musik-musik pilihan Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul golongan yang akan mendapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah di hari kemudian kelak nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan. Dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, golongan yang akan mendapatkan karunia Allah yang tiada terbatas, ataupun golongan yang akan memperoleh karunia Allah yang tidak terbatas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada orang yang menjaga zikir dan wiridnya, tasbihnya tidak terlepas dari tangannya. Namun kita tidak melihat orang tersebut memiliki berbagai keramahan, memiliki berbagai karamah atau tanda-tanda sebagai orang arifin. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menasihati kita untuk tidak meremehkan orang tersebut, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ada pula golongan kedua, yaitu orang yang berhikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesinya, ada yang berhikmat lewat ilmunya dan ada yang mengabdi pada Allah lewat tenaganya. Ada yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hartanya. Bahkan ada pula yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan. Semuanya itu berhikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada pula golongan yang Allah khususkan, yaitu mereka yang mencintai Allah, mereka yang sudah tidak menghiraukan keadaan dirinya demi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan dan keinginan diri dari mereka telah hilang, maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Merekalah para tetamu di rumah Allah yang di dalamnya tidak ada apapun kecuali Allah sendiri. Merekalah yang menikmati jamuan ilahi. Mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah kemudian mengingatkan kita lagi dengan mengutip Al-Quran surah Al-Isra ayat 20, bahwa semua golongan ini baik mereka senantiasa berzikir, mereka yang berhikmat, dan mereka yang mencintai Allah, masing-masing akan mendapatkan karunia Allah yang tiada terbatas.
Allahumma salli ala nabiyyir rahmah. Allahumma salli ala safi'il ummah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Dan kami adalah manusia biasa, tentu banyak kekurangan. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Iya. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 kita mulai terapkan ini pertanian organik. Namun yang full organik itu nanti 2021 Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya agak lumayan Bu, di atas dengan harga yang final yang asli yang satu kimia. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu masalah struktur tanah Bu. Kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi itu Bu memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu. Yeah. Yang paling membedakan Bu. Tanah 3 tahun saja berturut-turut dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh begitu ya Pak.
2: 3 tahun berusia Bu, ya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu. Ya.
1: Tapi antara organik dan non organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya itu lebih banyak mana biasanya Pak
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu, waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil binaan dari anu Bu, yang pertama itu dari BTS dengan dari BI, kita sama-sama mungkin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu. 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya. Nah sementara yang konvensional Bu, ya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak membedakan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin itu dari kedikin sapi, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku, kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak ya, dibanding dengan lebih, padi konvensional.
2: Iya, lebih tinggi Bu, karena kita sudah anekari dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus, lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa full organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan
2: begitu. Kalau anunya Bu, kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, dan kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga orang Bu, tidak gampang kena penyakit Bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung Bu, akhirnya memang perkembangannya memang tidak terlalu ini Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Tidak terserang penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk menanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen begitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung dibudidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang apa namanya istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
2: Khusus persawahan saja Bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, 2 kali 1 tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, karena namanya terbatas Bu, hanya kita ini hanya di padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
2: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman baru seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, baru 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya Bu, tidak gampang menanggungnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi berarti ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
2: Kalau saya tuh hari Bu, kan kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan Bu ada peternak ayam petelur.
1: Iya.
2: Di situ saya ambil Bu. Di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara sapi Bu, kita tada urinnya. Kemudian kita ambil di palingnya kotorannya Bu.
1: Iya.
2: Ya, dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul, tada kencingnya Bu. Baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya Bu, bakunya Bu agak terbatas. Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih Bu, cari ada lebih 200 karung jambul dari sana.
1: Iya.
2: Iya. Karena kebetulan ada kita punya alat Bu, dikasih itu hari dari Ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu.
1: Oh iya.
2: Jadi ada alatnya kita dikasih.
1: Untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
2: Iya Bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pernah pasang di sawah Bu, itu dalam satu hari itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
1: Iya.
2: Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
1: Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ini ya, salah satu ya. Daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya, karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya.
2: Tapi untuk selama
1: ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau peran pemerintah mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketanam pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk babi sebagai gantis aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita berpikir tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah Bu.
1: Ya, baik.
2: Dan yang memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arif ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arif ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak?
2: Iya, kalau bisa Bu, ini kan dulu Bu saya ditawari dari BI yang ada Bu, kalau pada tahun 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya.
1: Iya.
2: Jadi hanya memang ini terkendala masalah anggaran barangkali Bu. Kalau bisa ke depan nanti kalau pertanian bisa tangani hulunya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, pembinaan sampai kemasannya Bu. Supaya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amohalo Bu.
1: Iya. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
2: Ada Bu. Hanya memang kapasitasnya terbatas hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
2: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar, 30 hektar.
1: Oh, iya.
2: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
2: Iya, kalau musim hujan.
1: Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
2: Iya Bu, iya.
1: Baik. Pak Arif, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya Gak capek, Bu.
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pakcoy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pakcoy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

Kepegawaian Kiprah Indonesia yang barusan hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Kita bersama untuk Sultra malam ini, dan Ulan temani kebersamaannya hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, panjang kebersamaan kita dengan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra malam. Dan perjalanan Sultra malam kita awal dengan musik dan informasi untuk di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini. Malamnya nampak sangat dingin ya, bukan nampak, terasa gitu loh. Terasa nyata. Nyata dingin ketika siang itu panasnya luar biasa. Memang karena masuk musim kemarau kali ya, peralihan dari musim hujan ke kemarau. Dan ini seperti yang disampaikan juga, ini adalah kemarau yang puncak di September. Nah, jadi memang mesti kita jaga kesehatan. Konsumsi air putih yang cukup untuk daya tahan tubuh. Kemudian kalau perlu kita konsumsi multivitamin juga, kenapa tidak, untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit, beraktivitas. Kalau malam diwajibkan untuk beraktivitas, apalagi aktivitasnya di luar nih kalau malam, ya mungkin pakai pakaian hangat boleh. Kemudian juga bawa air minum. Nah, itu yang paling penting ya, selalu bawa air minum kemanapun itu. Pakaian yang hangat, kemudian yang nyaman untuk Anda juga. Dan ketika aktivitasnya sudah selesai, istirahat yang cukup di malam hari. Itu, siang hari juga seperti itu pendengar. Jadi pakai pakaian yang nyaman untuk Anda beraktivitas, apalagi aktivitasnya diharuskan aktivitas di luar. Itu bawa pakai pakaian yang hangat. Kemudian kalau perlu, karena panasnya terik luar biasa kalau di tengah hari, jadi pakai topi, pakai payung juga ketika beraktivitas di luar. Kemudian juga mungkin kalau perlu pakai kacamata sunscreen, jangan lupa. Laki-laki, perempuan, tetap, anak-anak juga malah boleh pakai sunscreen, karena kan panas mataharinya beberapa hari, beberapa minggu belakangan ini, bukan baru beberapa hari. Jadi pas masuk Agustus, akhir Agustus masuk September, luar biasa panasnya. Katanya kalau orang Surabaya bilang panasnya pol. Jadi kenapa tidak kita ya mitigasi diri sendiri gitu loh. Karena ketika cuaca kurang bersahabat, kemudian imunitas tubuh kita itu kurang fit, otomatis kita gampang sakit. Ketika sakit, aktivitasnya bakal terganggu, apalagi aktivitasnya padat nih dari pagi sampai menuju malam. Ya memang harus mitigasi diri sendiri dengan cara-cara yang sudah Ulan sampaikan tadi pendengar ya. Itu yang penting. Rangkaian Sultra malam ini masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kita akan bersama sampai tuntas nanti, tepat di pukul 24. Pokoknya dengan rangkaian mata acara pilihan yang tentunya akan hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita update informasi dulu sebelum kita kembali hadirkan informasi. Kita hadirkan informasi sebelum kita hadirkan lagu-lagu pilihan. Maksudnya saya gitu. Pendengar, kita update informasi dari kanal rri.co.id, yang dimana Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon Kendari menggelar sejumlah rangkaian kegiatan. Ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026 pendengar. Jadi kegiatan tersebut ini dilaksanakan bersama Komunitas Telekomunikasi Sulawesi Tenggara Selasa pagi tadi pendengar. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari Bibi Satrio juga mengungkapkan, kami kutip dari rri.co.id, rangkaian kegiatan yang diawali dengan acara kick off dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan olahraga serta sosial. Jadi memang untuk kegiatan Hari Bakti Postel yang ke-81 itu ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan Komunitas Telekomunikasi Sulawesi Tenggara pendengar. Diungkapkan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan itu diantaranya ada senam pagi bersama komunitas, kemudian juga tenis meja, ada bulu tangkis, serta kemudian ada anjang sana ke panti asuhan. Dan rangkaian kegiatan tersebut itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15, 16, dan 17 September 2026. Selain itu pendengar, kegiatan donor darah juga akan dilaksanakan pada tanggal 22 September ya. Sedangkan untuk puncak acara peringatan Hari Bakti Postel ke-81 itu dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 27 September 2026 melalui upacara peringatan. Dan upacara tersebut nantinya akan diikuti oleh seluruh komunitas postel di Sulawesi Tenggara, termasuk juga ada unsur pemerintah kota dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara tentunya. Dan Bobby berharap pendengar, kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan antara komunitas telekomunikasi dengan pemerintah di Sulawesi Tenggara. Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala bersama dengan sejumlah karyawan juga turut hadir memeriahkan pembukaan olahraga dan sosial di kantor Balmon Kendari pendengar. Keren. Jadi mudah-mudahan rangkaian acaranya bisa berjalan dengan lancar, tetap jaya untuk
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari. Wah, keren. Kita masih dengan rangkaian musik dan informasi malam hari ini pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama di Perjalanan Sultra malam ini, pendengar. Kembali kita update informasi malam hari ini. Datangnya dari Dinas Kesehatan bersama UPTD Puskesmas Mokoau yang melaksanakan sosialisasi dan tracking tuberkulosis atau TBC yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis di kantor kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, pendengar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat penanggulangan TBC sekaligus mendukung terwujudnya program Kendari Tuntas TBC melalui peningkatan deteksi dini, kemudian penemuan kasus secara aktif, serta penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian TBC, pendengar. Kami kutip dari rri.co.id dalam sambutan Sekda Kota Kendari yang dibacakan oleh Haji Sudirham, mengungkapkan bahwa memang TBC masih menjadi salah satu tantangan kesehatan yang memerlukan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak. Dan kalau kita lihat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk periode Januari hingga Juni 2026, itu tercatat sebanyak 923 kasus TBC yang telah ditemukan di Kota Kendari, dengan 9 kasus diantaranya itu berada di wilayah Kelurahan Lalolara, pendengar. Dan dari data ini, merujuk dari data tersebut menunjukkan bahwa upaya penemuan kasus secara aktif atau tracking ini sangat krusial. Jadi ingin dipastikan tidak ada warga yang menderita TBC tanpa menyadari kondisinya atau bahkan terputus proses pengobatannya. Dan pendengar, selain penemuan dan pengobatan kasus, pemerintah Kota Kendari juga menekankan pentingnya untuk upaya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC. Dukungan keluarga dan juga masyarakat ini dinilai menjadi bagian yang paling penting dalam mendorong pasien menjalani pengobatan secara teratur hingga tuntas. Sementara itu, pendengar, Lurah Lalolara Chandra Kadirudin juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan UPTD Puskesmas Mokoau atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan ia juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini sebagai salah satu upaya deteksi dini serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dan melalui kegiatan tersebut, pendengar, pemerintah Kota Kendari terus mendorong penguatan gerakan Kelurahan Siaga TBC. Itu antara lain adalah melalui peningkatan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, kemudian pemberian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT bagi kontak erat sesuai ketentuan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan memiliki ventilasi yang baik, pendengar. Jadi memang pemerintah Kota Kendari berharap untuk pelaksanaan sosialisasi, kemudian tracking dan cek kesehatan gratis ini bisa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini. Kemudian selain itu, keterlibatan keluarga, kader, tokoh masyarakat dan seluruh unsur terkait ini sangat-sangat diharapkan semakin kuat dalam mendukung upaya penanggulangan TBC khususnya di Kota Kendari, pendengar. Informasi yang barusan Ulan sampaikan dan beberapa informasi lain masih bisa Anda akses di kanal kami di rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Masih di perjalanan rangkaian Sultra malam ini, pendengar, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur, relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini adalah salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8 pagi. Misalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu sampai pagi sudah mau dapat, atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak apa-apa, nak dapat solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa tanki, awal buat tanki, kita bisa layani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto kamar yang mengisi lah. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Pasukan sama. Tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026. Di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilannya tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilannya itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
6: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
6: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini pendengar. Kita ambil alih kembali siaran dari Pro 3 Jakarta. Kita bersama kembali untuk di FM 96,7 MHz bersama di Pro 1 Kendari yang disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Malam hari ini anginnya kencang ya pendengar ya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pantauan kami langsung dari studio Pro 1 Kendari. Anginnya lumayan kencang malam hari ini pendengar. Berangin, dingin. Nah, jadi kalau untuk Anda yang tengah beraktivitas di luar malam hari ini mungkin ya, hati-hati di jalan berkendara pastinya. Kemudian kalau tidak penting-penting amat ya enggak usah keluar lah malam-malam. Istirahat di rumah yang cukup biar besok kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan fit dan juga sehat pastinya. Fit, kemudian segala aktivitasnya kalau kita fit itu pastinya lancar lah, lancar-lancar jaya. Nah pendengar, kami juga menginformasikan untuk Anda, jadi banyak yang akan kami hadirkan di September ini masih dengan semarak ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 yang tepatnya tepat di tanggal 11 kemarin ya kami merayakannya. Jadi ada banyak kegiatan kami kemas dalam RRI Fest 2026. Jadi nanti ada pasar murah, kemudian juga nanti ada jalan sehat. Nah ini untuk umum semua nih, jadi boleh hari Jumat datang langsung ke RRI Kendari. Kita jalan sehat bersama sore-sore pendengar ya, kita jalan sore JJS katanya, jalan-jalan sore. Kemudian juga nanti ada bintang radio, final bintang radio. Nanti akan kita selenggarakan juga nanti di akhir rangkaian, seluruh rangkaian RRI Fest, semarak ulang tahun RRI. Pokoknya banyak informasi yang tentunya nanti akan kami hadirkan. Banyak stand-stand juga pendengar, ada banyak UMKM. Ya kalau mau join boleh ke RRI Kendari. Nanti kita lihat-lihat kuliner-kuliner yang enak di RRI Kendari. Pokoknya banyak ragam perlombaan, kemudian ada bazar pangan murah, kemudian juga ada apalagi ya, pemeriksaan kesehatan gratis juga Sabtu. Ah, itu juga ada tuh. Sabtu depan. Pokoknya rangkaian kegiatannya ini sampai tuntas, sampai nanti kita tutup dengan final, panggung final Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Jadi banyak hal-hal seru yang akan menemani Anda sepanjang September. Pokoknya kalau September mah harinya RRI begitu ya. Karena kita ulang tahun yang ke-81, kami harap minta doanya juga untuk Anda semua. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia tetap jaya dimanapun itu, sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti tren zaman, pastinya perubahan zaman dari masa ke masa. Mudah-mudahan kami bisa terus jaya berdiri. Kemudian kami seperti semboyan kami ya, angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Apa? Kalau yang sudah pendengar saya sudah tahu dong pasti, sekali di udara tetap di udara pastinya. Nah pendengar, kita juga nantinya akan menghadirkan rangkaian mata acara ya, masih di perjalanan Sultra malam ini. Itu tadi intermezzo dari saya pastinya. Mudah-mudahan di notice juga untuk Anda nih yang mendengarkan siaran kami malam hari ini, ditemani dengan lagu-lagu pilihan, kemudian informasi-informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mudah-mudahan bermanfaat lah pastinya. Kita ikut join nanti ya pendengar, Anda kami nantikan ikut join nanti bersama kami di RRI Fest. Pokoknya ada lomba mewarnai untuk umum, terus kemudian ada lomba fashion, ada final bintang radio, ada nanti beragam UMKM, nanti ada kuliner juga, pesta kuliner lah. Nanti kita ada di RRI juga, di sekitar RRI nanti pendengar, nanti boleh jalan-jalan. Kemudian pokoknya banyak deh, nanti datang aja ke RRI. Hari Jumat juga ya, kita jalan santai bersama ya. Pokoknya Ulan tunggu di studio RRI Kendari. Oke deh, pendengar sebelum kita hadirkan untuk rangkaian mata acara pilihan selanjutnya bersama program Satu Kendari, masih ada banyak nih untuk program acara yang akan kami hadirkan di perjalanan Sultra malam ini. Antara lain masih ada paket drama radio, kemudian juga ada mimbar agama yang dimana hari ini Selasa malam itu seperti biasa kembali akan kami persembahkan mimbar agama Katolik ke ruang dengar Anda. Jadi siap-siap umat Kristiani khususnya Katolik, kita akan hadirkan bersama mimbar agama Katolik malam hari ini. Nanti akan dibawakan oleh
Agustinus Pakala SAG pendengar. Nanti seperti apa paket siarannya nanti kita hadirkan. Namun sebelum itu kita update informasi dulu ya. Datangnya dari pemerintah kota Kendari yang memperkuat kondisi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar tahu tidak upaya tersebut itu dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian harga pangan Kota Kendari tahun 2026 yang dimana kegiatan ini digelar di Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari di salah satu hotel di Kendari pendengar. Oleh Kota Kendari, Dr. Haji Siska Karina Imran SKM juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, pengendalian harga pangan tidak semata-mata berkaitan dengan angka inflasi, tetapi dalam hal ini pendengar menyangkut kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Karena menurutnya kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, cabai, bawang, telur, dan juga komoditas lain akan langsung dirasakan masyarakat. Jadi karena itu pemerintah harus memastikan harga tetap terjangkau dengan memperkuat koordinasi bersama seluruh pihak terkait pendengar. Wali kota kita menekankan pentingnya deteksi dini terhadap kondisi stok, kemudian kelancaran distribusi dan perkembangan harga di pasar. Pemerintah tidak boleh menunggu hingga harga melonjak baru mengambil langkah intervensi. Jadi kita harus bisa mengetahui lebih awal bagaimana kondisi stok, kemudian kelancaran distribusi dan juga perkembangan harga di lapangan. Karena yang paling terpenting itu bagaimana deteksi dini harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Ini seperti yang disampaikan Ibu Wali Kota kita. Wali Kota juga menyebut inflasi Kota Kendari secara year on year itu kalau dilihat di Agustus datanya di tahun 2026 berada di angka 3,66% pendengar. Jadi memang angka tersebut itu masih dinilai relatif terkendali meski perlu mendapat perhatian. Sementara kalau dilihat data secara month to month itu tercatat minus 0,37%. Dan salah satu penyumbang terbesar inflasi tersebut itu disebutkan berasal dari sektor transportasi. Nah, dalam menjaga stabilitas harga, pendengar, pemerintah juga mendorong penguatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Nah, salah satunya itu adalah melalui pemanfaatan pekarangan dan pengembangan komoditas yang memiliki kebutuhan tinggi di masyarakat, pendengar. Dan Wali Kota juga mencontohkan Kota Kendari masih memiliki kawasan persawahan sekitar 600 hektar. Pemerintah juga telah melakukan intervensi ketika terjadi kekeringan yang mengancam lahan pertanian sehingga potensi gagal panen itu dapat ditekan, pendengar. Selain beras, kebutuhan telur, nah ini juga menjadi perhatian pastinya. Kemudian harga beras, gula, minyak goreng, cabai, bawang, telur, dan komoditas lainnya yang tentunya yang langsung dirasakan masyarakat kalau naik. Karena itu pemerintah harus memastikan harga tetap terjangkau dengan memperkuat koordinasi bersama seluruh pihak terkait, pendengar.

Dan pendengar, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali akan kami persembahkan paket mimbar agama di malam hari ini. Malam hari ini seperti biasa, Selasa malam kami hadirkan mimbar agama Katolik yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Mimbar agama Katolik edisi hari ini yang siar Selasa 15 September 2026 akan berjudul Berdiri Teguh Bersama Maria di Bawah Salib, yang akan nanti disampaikan oleh Agustinus Pakala, SAG pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kristus, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Marilah kita mengawali siaran mimbar agama Katolik ini dan menandai diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persetuan dengan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam siaran mimbar agama Katolik pada hari ini, Selasa 15 September 2026. Hari ini Gereja Katolik mengenangkan Santa Perawan Maria berduka cita. Bersama saya Agustinus Pakala, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Berdiri Teguh Bersama Maria di Bawah Salib. Bunda Maria yang dengan setia berdiri di bawah salib dan menyertai Yesus sampai akhir. Maria mengalami duka cita yang sangat dalam. Ia menyaksikan putranya menderita dan wafat di kayu salib. Namun Maria tidak melarikan diri. Ia tetap tinggal, tetap percaya dan tetap menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Pada hari ini, marilah kita membawa segala kesedihan, pergumulan, kehilangan, dan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Kiranya melalui teladan Maria, kita belajar untuk tetap setia kepada Kristus, bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Pada hari ini kami mengenangkan Santa Perawan Maria berduka cita, Bunda yang setia mendampingi Yesus sampai di kaki salib. Ajarilah kami untuk memiliki iman seperti Maria, iman yang tetap percaya ketika menghadapi kesulitan, iman yang tetap berharap ketika mengalami penderitaan, dan iman yang tetap mengasihi ketika hati kami terluka. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menghadapi setiap salib kehidupan dengan sabar dan penuh penyerahan kepada-Mu. Semoga melalui renungan dan doa kami pada hari ini, hati kami semakin dekat kepada-Mu dan semakin mampu menjadi pribadi yang membawa penghiburan bagi mereka yang sedang menderita. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, berdirilah dekat salib Yesus, ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Bayangkanlah seorang ibu yang berdiri menyaksikan anaknya menderita. Tidak ada seorang ibu yang ingin melihat anaknya menderita. Terlebih lagi Bunda Maria. Ia mengandung Yesus, melahirkannya, merawatnya, dan mengikuti perjalanan hidupnya. Namun sekarang ia harus menyaksikan putranya tergantung di kayu salib. Maria tentu sangat berduka. Tetapi Injil tidak mengatakan bahwa Maria pergi meninggalkan Yesus. Justru dikatakan bahwa Maria berdiri dekat salib Yesus. Disinilah kita menemukan kekuatan iman Maria. Maria tidak mampu menghilangkan penderitaan Yesus. Ia tidak mampu menurunkan Yesus dari salib. Ia tidak mampu menghentikan penderitaan itu. Tetapi Maria melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia hadir. Ia tetap tinggal. Ia tidak meninggalkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita pun ada saat-saat ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan. Ada orang tua yang tidak mampu menyelesaikan masalah anaknya. Ada anak yang tidak mampu membantu orang tuanya. Ada orang yang sedang menghadapi sakit dan tidak tahu kapan akan sembuh. Ada keluarga yang sedang menghadapi persoalan ekonomi. Ada seorang yang kehilangan orang yang dicintainya. Ada pula di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Kadang-kadang kita berdoa dan berharap Tuhan segera mengubah keadaan. Tetapi ternyata masalah belum juga selesai. Pada saat seperti itu, kita dapat belajar dari Bunda Maria. Tidak semua masalah harus langsung kita selesaikan. Kadang-kadang yang paling kita butuhkan adalah tetap berdiri dalam iman. Maria mengajarkan bahwa iman bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan di tengah penderitaan. Maria tidak memahami seluruh rencana Allah pada saat ia berdiri di bawah salib. Namun ia tetap percaya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Dengan perkataan itu, Maria tidak hanya menjadi ibu bagi Yohanes. Dalam tradisi iman gereja, Maria juga diterima sebagai bunda bagi para murid Kristus. Artinya, ketika kita sedang mengalami kesedihan, kita tidak berjalan sendirian. Kita dapat datang kepada Maria dan memohon, "Bunda Maria, temani aku dalam salib hidupku." Maria memahami penderitaan. Maria memahami air mata. Maria memahami kehilangan. Dan Maria memahami hati yang terluka. Karena itu, ketika kita tidak tahu harus berkata apa dalam doa, kita dapat datang kepada Maria dengan sederhana. "Bunda Maria, saya sedang mengalami masalah. Bunda Maria, saya sedang takut. Bunda Maria, saya sedang kehilangan seseorang. Bunda Maria, saya tidak tahu harus berbuat apa." Dan kemudian kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal lagi yang perlu kita renungkan. Bunda Maria bukan hanya mengajarkan kita bagaimana menghadapi penderitaan kita sendiri. Maria juga mengajarkan kita untuk hadir bagi orang lain yang sedang menderita. Mungkin ada seseorang di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan.
Jangan selalu merasa bahwa kita harus memberikan solusi. Kadang-kadang mereka hanya membutuhkan seorang teman yang mau mendengarkan. Kadang-kadang mereka hanya membutuhkan teman yang duduk di samping mereka. Kadang-kadang mereka hanya membutuhkan sebuah kalimat sederhana. Saya ada di sini untukmu. Itulah yang dilakukan Maria di bawah salib. Ia hadir. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya mampu berdiri ketika menghadapi salib kehidupan? Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan ketika doa saya belum dijawab? Apakah saya mau hadir bagi orang lain yang sedang mengalami penderitaan? Semoga melalui teladan Santa Perawan Maria berduka cita, kita belajar untuk tidak mudah menyerah. Ketika hidup terasa berat, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ketika hati terluka, jangan kehilangan harapan. Ketika kita tidak memahami jalan Tuhan, tetaplah percaya, sebab salib bukanlah akhir. Di balik salib ada kebangkitan. Dan di balik air mata orang yang setia kepada Tuhan, selalu ada harapan akan kasih dan keselamatannya. Bunda Maria, ajarilah kami untuk tetap berdiri teguh di bawah salib kehidupan dan tetap percaya kepada Putramu, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari sekarang kita satukan doa dan pujian kita kepada Tuhan dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan bersama dengan Bunda Maria juga, mari kita berdoa 3 kali salam Maria dengan harapan semoga Bunda Maria mendoakan kita kepada Yesus Kristus Putranya agar kita tetap setia dan tetap berdiri teguh di setiap persoalan hidup yang kita alami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang berduka cita, engkau telah berdiri dengan setia di bawah salib Putramu. Ajarlah kami untuk tetap setia ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup. Ketika kami merasa lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami merasa takut, tuntunlah kami. Ketika kami kehilangan harapan, arahkanlah hati kami kepada Yesus. Doakanlah keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami,
saudara-saudari kami, dan semua orang yang sedang mengalami sakit, kesedihan, kehilangan, kesepian, maupun kesulitan hidup. Semoga kami juga mampu menjadi pribadi yang hadir membawa penghiburan bagi mereka yang sedang menderita. Ya Tuhan, melalui teladan Maria, ajarlah kami untuk memahami bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Berikanlah kami iman untuk percaya, harapan untuk bertahan, dan kasih untuk terus melayani. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria berduka cita, doakanlah kami. Bunda Maria, tuntunlah kami kepada Yesus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, Saudara-saudari, para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, demikianlah siaran mimbar agama Katolik kita pada malam ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan iman dan pengharapan. Sampai berjumpa kembali.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dan pendengar, setelah paket mimbar agama kami hadirkan ke ruang dengar Anda, malam hari ini kembali kami juga akan mempersembahkan untuk Anda rangkaian drama radio di malam hari ini, yang dimana spesial malam hari ini kami kembali persembahkan untuk Anda paket drama radio persembahan teman-teman RRI Kendari dengan judul Tangis Tanpa Air Mata.

Saya Johnny Jovianus, berbekal sepenggal kisah nyata, saya merangkai ide cerita untuk menulis

0: mungkin kita sedih. Mama aku sudah di surga sekarang.
1: Mana mi mereka? Bahar! Bahar! Kau harus hadapi masyarakat desa ini.
2: Saya, Aswani Pusudawanua, sebagai Samir.
3: Saban! Saban! Lari, nak!
4: Saya, Feni, memerankan Nima.
5: Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
6: Hai, saya Dewi, sebagai Sari.
7: Ma! Kembali, Ma! Ma!
8: Hai, saya Evin, berperan sebagai Saban.
9: Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini.
10: Saya, Desulianto, berperan sebagai Bahar.

0: Ini daerah Konawe Utara. Kaya sekali. Tapi kenapa susah terus hidup, ta? Mau sampai kapan kita begini terus?
1: Jangan kita ingat masa lalu terus, Pak.
0: Seandainya hidup ta masih kaya dulu.
1: Yang mau kita pikirkan sekarang, bagaimana kita bisa bertahan hidup?
0: Pusing saya, Ma. Nggak tahu mau usaha apa lagi kita. Jangan pisahkan terus saya.
1: Saya tidak salahkan Bapak. Saya hanya kasih ingat saja, Pak. Kebutuhan sehari-hari kita ini mendesak sekali, Pak. Apalagi kebutuhan anak kita, Saban.
0: Usaha gorengan masih jalan, Jito?
1: Jangan berharap itu, Pak.
0: Itu untungnya pakai-pakai mie dulu.
1: Untungnya sudah habis mie kita pakai setiap hari. Yang penting saya sudah kasih tahu, Ki, Pak. Banyak kebutuhannya anaknya kita.
0: Ah, sudah, Mi. Ada rezekinya sendiri tuh anak. Pusing saya dengar.

0: Saban.
1: Iya.
0: Pakai bajumu, Nak. Mau mengaji?
1: Sudah, Mak. Mak, kenapa Bapak dah marah-marah terus?
0: Nggak tahu itu, Nak. Mungkin Bapakmu banyak dah pikirkan. Jangan dulu ganggu Bapakmu, Nak.
1: Iya, Mak. Mak, dah bilang guru mengajiku, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti sayang kita.
0: Betul, Nak. Makanya Mama sholat, supaya dekat dengan Tuhan. Biar kita susah, kita harus tetap ingat Tuhan.
1: Mak, jangan sampai Bapak tidak ingat Tuhan.
0: Hush, nggak boleh bicara begitu, Nak. Itu, sudah azan. Kamu ke masjid sekarang, Nak.
1: Iya, Mak.

0: Sudah lama mengojek, Pak?
1: Lama, Mi. Karena ini yang bisa saya kerja. Kita siapa, Di? Kalau saya Samir.
0: Saya Bahar, Pak. Saya kesini mau ajak warga kerja.
1: Kerja apa, Pak? Kalau Pak Bahar butuh orang, sama sekali Ji ikut.
0: Pak Samir serius? Yang pasti hasilnya lebih banyak dari mengojek. Bahkan bisa lebih. Kita akan mengolah kayu dari hutan di desa ini.
1: Tapi enggak bahaya jika itu, Pak. Kita olah kayu dari hutan.
0: Bahaya bagaimana? Bos saya Ibu Sari sudah berpengalaman, Pak. Sudah banyak hutan yang diolah. Buktinya sampai sekarang dia aman-aman saja. Ya, kalau Bapak mau bertahan dengan penghasilan yang tidak menentu, silakan saja, Pak.

0: Untungnya pasti menjanjikan. Siapa tahu saya bisa kaya seperti dulu. Tapi resikonya besar.
1: Mak, mana sepatu olahraga aku?
2: Di belakang pintu, nak.
1: Nggak biasanya Bapak udah bangun pagi. Mak, sempitnya sepatuku. Ada sepatunya temanku, toh. Bagus, kasihan, Mak. Tapi mahal harganya.
3: Iya, Pak. Sempit, kasihan sepatunya Saban.
0: Kalau begitu, saya terima saja tawaran kerjanya Pak Bahar, di. Supaya Saban bisa beli sepatu baru. Sisanya bisa kita pakai untuk hari-hari.
3: Oh, ternyata diam-diam Bapak sudah ada tawaran pekerjaan. Kerja apa itu, Pak?
0: Pak Bahar, dah aja Bapak olah kayu di hutan. Sekarang, Bapak mau hubungi Mi dulu dia untuk mulai kerja.
3: Jangan, Pak. Besar resikonya untuk Bapak dan warga di sini.
1: Iya, Pak. Kalau kita ganggu hutan, nanti hutan dah marah sama kita.
0: Korang maukah hidup susah terus? Miskin. Lama bisa pikirkan ini pekerjaan. Tapi korang menuntut terus. Pokoknya, saya harus terima ini pekerjaan. Titik.

0: Pak Samir, kita tinggal cari dua pohon lagi.
1: Hati-hati, Pak. Jalannya licin.
0: Beritahu teman-teman agar mereka hati-hati. Jangan sampai kita ketahuan.
2: Beres, bosku. Seandainya dari dulu kita ketemu, pasti hidupku gak susah. Ternyata hutan di Konawe Utara ini ibarat emas yang belum diolah.
0: Pokoknya kita harus bergerak cepat. Lebih cepat lebih baik. Supaya hasil kayu hari ini cepat terjual. Dan kita bisa dapatkan keuntungan yang besar.
2: Wah, ukurannya ini pohon bagus sekali nih bosku. Saya tebang mi dulu yang ini nah. Baru kita tebang yang sana. Kita pindah mi. Nanti saya yang eksekusi.

0: Bu Sari,
1: ternyata desa ini punya kayu kelas 1, Bu. Bagus-bagus. Dan harganya lumayan tinggi kalau kita jual.
2: Saya tahu, desa ini punya potensi hutan nomor 1. Karena saya pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Saya tinggalkan desa ini karena ada yang bikin saya tidak betah lagi di sini.
1: Sepertinya ada masalah serius, Bu. Sampai-sampai Ibu rela tinggalkan desa ini.
2: Hanya saya yang tahu. Sudahlah, bagaimana hasil hari ini?
1: Sudah terjual semua. Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini. Ini jadi ancaman buat kita, Bu.
2: Gampang. Suruh saja Pak Samir berhadapan dengan Pak Desa.
1: Ide yang bagus.
2: Dia kan penduduk asli di sini. Urusan kepala desa dengan masyarakat di sini, serahkan saja pada dia. Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
1: Oh ya, ternyata Pak Samir itu pekerja keras, Bu. Semangatnya kalau sudah bekerja, saya acungi jempol.
2: Makanya, saya suruh kamu cari dia. Tapi, Pak Bahar harus tetap hati-hati dengan Pak Samir.
1: Kenapa, Bu Sari?
2: Kamu jangan terlalu percaya orang. Kamu cari Pak Samir dan selesaikan urusan dengan Pak Desa.

0: Pak. Pak, ada mie uangnya Bapak beli sepatu?
1: Tenang, mie anakku. Duduk manis mie saja kamu. Bapak yang selesaikan semua. Jangankan sepatu. Semua kebutuhannya kalian. Bapak yang tanggung.
0: Asik, sepatu baru.
1: Sayang, ini he. Uang untuk beli sepatunya Saban. Sama untuk sehari-harinya kita.
2: Ini hasil ojek atau menebang kayu, Pak?
1: Ah, sudah. Jangan mi banyak pertanyaanmu. Hasil kerja baruku toh. Memangnya kalau mau ngojek, pernahkah kita dapat banyak begini?
2: Tapi, Pak.
1: Tenang, mi. Ini baru awal. Nanti kalau sudah lancar, pokoknya kita bisa hidup senang seperti dulu. Sabosan susah. Miskin terus.
2: Maksudku toh, Pak. Pekerjaan itu nantinya menyusahkan orang lain.
1: Terus? Selama ini kita susah. Mereka bantukah kita? Mereka pikirkankah kita? Tidak toh. Ini usahaku. Tanggung jawabku sama keluarga. Persetan dengan mereka. Urus saja keluarga masing-masing.
0: Tapi Pak, guru mengajiku udah bilang, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai.
1: Eh, Saban. Kamu ini baru mengaji. Sudah mau ajari Bapak. Bagaimana kalau kau sudah jadi ustadz, ha? Ini anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saban, kamu sholat, nak. Sekalian aja bapamu.
0: Iya, Pak.

0: harus pelan-pelan sakumpulin di kayu-kayu. Kalau ndak begini, bagaimana saya mau dapat hasil lebih?
1: Siapa itu?
0: Oh, Honrobo. Ah, berat sekali juga ini kayu. Ini jalan penuh mie air. Gak seperti biasanya. Licin sekali juga ini jalan. Saya harus pelan-pelan ini supaya gak tertindis kayu-kayu gelondongan. Cukup nih, ini mie dulu. Jangan banyak-banyak. Nanti ketahuan kalau kayu ini sudah kurang jumlahnya. Kayu-kayu ini harus didorong ke sungai dan mudah-mudahan tidak ada yang lihat.
1: Mana mie mereka? Bahar! Bahar! Kok harus ada mie masyarakat desa ini?
0: Senang mau mati konyol. Itu demo makin dekat nih. Mereka sudah dekat. Lebih baik saya tinggalkan ini tempat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ma, ma.
1: Nggak jadi mengaji, nak?
0: Jalanan tergenang air, ma. Sampai lutut. Nggak bisa kita lewat, ma. Makanya saya pulang saja.
1: Ah, sampai lutut? Jangan sampai kejadian tahun 2007 terjadi lagi, nak. Saban, kamu tidak lihat ke bapakmu, nak? Ini gara-gara pekerjaan. Bapakmu ini jarang pulang. Saya takut nanti ada apa-apa dengan bapakmu, nak.
0: Kita pasrah sama Tuhan, ma. Ma, kenapa mama menangis?
1: Mama sedih. Karena cobaan keluarga kita ini terlalu berat sekali, nak. Orang yang kita sayangi, yang mama harapkan sama-sama kita, dia sudah tidak hiraukan kita. Sudah makin sibuk dengan ambisinya, nak.
0: Sabar dan tawakal, ma. Kalau kita selalu susah, pasti ujungnya bahagia, ma. Itu saya dengar dari khotbah di masjid sama guru mengajiku, ma.
1: Hanya kamu, anakku, yang selalu hibur dan membesarkan harapan mama, nak.

0: Dana, jangan menangis ya.
1: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana, di tempat yang tinggi, udah sedih. Mama aku sudah di surga sekarang.
0: Siapa namamu, nak?
1: Namaku Saban, Tante.
0: Itu bapakmu, nak?
1: Iya, Tante. Itu bapakku. Mamaku juga sudah meninggal, Tante.
0: Saya tidak menyangka. Apa yang saya lakukan telah membuatmu kehilangan orang tuamu, nak? Maafkan Tante, nak. Awan kelam masa laluku ternyata terus membakar rasa balas dendamku. Dan orang yang tidak berdosa jadi korban. Saya tidak menyangka sampai begini akibatnya. Oh, Saban, maafkan Tante, nak. Maafkan saya.
2: Hidup ini hanyalah merangkai harapan dan kenyataan yang kadang memunculkan sifat ambisius serta ketidakjujuran. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan. Namun, jangan sampai balasan itu menjadi petaka menimpa orang lain. Tangis tanpa air mata. Penulis naskah Joni Jovianus. Ilustrasi musik D. Sulianto. Teknik rekaman Sumardin. Narator Heli Diawati. Sutradara Dewi Indahyanti. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

0: Kita bersama kembali di malam hari ini pendengar. Kita sudah masuk di segmen mata acara berikutnya. Kita di segmen ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam ya untuk Anda semua pendengar yang tentunya masih terus setia bersama kami hingga di saat ini menit ketiga ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Satu jam ke depan kita bersama, kita mainnya di musik Indonesia. Tepatnya kalau di Selasa malam itu kita mainnya di lagu tahun 2000 pendengar. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh ya. 0401-3124-008 di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967 WhatsApp di sana juga boleh. Di kolom komentar TikTok malam hari ini ya pendengar, kita sudah live juga ya di TikToknya RRI Kendari malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua, pastinya ada Cantika 99, ada Salia 23%, I Mystic Mumu, ada Pennywise, ada 23 Salia, ada Merpati ha. Ada burung merpati malam ini. Ada Pengki, selamat malam juga untuk Anda semua. Pokoknya semuanya yang sudah join ya di TikTok, tap-tap layar, jangan lupa pendengar. Kita mainnya spesial lagu tahun 2000 dan sekitarnya boleh. Kami nantikan Anda di jalur 008, silakan bergabung bersama kami. Pokoknya sampai di jam 11 malam kita bersama ya untuk di segmen kali ini Ruang Rindu. Kita dengarkan lagi lagu-lagu nostalgia tahun 2000. Ada Bang Pengki, malam Kak. Iye, selamat malam. Kita ke jalur 008 dulu ya teman-teman ya. Ada warga Ando Olo Utama di sana. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wahai Chandra Dewi.
0: Kabar sehat Pak Alif?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin, laulan.
0: Iya, alhamdulillah. Dingin ya malam ini ya? Apakah juga berangin di sana?
1: Ih, mulai kabut-kabut mulai turun-turun ini.
0: Wis, kabut sudah mulai turun. Berarti waktunya kita tarik selimut ya.
1: Ah, berangkat tiga, Ji. Tapi masih tembus.
0: Masih tembus. Iya sih, di sekitar RRI juga ini terpantau anginnya luar biasa kencang deh malam ini.
1: Ini enggak ada anginnya, hanya embun malam sudah menurun.
0: Aduh, embun malam malam hari ini ya. Boleh lah kita ditemani dengan lagu kali ya, enak ya. Mau dengar lagunya siapa? Spesial, kita mainnya lagu tahun 2000 lagi nih Selasa malam.
1: Apa Hebekus Indang, malam yang dingin.
0: Malam yang dingin. Aduh. Untuk siapa lagunya? Silakan.
1: Iya. Ya. Bagi-bagi salam dulu kepada rekan-rekan semua Pro 1 yang bertugas malam ini, mudah-mudahan tetap sehat walafiat walaupun panas, walaupun hujan. RRI tidak ada surutnya, tetap mengudara terus, alhamdulillah.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Dan buatnya rekan-rekan semua para pendengar, mudah-mudahan tetap sampai mendengarkan radionya masing-masing. Nah, dan untuk semuanya saja sudah. Buat Mbak Ulan bersama Abang Operator siapa ya, lupa tadi.
0: Ada Beli Made malam hari ini.
1: Oh, Beli Made. Iya. Semua dari Beli Alif ini. Nah, kalau begitu ada Yuyu bernaik sepeda. Thank you di atas suara.
0: Tadi nih lagunya Hetikos Endang ya?
1: Iya.
0: Ih, tapi jauh sekali tahunnya Pade. Boleh enggak yang tahun 2000 malam ini?
1: Ya.
0: Ada. Yang mana dong? Ada sih, tapi ini kejauhan. Yang kita punya di sini yang tahun berapa nih? Ya.
1: Kalau hilang.
0: Itu judulnya yang nyanyikan siapa tuh?
1: Siapa itu? Lagu dari Timur.
0: Oke deh, nanti Ulan carikan kalau gitu.
1: Ya, pokoknya hilang judulnya.
0: Oke, nanti Ulan ya, coba cari deh.
1: Ketika penyanyi itu, lupa saya namanya. Malum lah. Yang dipikirkan hanya senjata-senjata perkebunan.
0: Enak tuh. Kalau perkebunan karena menghasilkan cuan.
1: Begitu, bertempur melawan mencari cuan. Mencari kemenangan. Yang malam.
0: Ada.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, Pak De Alif, sehat selalu, selamat istirahat.
1: Mbak Wulan,
0: iya.
1: Agak gerhana ya. Tetap Condro Dewi. Oke, terima kasih.
0: Iya, siap.
1: Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu, memori lewat lagu. Matanya kayak ngantuk pendengar ya malam hari ini. Mungkin karena cuaca kali ya, dingin, angin, berangin di luar sana. Jadi mungkin Anda yang tengah berkendara kali ya malam hari ini, kalau ngantuk itu berhenti dulu ya, sembari mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan matanya jadi melek kembali kalau ngantuk. Kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung, boleh jalur 008 isi lagi dong. Ada Manu di sana, kalau di TikTok ada Asma, ada Bugar, Hasdin Rata juga di sana sudah hadir. Kemudian ada Nas Al Hasan. Selamat malam untuk Anda semua. Kita say hello untuk Anda semua ya pendengar ya. Di TikTok rame, pokoknya ayo silakan tap-tap layarnya, jangan lupa pendengar ya. Kalau mau request boleh, kita mainnya di lagu tahun 2000 ya. Pokoknya malam hari ini kita mainnya di lagu tahun 2000 dan sekitarnya, boleh deh 2021 boleh, sekitar situ 2022, 2023 boleh. Asal jangan yang terlalu jauh pendengar ya. Karena kita lagi ada di tahun 2000 sesuai dengan yang diarahkan. Kita punya, kalau tahun 2000 kita punya Ipang, ada yang hilang ini ya, hilang. Yang penting ada hilangnya nih untuk Pak De Alif, mudah-mudahan suka deh malam hari ini. Kita hadirkan juga lagunya Ungu, tadi ada yang request juga pendengar ya, dititip tuh katanya mau ingin request lagunya Ungu tapi yang judulnya katanya Ulan yang cari. Oke deh, boleh. Apa ya yang enak? Ungu ya. Lagu Ungu mah semua enak waktu tahun 2000. Kita dengarkan lagu Ungu di tahun 2026 lagi rasanya kayak masih tetap sama deh. Ya mana nih Ungu seperti yang dulu ini enak juga nih, atau yang mana ya? Nanti Ulan kasih deh lagu Ungu juga untuk Anda ya. Selamat malam Sarjana Kehidupan, ada Ci Sarjana Kehidupan, ada Divin 380, ada Ya, ada Nur Sinta, ada Firman juga di sana. Halo, selamat malam. Boleh lah kalau yang ingin request musik boleh. Kita mainnya di lagu tahun 2000 ya teman-teman. Dan kita kembali buka interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, boleh 0401 3124 008. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Atau juga boleh di TikTok, boleh tuh. Boleh request, boleh. Request lagu apa? Kita punya lagu tahun 2000 ya dan sekitarnya ya malam hari ini, Indonesia. Lebih tepatnya, mau request lagunya siapa? Boleh, Sarjana Kehidupan. Keren. Namanya Sarjana Kehidupan. Ayo kita tunggu Sarjana Kehidupan mau request lagu apa. Nanti kita langsung berangkat nih dengan 3 buah lagu pilihan. Nanti kita carikan lagi lagu-lagu enak di tahun 2000. Mudah-mudahan suka untuk Anda semua yang malam hari ini bersantai menikmati malam ini. Mudah-mudahan bisa santai ya pastinya dengan lagu-lagunya. Mudah-mudahan lagunya bisa jadi mood booster juga untuk Anda semua pendengar di malam hari ini. Kita hadirkan lagunya untuk Anda, request lagunya Ratu Buaya Darat. Buset, aku tertipu lagi itu ya. Oke deh, kita kasih ini, enak juga nih duo Maya kan. Yang Ratu. Ratu Lelaki Buaya Darat ada nih, nanti kita kasih. Kemudian apa lagi? Masih ada yang mau request kah? Lagu Ebit G ada judulnya Lagu Untuk Sebuah Nama. Dengan Bunda siapa ini? Ini dengan Ulan Dasari di sini, Bunda Nurwahidah. Ah, tuh Bunda. Dengan Ulan di sini malam hari ini yang temani pokoknya di ruang dengar Anda itu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita main bersama di ruang rindu malam hari ini spesial. Kita mainnya di lagu tahun 2000 ya. 2000 dan sekitarnya boleh sekali malam hari ini. Ebit GAD ya. Kita coba cari dulu deh ya. Ebit GAD itu kita punyanya, tunggu-tunggu sabar ya. Ebit GAD. Yang tahun dari mana nih? Halo Radio Ruang Rindu, bukan siapa-siapa. Assalamualaikum, salam Ruang Rindu. Memori lewat lagu, Mbak Ulan, kami request lagunya boleh Mbak Ulan? Boleh. Mau request lagunya siapa? Boleh lah. Kalau Ebit GAD kayaknya terlalu jauh ya tahunnya ya. Malam hari ini Ebit GAD untuk sebuah nama ya. Iya sih, jauh kejauhan tahunnya. Kita mainnya di lagu tahun 2000 boleh ya teman-teman ya. Nanti kalau Ebit GAD, kemudian juga tadi ada lagunya siapa tadi? Hetikus Endang. Nanti Ulan putarkan setelah Ruang Rindu, Ulan putarkan semuanya lagunya di segmen Inspirasi Indonesia. Dewa 19 Pupus. Oke, siap. Mendarat nanti ya di ruang dengar Anda ya. Pupus dari Dewa 19. Ini enak juga nih lagunya. Dewa 19 ini kayaknya lagunya enak semua nih. Kita hadirkan lagunya dulu ya. Bang Putra silakan, nanti boleh ketik aja yang mau di request, nanti kita putarkan. Makasih teman-teman ya, semua yang tap-tap layar jangan lupa tap-tap layar terus tuh, jangan sampai lupa tap-tap layar ya. Request lagunya Dian, apa tuh, Dian Pisesa, Satukan Satu Kami. Silaun Sivan, Temani Aku. Oke deh, nanti ditemani dengan Silaun Sivan, Abang Duta dan teman-temannya. Temani Aku juga nanti bakal kita hadirkan ya. Untuk Bang Lasalepa yang lagi di mana ini, Bang Lasalepa? Dia lagi di jalan kayaknya ya, sekitar RRI dan rutenya itu paling kelepo-lepo sih, pemancar lepo-lepo kayaknya. Request lagunya Dian Pisesa, Satukan Hati Kami Mbak Ulan ya. Dian Pisesa nanti juga ikut nanti setelah Ruang Rindu boleh ya Bang Putra ya. Kita main dulu di tahun 2000, nanti kita kasih lagunya di tahun-tahun 2000. You Live Lo Kendari, RRI mana ini kak? RRI Kendari. Sesuai dengan yang lagi keliling cari gas. Oh ini bisa masuk kalau RRI nanti ya. Bisa request lagu boleh. Kita ini RRI Kendari lah, karena tuh seperti nama yang ada di TikTok kami, RRI Kendari. Bagian mana? RRI Kendari cuma satu, adanya di Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Ada Naf juga, Kesempurnaan Cinta, nanti bakal kita hadirkan juga. Boleh deh, kita masukkan di playlist dulu ya. Nanti kalau yang ingin gabung boleh request aja, nanti semua kita masukkan di playlist pokoknya. Ada beberapa lagu pilihan yang nanti akan kita hadirkan dulu untuk di sesi pertama pendengar. Nanti setelah itu kita kembali ya, masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: bahas dengan Pupus lagu yang mungkin kalau sebagian orang dengar ini bukan sekedar lagu lama ya pendengar ya. Ini bukan cuma sekedar lagu lawas pendengar. Ini seperti membuka kembali satu cerita yang memang pernah kita alami kayaknya. Ada suasana suara hati kayaknya ya. Karena kadang memang katanya Dewa 19 yang paling sulit itu bukan mencintai seseorang katanya pendengar, tetapi menerima kenyataan bahwa memang perasaan kita itu ternyata tidak selalu mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Oh iya, begitukah? Sudah ramai ternyata ya pendengar ya. Untuk di malam hari ini kita sudah ramai lagi di TikTok. Ada yang ingin request lagu Jikustik, guys. Ada Dewa Daus Bombana juga, Sahabat Jenjang Malam. Waduh, ini pendengar lama pasti. Karena dulu kan namanya Kontak Jenjang Malam ya, KJM. Aduh, sekarang sudah Ruang Rindu namanya, Bang. Sudah ganti kita. Ganti nama tapi tetap masih bisa request lagu-lagu lawas di sini. Sama kok, dulu di Jenjang Malam, sekarang di Ruang Rindu. Ini Kendari Sulawesi ya. Salam dari Kalimantan Timur. Ada Bang Andika juga di sana. Ini sampai jam berapa, Kak? Pokoknya sampai tutup siaran. Salam Ruang Rindu buat keluarga di Kendari. Ada Ayah Dania. Oke, mudah-mudahan salamnya sampai ya dari RRI Kendari untuk keluarganya Bang Ayah Dania tuh. Ada Bang Arul Cayo, request IC Teru boleh. Nanti kita putarkan. Masih ada pola RRI Kendari, semangat di. Ada Uki VJ, teringat waktu juga jadi penyiar. Oh ya, waduh, ada penyiar nih di sini. Kalau lihat ruang siaran, bilik siaran pasti langsung ingat tuh di belakang mic ya. Request lagu, ini lagu Inggris, kita mainnya lagu Indonesia dulu ya. Ada Asril Eril juga, teringat waktu jadi penyiar. Ya Allah ya Robby, ternyata banyak penyiar di sini ya. Ada Arudut, bisa request Kak? Boleh. Salam dari Bangka Belitung. Halo Bangka Belitung. Dewa 19, aku milikmu. Tadi Dewa 19 sudah, barusan kita putarkan yang Pupus. Kalau mau yang lain lagi boleh. Saya Pika, lagunya Jikustik, puisi. Oke, kita hadirkan puisi. Kemudian ada IC Teru juga nih untuk Anda. Jangan lupa minum kopi. Bau-bau hadir, ada daun kelor. Request Flanela Kak, yang paling lawas. Panzel Fort Kendari, coba ya. Flanela yang mana nih? Iya, lagu Flanela itu waktu tahun 2000 ya Allah. Coba kita lihat dulu Flanela ya. Kadipaten Majalengka hadir. Halo Bang, selamat malam. Flanela yang mana nih? Hal tersulit. Nah ini enak nih. Aku bisa kayaknya judulnya. Oh iya, ini juga enak nih. Aku bisa, hal tersulit juga enak. Bila engkau, aduh semua enak deh. Kalau lagu Flanela mah. Mbak Rekus Katon Bagaskara Dinda. Oke, aku bisa, bau-bau hadir. Hadir menyapa kembali Kang Santo 75. Halo, selamat malam. Flanela my love Kak. Halo, salam dari Konut. Oke deh, malam Kak, salam dari Batam. Absen dulu dong, ini yang dengar lagu, yang nonton ini di TikTok ini dari mana-mana saja sih? Bahas lagu Oke Gas buat pengantri BBM. Request Kak Dewa 19 kangen. Dewa 19 kita baru putarkan malam hari ini. Kita mainnya tadi di lagu Pupus. Kalau Dewa 19 kayaknya kentara sekali umur kalau sebut Flanela Dika. Unaha hadir, Batam hadir. Oke, absen dulu dong. Sapa-sapa dangdut Muhammad Aksa. Ayo, siapa lagi? Tadi ada dari Bau-Bau juga sudah hadir. Dari Kolaka, Konut juga sudah hadir. Selamat malam untuk warga Kolaka, Konut. Kemudian ada mana lagi tuh? Ada warga Kendari juga, selamat malam ya. Dari Indonesia hadir, request lagunya Samson, tapi kita yang tentuin lagunya. Baik Kang Santo, nanti ulang carikan hadir lagunya. Poasia, ada Bang Soehartono, dekat itu Poasia. Apalagi Unaha juga hadir, halo, selamat malam. Anak 80-90an lagi pada ngumpul nih. Iya, ada di Ponggo Osi, Tinanggia hadir. Oke deh. Ternyata gini dulu ya, Mbak Winda menyiarkan di Radio Nasional. Ada Muhammad Aksa. Ada Arul Cahyo, lautnya depan Indomaret. Samping, bukan depan. Jejeran Indomaret Lawata. Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, menyapa. Halo semuanya, selamat malam ya teman-teman ya. Absen dulu dong. Dari Konawe, kemudian juga ada Dr. Sofyan, selamat malam. Sudah hadir juga. Ada Unaha hadir. Mana lagi tuh? Konawe Selatan hadir, Unaha hadir, Batam hadir malam hari ini. Waduh, luar biasa, keren penontonnya. Ada mana lagi tuh? Ada Bombana tadi juga hadir. Ada Bau-Bau hadir. Ranumito juga hadir. Ngopi dulu kakak, ayo kita ngopi. The Virgin, Cinta Terlarang. Oke boleh, nanti kita hadirkan Cinta Terlarang. Ini juga enak nih. Kita kalau banyak yang hadir, kita jadi semangat kalau penyiar mah. Jadi kita menyapa dulu ya, Ranumito juga hadir. Cinta Terlarang, yang mana nih? The Virgin ya, oke deh kita hadirkan. RRI Pro 1 mana ini? Mirip sama penyiar RRI Pro 1 Purwokerto, namanya Desi. Oh iya bang, Bang Gunawan, ini Pro 1 RRI Kendari ini bang. Mbak udah antri BBM belum? Kolut menyapa kak. Kolut, Kolaka Utara hadir. Kolaka di Pomalaa ini ya. Kecamatan Uepai hadir, aduh. Wow keren. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung boleh ya, 0401-3124-008 sembari kita menyapa. Wow, Tobi juga hadir. Ya Allah ya Robby, keren. Penontonnya banyak, 300-an nih ya. Tap-tap larinya juga tidak mau ketinggalan, 4.000-an, keren. Kota Jati monitor kakak cantik, salam kenal. Halo, salam kenal. Selamat malam, Bu Tonteng juga hadir. Bisa request Tante? Boleh Om, silakan. Request Kak, boleh, ada Kak besok? Langsung hilang mengantuk. Absen dulu dari mana semua ini? Assalamualaikum Kak, salam buat keluarga di Bawah Pinang Bombana. Sehat-sehat semuanya dari Makassar. Aba, oke deh, saya Ji Pomala. Laea juga hadir, waduh, Morosi juga hadir. Keren-keren. Kelurahan Kapolala juga hadir, waduh, rame ya. Absen ya, biar nanti kita sapa-sapa menyapa malam hari ini. Kita ke Sulawesi Selatan dulu deh. Ada Bang Jaya di sana. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Memo lewat laju.
0: Iya, Bang Jaya. Ini di Sulawesi Selatan, tepatnya di mana nih?
1: Tepatnya di Kabupaten Sopeng.
0: Di Sopeng. Wow, Sopeng sudah hujan belum, Bang?
1: Kayaknya sudah 3 bulan ini tidak ada hujan ini.
0: Belum ada hujan juga. Ya Allah. Mudah-mudahan segeralah hujan itu mampir ya di Sopeng ya.
1: Iya, kita sudah menunggu-nunggu hujan ini.
0: Pasti di sana menunggu karena ada padi yang harus dibasahi oleh air dari bumi ini ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh Bang Jaya, kita mau dengar lagunya siapa malam hari ini? Spesial malam ini kita mainnya di lagu Indonesia, Bang ya. Lagu Indonesia tahun 2000-an boleh.
1: Ada bisa lagunya Desi Ratnasari Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru boleh deh, nanti kita kasih masuk di playlist. Desi Ratnasari, mau untuk siapa ini lagunya?
1: Lagunya buat semuanya saja pendengar. Oh, satu tanpa terkecuali. Itu kapannya terima kasih banyak.
0: Iya sih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaya di Sulawesi Selatan. Kiu-kiu, konnichiwa. Ada Alolama juga, warga Alolama hadir. Warga Kelurahan Lapulu juga hadir. Wow, Kabayna Island sudah hadir juga. Ando Olo, waduh keren. Salam sama ibunya Hijir yang lagi shift sore, semoga makin cantik. Ada siapa nih, Ibrayets. Wow keren, yang lagi shift sore. Iya enaknya dikasih ucapan. Labibia hadir juga di sana. Kemudian mana lagi nih, warga Alolama juga hadir loh. Warga Pomala juga gak mau ketinggalan ya. Wawa juga, wow keren. Ada Santi 85 di sana. Kakak boleh request lagu? Boleh. Kelurahan Kapolala hadir, Irwan Dedi. Halo, selamat malam. Labibia hadir dari Razak Fandi. Request lagu boleh? Boleh. Mau request lagu apa? Kolaka hadir, baru selesai tadi rekaman acara Mimbar Agama Katolik. Wow, oh iya. Tadi Ulan baru putarkan mimbarnya. Thank you ya. Makasih loh, keren. Kak, Linsa tidak siaran malam kah? Dia kayaknya tadi hari ini libur deh, kayaknya Linsa deh. Denpasar Moon, Vina Panduwinata kak, September ceria. Oke deh, ingat masa-masa saat memberi salam orang yang dikenal lewat radio. Iya. Tetap setia dengan RRI sejak tahun 2000, pertama dengan lagu Angsa Putih. Request dong mbak, boleh. Salam kenal dari Konsel kak, iye. Salam kenal juga. Al-Fatihah untuk penyiar tahun 90-an Mama Desi. Oh iya, Al-Fatihah. Request kangen band Bintang 14 hari. Pokoknya kita masukkan semua di playlist ya, karena sudah mau masuk di menit ke-50 untuk saat ini pendengar. Salam buat dia. Kekasih Bayangan, Cakrakan. Wah, enak juga nih lagunya. Pokoknya kita masukkan semua di playlist ya. Cakrakan, Kekasih Bayangan. Ini enak juga lagunya nih. Request azan buka puasa ada nanti bulan 2. Masih lama. Masih lama sekali, kasihan. Bulan 2 Pito, kita dengar lagi ya azan buka puasa itu yang selalu kita nantikan pastinya. Kekasih Bayangan. Oke deh, kita hadirkan nanti Kekasih Bayangan. Boleh dari Cakrakan. Ini enak juga nih. Ada Planela Aku Bisa, The Virgin Cinta Terlarang, Si Filia Aisy Teru juga. Salam dari Pro 2 Lok Sumawe sis. Halo Bang Marli. Hola juga, salam dari RRI Pro 1 Kendari. Request Padi mbak, judulnya Harmoni. Boleh, kita putarkan juga lagunya nanti. Padi ya, Harmoni. Leto di ujung jalan. Oke siap. Leto ya. Leto di ujung jalan. Ini enak juga lagunya nih. Kalau Leto, Leto, kemudian juga Padi. Kak, saya mau request lagu Janji Suci kak. Boleh, silakan. Kita masukkan aja semua ya, karena kita sudah lepas di menit ke-50 saat ini pendengar. Jadi kita hadirkan semua lagunya. Assalamualaikum, Batu Raja Sumatera Selatan hadir. Halo Bang Aries. Naf, boleh kak, saya mau request lagu Spawn Memory, Sekuntum Rindu. Request Janji Suci kak. Yang mana sih nih yang mau di request, banyak deh. Salam buat teman-teman di Morosi, utamanya anak divisi timbangan Virtuway. Virtu, oke, putra tunggal. Request dong kakak jago-jagoku, Bidi. Mau request apa nih ya bang, silakan. Assalamualaikum kak, request lagunya Judika X Andrianto, Tenanglah. Wah wow, keren ya, kita punya banyak teman-teman yang hadir malam hari ini. Thank you deh pokoknya untuk semuanya warga Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda semua. Mudah-mudahan lagunya bisa jadi mood booster ya malam hari ini ya. Ada banyak yang sudah di request nih. Ada Padi, yang mana lagi nih? Padi tadi ya. Padi yang mana tuh? Harmoni. Oke deh, Padi, Harmoni. Nanti bakal hadir juga pokoknya. Kak, request lagu Slang Seperti Para Koruptor. Oke deh, nanti kita hadirkan juga Harmoni dari Padi. Ini juga enak nih. Mana lagi tuh yang ingin request? Pokoknya semuanya ketik aja ya requestannya ya. Jadi kalau enggak sempat diputar di Ruang Rindu, karena kan kalau Ruang Rindu sampai di jam 11 nih teman-teman. Jadi nanti diputarkan di jam 11 sampai di jam 12. Kita masuknya di Inspirasi Indonesia. Itu ada jazz musik 1 jam penuh. Di sana lagu-lagunya bakal kita hadirkan. Jadi yang enak-enak Vina Panduwinata, September Ceria. Oh iya ya, kita putarkan juga nanti September Ceria, boleh deh. September Ceria. Dan bersamaan dengan itu, karena sudah lepas di menit ke-53 untuk saat ini pendengar, kita harus tuntaskan untuk segmen kali ini. Terima kasih yang sudah join ini. Ya Allah, ya Robby rame. Terima kasih banyak pokoknya. Thank you semuanya ya. Love-love untuk Anda semua. Kita rame beli made malam hari ini. Salam dari Kota Palu. Wow, salam juga dari RRI Pro 1 ya. Request boleh. Kakak Cali mau request lagu apa? Cepat. WA saja bang. Lara Hati, Katon Bagaskara. Oke deh, kita hadirkan semua lagunya ya. Wow, keren yang kirim gift, thank you. Yang kirim mawar juga thank you. Yang send hati juga thank you. Untuk semuanya makasih banyak. Salam dari Kota Palu, Ungu Bayang Semu. Boleh, nanti kita hadirkan lagi kembali lagunya Ungu ya. Karena di Jazz Musik atau di Inspirasi Indonesia itu nanti satu jam kita ditemani dengan disuguhkan dengan lagu-lagu pilihan. Yang boleh Anda request? Boleh pastinya. Ungu ya, Bayang Semu. Ini enak nih. Tuntas untuk malam hari ini segmen Ruang Rindunya pendengar. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir ya. Makasih banyak pokoknya untuk Anda semua. Rame sekali TikTok malam hari ini. Pokoknya jangan bosan-bosan nonton kami di TikTok ya, di RRI Kendari. Kendari kah? Iya, Kendari. Kendari Pro 1. Pro 1. Iya, betul sekali, 100. Ini Pro 1 RRI Kendari. Salam dari Parigi Montong, Sulawesi Tengah. Wow, keren. Ada Bang Alvariski di sana. Pokoknya untuk semua thank you ya. Kita harus tuntaskan teman-teman, tapi enggak apa-apa, nanti live-nya tetap kita jalankan aja biar nanti lagunya Anda dengarkan bersama. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Tuntas untuk Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.

Ada lagu dari Cakrakan ya, pendengar malam hari ini yang menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster ya, untuk Anda yang tengah beraktivitas atau sedang berkegiatan malam hari ini, atau sedang begadang mungkin ya. Sudah banyak yang menantikan lagunya, pokoknya lagunya kita putar semua, dan hampir tuntas kebersamaan Nulan menemani Anda dari jam berapa tadi ya? Dari jam 6 ya, berarti dari jam 6 sampai jelang tanda waktu kita pergantian hari. Dari hari Selasa mau masuk di hari Rabu, kita harus tuntaskan untuk Sultra malam ini pendengar. Pokoknya dengarkan terus kami di RRI Pro 1 Kendari, dan juga baca terus informasi-informasi, dapatkan terus informasi-informasi lain hanya di rri.co.id pendengar. Jadi pastikan terus bersama ya dengan Pro 1 Kendari ya. Ulan pamit, kita berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok. Salam sehat untuk Anda semua, selamat istirahat untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

hari. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami, program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 KHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kendari untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Kembali bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Pendengar, kita akan hadirkan serangkaian mata acara yang siap kami persembahkan untuk Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Diawali dengan sajian sultra pagi ini, akan kami buka dengan pengajian Murotal Al-Quran. Kembali akan disampaikan Ahmad Misbahi, akan menghadirkan surah Al-Kahfi ayat 45-110. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti, juga selanjutnya akan hadir update informasi dalam sajian Warta Berita Daerah Pagi. Dan selanjutnya dia acara-acara lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga akan hadir informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari. Traffic update juga kembali akan hadir bersama RTMC di Telantas Polda Sultra pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta juga akan kami hadirkan di pukul 8. Dan juga akan hadir LKBN Antara, dialog interaktif dan juga informasi-informasi lainnya hingga kebersamaan kita tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan dan rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 16 September 2026. Pendengar, Anda juga saat ini dapat mendengarkan program 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz. Juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Kami juga saat ini live di kanal TikTok RRI Kendari. Dan untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita Al-Mukarram Haji Ahmad Abdillah Matineta, SSMPD. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
2: Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan berbincang terkait tentang taubat, jalan kembali kepada Allah. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang di line telepon kita 0401-312-4008. Juga boleh mengirimkan pertanyaan di kolom komentar TikTok RRI Kendari dan juga di WhatsApp di 0813-5450-967. Namun sebelum lebih jauh berbincang terkait dengan topik kita, kita akan sedikit mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik kita kali ini. Silakan, Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi Radio Pro RRI Satu Kendari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali dalam program Mutiara Pagi. Pendengar yang budiman, malam apa subuh ini, pagi ini kita akan mengupas sedikit terkait dengan taubat. Ya. Pertama kita berangkat bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak memiliki kesalahan. Pun kalau ada orang yang tidak memiliki kesalahan itu pasti dia tidak pernah berbuat apa-apa. Dan tidak berbuat apa-apa pun itu hanya sebuah kesalahan. Ya. Rasulullah pernah mengatakan kullu bani adam khata. Ya, wa khairul khata'in at-tawabin. Bahwa setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertaubat, ya, mereka kembali kepada ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita banyak yang ada keinginan untuk bertobat, ada ingin untuk kembali. Ya, dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, namun masih ada ganjalan dalam dirinya, masih ada, masih terasa berat untuk melakukan, untuk memulai itu. Seorang ulama pernah mengatakan bahwa tamasyau ilal sijin li ta'lamu nikmatal hurriyah. Suatu waktu jalan-jalanlah, coba-coba jalan-jalan ke apa, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, ya, penjara, perhatikan orang yang ada di dalam sana, ya. Kalau kita tanya kepada mereka apa yang diinginkan, tidak ada yang diinginkan selain kebebasan. Dia ingin bebas, dia ingin keluar, ingin kumpul dengan keluarganya, ingin pergi kumpul dengan teman-temannya. Namun karena sebuah kesalahan, mereka harus berada di dalam tempat yang terbatas itu. Nah, kita yang ada di luar ini, ya, apakah kita misalnya belum tentu kesalahan kita lebih kecil dari mereka. Boleh jadi kesalahan kita lebih besar, tapi Allah masih menutup. Allah mencintai kita dengan cara menutup. Ya, kalau saudara-saudara kita yang berada di sana, itu cara Allah mencintainya dengan memasukkan. Ya, apakah kita harus menunggu juga masuk ke dalam kemudian yang mengatakan, wah, saya bertobat, saya menyesal. Ya, nah ini pelajaran. Jadi mungkin ada satu waktu mungkin perlu kita untuk melunakkan hati kita ini. Kemudian yang kedua, kata beliau, tamasyau ilal mustasfa li ta'lamu ni'matas sihha. Suatu waktu jalan-jalanlah juga ke rumah sakit, ya, ada saudara kah, ada kerabat yang dirawat atau tidak, jalan-jalanlah pergi lihat orang bagaimana, yang orang yang terbaring di atas tempat tidur di rumah sakit, ada yang diinfus, ada yang diketeter, ya, bahkan ada yang sampai sudah disonde, sudah, ya, mereka itu cuma satu saja keinginan mereka mau sehat, mereka mau kembali kemudian beraktivitas. Bahkan banyak yang berjanji, ya Allah, kalau aku sembuh saya mau rajin ke masjid, mau beramal saleh. Tapi ya, karena Allah sudah menentukan dia sakit, ya, maka dia harus berada di situ. Nah, kita yang sehat ini, apakah juga kita ingin menunggu, ya, nanti dalam kondisi seperti mereka itu kemudian kita ingin mengatakan, ya Allah, saya mau juga, ya. Siapa tahu itu sudah jalan terakhir kita. Nah, kita yang mempunyai sehat ini masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalannya kalau kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, tamasyau ilal makbar li ta'lamu ni'matal haya. Suatu waktu jalan-jalan juga ke pemakaman, ke kuburan, ya, kalau biasanya ada kerabat, ada teman, handai tolong yang meninggal, sekali-kali ikutlah juga pergi mengantar, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan satu kirat, ya, tapi ada ibrah di situ, ada pelajaran yang bisa kita petik. Coba perhatikan bagaimana ketika dia dimasukkan ke liang lahat. Ya, bayangkan kalau itu kita yang dimasukkan ke dalam, selesai sudah, tidak ada lagi yang kita bisa lakukan, ya. Nah, orang yang sudah masuk ke dalam itu permintaannya cuma satu, ya Allah, kembalikan saya meski satu detik saja agar saya bisa bersedekah, beramal soleh. Nah, kita yang masih hidup ini tentu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita jangan sia-siakan tiga pelajaran yang bisa kita petik ini, ya, bisa-bisa menjadi pemicu kita, menjadi pemantik kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah itu menggunakan beberapa istilah untuk kembali ke jalannya, ya. Kalau kita bahasa terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan kata taubat, ya, istilah taubat. Dalam Al-Qur'an itu tidak hanya kata taubat yang digunakan, ya, bukan hanya kata taba. Taba itu kembali, ya, kembali karena takut akan siksaan Allah. Jadi orang bertobat itu ada yang taubat karena dia takut, ya. Itu disebut dengan at-tawabin, orang yang bertobat karena dilandasi, didasari oleh rasa takut akan siksaan Allah. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan ini berakibat akan mendapatkan siksaan di hari kemudian, sehingga dia berhenti dan tidak lagi melakukannya. Ya. Kemudian yang kedua, Allah menggunakan istilah anab, ya, juga berarti kembali. Tapi kembali di sini dalam arti bahwa mereka melakukan ini karena dia malu karena Allah. Ya, tahu bahwa Allah banyak memberikan rezeki kepada dia, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian dia bermaksiat, kemudian di situ dia merasa bahwa sebenarnya saya tidak layak untuk melakukan ini semua. Kenapa? Karena Allah sudah begitu baik sama saya, tapi kita, ya, kadang rasa malu itu yang membuat kita. Nah, orang yang seperti ini dalam Al-Qur'an disebut dengan al-munib, ya, orang yang kembali karena bertobat. Karena dia punya rasa malu kepada Allah yang telah memberikannya kenikmatan-kenikmatan. Kemudian yang ketiga, Allah juga menggunakan istilah kata aba, ya, yang orang pelakunya, orang yang bertaubat dengan cara seperti ini disebut dengan awab. Orang yang bertaubat karena ingin mengagungkan Allah, ya, karena dia sadar bahwa Allah ini maha besar. Ya, dia ingin mengagungkan Allah sehingga dia bertobat. Nah, tapi yang paling banyak orang yang bertobat itu karena yang pertama tadi. Makanya kata taba ini yang paling banyak digunakan. Orang yang kembali ke jalan itu karena takut akan siksaan, dan ini mungkin yang paling mudah untuk kita menjadikan sebagai pemicu untuk kita kembali ke jalan Allah. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kita harus bertaubat, ya? kenapa kita harus bertobat? Ya, tadi sudah katakan bahwa kita ini tempatnya salah, ya, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah itu lalu kembali. Dalam Al-Quran itu ada banyak kata taubat itu digunakan dengan menggunakan kata perintah, ya, tubu, ya, bertobatlah, ya. Dalam perintah itu kan hukumnya wajib, ya, al-amru tulil wujub. Tujuan perintah itu adalah untuk mewajibkan, dan kalau mewajib diwajibkan itu ya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan ya tentu berdosa. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita tubu ilallahi jami'a, wahai ya orang-orang yang beriman, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang taubat itu ya itu akan menghapus ya dosa-dosanya, ya yukaffir anhu sayyiati sayyiatikum, kalian akan digugurkan ya dosa-dosa. Nah, tentu dengan digugurkannya dosa-dosa artinya tidak akan ada lagi siksaan yang kita dapatkan di hari kemudian. Nah, kalau tidak ada siksaan maka tidak perlulah kita mampir ke neraka. Maka kita akan dimasukkan ke dalam surga, dan kita akan dimasukkan ya yudkhilukum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kita akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita harus bertobat, ya, karena kita tentu sangat menghindari. Makanya doa kita selalu kan waqina azaban nar, ya, ya Allah, ya hindarkan saya, jauhkan saya dari azab neraka, karena azab neraka sangat pedih, ya. Azab neraka ini tidak ada satupun ayat yang menjelaskan, yang tidak menggambarkan tentang kepedihannya, ya. Makanya selalu digandengkan kata alim, ya, pedih, siksa sekali, ya. Penderitaan kita di dunia seberat apapun, sesakit apapun itu dibandingkan dengan siksaan di hari kemudian di neraka nanti yang paling ringan itu belum sebanding apa-apa, ya. Jadi itulah yang sehingga kita diminta untuk selalu kembali ke jalan Allah, ya. Kesimpulannya bahwa bertaubat itu kita kembali dari kita kembali ke jalan Allah, ya, dari perbuatan-perbuatan yang tercela kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji, ya. Kita kembali dari melakukan larangan-larangan Allah kepada melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita kembali dari melakukan maksiat-maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah. Kita meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah, kemudian kita mencari amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang diridai oleh Allah. Mungkin sebagai pengantar kita diskusi kita pada kesempatan pagi ini.
2: Iya, baik. Pendengar, kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita terkait dengan taubat, jalan kembali kepada Allah. Kita akan buka undang Anda langsung di line telepon kita 0401-3124-008, atau juga boleh yang ingin menyampaikan pertanyaan di kolom komentar TikTok RRI Kendari juga bisa langsung sertakan nama, kemudian alamat dan pertanyaannya. Sudah terhubung bersama Pak Faiz di Buton Tengah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Mbak Sofi.
2: Pak Faiz, Buton Tengah benar ya?
4: Ya, betul.
2: Baik, silakan langsung kepada Ustadz.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebagai hamba Allah Pak Ustadz, tentu kita di masa muda mungkin pernah banyak melakukan kesalahan, mungkin pernah banyak berbuat dosa kepada manusia, mungkin kepada diri kita sendiri. Maka di saat umur kita mungkin sudah 30 ke atas, dan mungkin kita sudah didera dengan suatu penyakit, penyakit yang berkepanjangan, dan itu mungkin penyakit yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan dalam hal ini Pak Ustadz. Nah, kita sudah sakit, kita sudah banyak-banyak memohon ampun, sudah banyak-banyak bertobat dengan diri sendiri, dan sudah berjanji, ya Allah, ampun segala dosa-dosaku, perbuatan dulu yang pernah kulakukan. Nah, di saat kita sudah bertobat tadi Pak Ustadz, nah sekarang kita sudah didera suatu penyakit yang berkepanjangan, sikap apa lagi harus kita tempuh supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Ustaz, sikap yang harus dilakukan.
3: Iya, ini penting ini ya. ketika kita bertobat ini banyak

0: harus berhijrah, harus berpindah, ya, harus berpindah tempat, apakah berpindah tempat apa berpindah, ya. Kemudian yang kedua juga masih terkait dengan lingkungan, kita harus memilih teman, ya, karena juga teman yang, ya, teman yang akan membuat kita, ya, mungkin kembali. Kalau mungkin dulu kita jarang sembahyang karena teman-teman kita mungkin tidak sembahyang,
1: iya.
0: Sekarang kita sudah berniat mau sembahyang, rajin sembahyang. Tapi kalau teman-teman kita juga terkadang kita masih, justru kita yang sudah sembahyang ini yang toleransi kepada mereka,
1: iya.
0: Ya, kalau misalnya waktu sembahyang kita tidak enak tinggalkan teman, padahal ya semestinya kan, ya, makanya itu harus mencari teman yang bisa mendukung untuk kita mengganti teman, ya. Bukan berarti memutuskan hubungan silaturahim, tidak. Tapi ya kita mencari, karena kita ingin berubah, maka bukan cuma tempat yang kita ubah, mungkin teman-teman bergaulan juga yang,
1: iya,
0: ya, yang bisa mendukung, ya, kita. Kemudian yang ketiga yang paling penting itu tetap berdoa, ya, sabit, ya, kita minta Allah agar menetapkan diri kita agar bisa tetap, karena tanpa kekuatan daripada Allah, ya, juga kita juga susah, ya,
1: iya.
0: Makanya kita selalu dianjurkan untuk berdoa, ya, bahwa arinal haqqa, ya, perlihatkan kami yang benar itu benar, agar kita bisa mengetahui itu benar dan bisa mengikuti, ya, mengamalkan kebenaran itu. Demikian mungkin Pak Faiz dari saya.
1: Iya. Ini kayaknya sejalan dengan pertanyaan yang juga disampaikan di WhatsApp kita, Ustadz, terkait dengan apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika benar-benar ingin bertaubat.
0: Iya. Baik. Secara umumnya, ya, yang pertama itu yang harus kita lakukan, ya, orang tidak akan bisa bertobat kalau dia tidak menyadari itu adalah sebuah kesalahan.
1: Iya.
0: Ya, makanya perlu diketahui. Nah, untuk mengetahui itu sebuah kesalahan tentu ada ilmunya. Orang harus belajar juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Karena ada banyak orang melakukan kesalahan itu karena dia tidak tahu. Meskipun sebenarnya hati nurani itu kadang mengatakan, cuma karena kalau sering melakukan kesalahan maka hatinya juga sudah berkarat, sudah penuh dengan noda-noda, sehingga dia tidak lagi bisa, hatinya tidak berfungsi lagi, ya. Jadi yang pertama, menyadari dulu bahwa itu sebuah kesalahan. Kemudian setelah kita menyadari, maka kita menyesali, ya, ada perasaan tidak nyaman lagi, ada perasaan apa, tersiksa mungkin, ya. Kalau kita menyesali itu kan kadang ya tidak nyaman, ya, bahkan, yeah, terkadang kita mengeluarkan air mata, yeah, meneteskan air mata bukti bahwa kita sungguh melakukan apa, sudah mengatakan bahwa kita ini sudah melakukan apa, sudah menganiaya diri kita, sudah melakukan sebuah kesalahan dan kerugian besar. Nah, kemudian setelah kita menyesali itu, ya, yang ketiga tentu kita memohon ampun kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, ya, beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah. Bahkan kalau perlu kita berdialog kepada Allah setelah sholat atau di waktu-waktu senggang kita, ya, kita sampaikan kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah, sampaikan, ya Allah, ya, zalamna anfusana, ya, kami sudah menganiaya, menzolimi diri kami, wa in lam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami maka lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, ya. Jadi itu yang ketiga, kita memohon ampun, ya, meskipun Allah tahu hati kita, tapi tetap kita, ya, tunjukkan, kita buktikan bahwa kita memohon ampun kepada Allah,
1: iya.
0: Kemudian yang keempat, kita berjanji, ya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, kita harus berazam bahwa kita tidak akan pernah mengulangi lagi. Nah, terkadang di sini kelemahan kita, janji itu hanya di mulut saja.
1: Iya.
0: Ya, itu tadi karena mungkin godaan atau masih dari lingkungan. Nah, ada satu tips yang pernah diberikan guru saya dulu agar bisa kita memegang janji ini. Kita memberi menanamkan ada sanksi yang harus kita tunai aja kalau kita melanggar ini, ya. Misalnya kita mengatakan, kalau saya ulangi lagi ini, ya Allah, kadang orang mengatakan, biar saya disambar petir misalnya, tapi kan, ya, auzubillah min zalik. Ya, atau misalnya kita, ya Allah, kalau saya lakukan ini dua kali, celakakan saya, apakah saya ditabrak mobil. Sehingga ketika kita ingin melakukan itu, teringat dengan janji, saya pernah mengatakan ini. Tentu kita tidak mau, kita tidak mau disambar petir, kita tidak mau. Ya, harus ada semacam penguat. Ya, agar kita bukan hanya sekedar, karena kalau tidak ada begitu, ya terkadang kita ketika berhadapan dengan kondisi yang mengajak kita kembali, ya mungkin kita lalai lagi,
1: iya,
0: ya, atau mungkin bukan lalai, kita sadar betul, tapi ya
1: betul,
0: godaannya sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, ya, bagi orang yang bertobat itu tentu menutup

0: apa persoalan-persoalan menutup kesalahan-kesalahannya itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Atbi sayyati al-hasanatamhuha, kata Nabi. Gantikan yang salah-salah itu dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dulu kita banyak melakukan kesalahan, maka perbanyak amal saleh, ya. Khusus terkait dengan hubungan dengan manusia, kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada manusia, maka kita perlu menyelesaikan, mengelirkan dengan dia. Kalau kita pernah mengambil sesuatu dari dia yang bukan hak kita, ya tentu kita harus kembalikan atau minta keridaannya. Ya, kalau kita pernah menyakiti dia, apa baik secara fisik atau perasaan, kita perlu minta keikhlasannya, ya. Nah, karena ini nanti yang tidak akan diampuni, Allah tidak akan ampuni dosa kita selama, ya, dosa kepada Allah mungkin akan Allah ampuni, tapi dosa kepada sesama, ya, itu akan diselesaikan dengan sesama juga. Kemudian okay. Allah akan memberikan ampunan. Okay. Demikian, ya, Pak.
1: Baik, kita ke penelpon lagi, ada Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Latif, terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaannya.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini terkait dengan taubat dan istighfar. Nah, kita orang awam ini, Bos, terkadang kita tidak bisa membedakan mana taubat, mana istighfar, atau apa itu taubat, apa itu istighfar.
0: Betul.
2: Nah, karena di dalam Al-Quran sendiri, nah, kata taubat dan istighfar ini terkadang disebutkan secara bersamaan, juga terkadang disebutkan secara terpisah. Nah, misalnya di dalam surah Nuh dikatakan, Nuh mengatakan istaghfiru rabbakum summa, istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, istighfarlah kamu kepada Rabbmu. Di sini disebutkan secara sendiri. Nah, juga di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ini disebut taubat saja. Nah, disebut juga di dalam surah Hud itu, ya istighfaru rabbakum summa tubu ilaihi. Di sini disebut. Nah, ini disebut secara terpisah bersamaan. Nah, berarti ada pengertian taubat dan pengertian istighfar.
1: Iya.
2: Nah, mana ini istighfar dan mana ini tobat? Apakah itu tobat sudah itu istighfar atau istighfar sudah itu tobat? Nah, seperti itu. Nah,
1: okay.
2: Kemudian ada juga yang mengatakan, Pak Ustaz, bahwa tobatan nasuha itu adalah diambil dari kata nama orang, itu nama nasuha. Nah, pernah dijelaskan oleh salah seorang Ustaz ini dikatakan seperti itu. Nah, apakah ini benar ini, Pak Ustaz, bahwa tobatan nasuha ini dia berkatakan nama orang atau orang Yahudi yang bertobat, nah, tobatnya itu dia berikan di dalam Al-Quran, atau ada pengertian lain kata nasuha itu dalam bahasa Arab? Iya. Nah, sekian demikian, Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Ustaz, yang pertama dulu nih.
0: Ya, baik. Ini ya, menarik ini, ya, terkait dengan penggunaan istilah taubat dengan istighfar. Ini kadang orang saling menggunakan dengan pengertian yang sama, padahal ini dua kata yang berbeda, ya. Kita mulai dari istighfar. Istighfar itu dia amalan lisan, ya. Dia permohonan. Jadi istighfar itu dari kata ghafara, ya. Kemudian istighfar itu ada permohonan, memohon kepada untuk minta diampuni, ya. Tentu kalau kita memohon untuk diampuni, ya tentu dengan mengucapkan sesuatu, ya, apakah dalam hati kita atau dalam lisan kita. Makanya istighfar itu kan selalu dengan ucapan. Kalau kita disuruh beristighfar, ya kita mengucapkan astaghfirullah, yalah aku memohon ampun kepadamu. Nah, istighfar ini menjadi bagian daripada taubat, ya. Jadi dalam bertobat itu istighfar itu menjadi salah satu bagian daripada bertobat. Kita sudah jelaskan tadi di poin ketiga, ya, bahwa orang bertobat itu, orang yang kembali itu, ya, salah satu caranya untuk kembali itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara taubat itu dia amalan dia lebih menyeluruh, ya. Dia mulai dari niat, ya, dia mulai dengan ampun, kemudian dia buktikan bahwa dia
1: dengan perbuatan.
0: Karena kalau beristighfar itu, ya, itu tadi saya katakan, dia amalan lisan, ya. Dia hanya mengucapkan beberapa kalimat-kalimat yang berisi permohonan-permohonan ampun, ya. Doa-doa yang ada kata-kata permohonan ampun di dalamnya. Apakah dalam bentuk ada yang sudah ditentukan, ya, bacaannya, teksnya, ataupun mungkin sesuai dengan apa yang dengan bahasa kita sendiri, ya. Nah, itu tadi kalau tobat, ya, kembali, ya, jadi prosesnya panjang, ya, dia perbuatan perbuat apa lebih kepada perbuatan fisik kita, perbuatan ya dimulai dari niat, itikad dan dibuktikan dengan perbuatan ya. Jadi orang yang kembali orang yang melakukan kesalahan itu memohon ampun agar diampuni kesalahannya, untuk diampuni kesalahannya maka dia tidak mengulangi. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan bertaubat. Ya. Demikian satu lagi ya. Yang kedua terkait dengan
1: taubatan nasuha.
0: Taubatan nasuha ya, apakah itu diambil dari saya wallahu a'lam juga sebelum sampai bacaan saya ke situ, tapi kalau kita terjemahkan dalam Al-Qur'an ya, taubatan nasuha itu taubat yang sebenar-benarnya ya. Yeah. Jadi kata nasuha itu ya apakah misalnya diambil dari nama orang, ya wallahu a'lam saya tidak belum sampai ya, bacaan saya ke situ. Tapi kalau misalnya mau diambil dari, mungkin boleh jadi nasuha itu diambil dari asal kata nasah. Nasah itu menasehati ya. Jadi menjadikan dia benar. Jadi taubat yang nasuha itu taubat yang benar-benar ya. Itu yang mungkin saya dari saya Pak Latif.
1: Baik, demikian Pak Latif ya, jawaban untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Ada Ibu Nur Hidayah juga Ustaz menanyakan terkait ini di era media sosial, kalau biasanya dengan mudah melakukan kesalahan melalui komentar-komentar Ustadz atau unggahan, dan juga terkadang kita share informasi tapi kita belum cek ini informasinya benar atau salah begitu. Nah, bagaimana seharusnya konsep taubat yang diterapkan dalam kehidupan di era digital?
0: Baik, kalau konteks yang seperti yang ditanyakan tadi ya, misalnya kita sudah terbiasa
1: memberi komentar
0: ya, semua dikomentari ya, kemudian informasi yang datang tanpa disaring juga kita kemudian mengikut, nanti belakang kita tahu. Nah, itulah pentingnya ya, Nabi sudah mengingatkan kita ya, berkata baiklah ya, kalau tidak berkata baik ya, bisa berkata baik maka diam ya. Diamnya kita sekarang ini kan kalau dalam era digital itu bukan hanya mulut kita, tapi tulisan kita itu sama dengan berbicara ya. Ya. Siapa yang beriman ya, mayyumin billahi wal yaumil akhir yaqul khairan aw liyasmut ya, hendaklah dia berkata baik atau dia diam ya. Nah, kadang kita itu tadi tidak segala sesuatu itu langsung kita komentari ya. Apapun kita komentari, mungkin kita menganggap bahwa ini kan yang disuruh kan berbicara ya, tapi ini kan dikiaskan bahwa bukan hanya itu di digital itu mulut kita itu tulisan kita ya, jadi bukan suara ini tapi tulisan. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur kita sudah melakukan ya, yang pertama ya itu tadi, kita harus memohon maaf kepada orang yang kita ya, yang menjadi sasaran kita, komentar kita, yang merasa dirugikan dengan komentar kita ya, kita harus berbesar hati ya, berlapang dada untuk memohon maaf ya, kepada, karena tidak mungkin lagi ditarik ya. Itu bahaya, dan bahayanya media sosial. Kalau lisan kita mungkin terbatas yang dengar, tapi kalau di media sosial ini orang semua bisa baca ya, akan tersorot dan tidak bisa lagi kita, kalau kita hafus ya mungkin orang yang pernah buka itu tidak terhapus sama dia, dan itu bisa disebarkan lagi ke ya, makanya perlu ada kehati-hatian, perlu kita menjaga diri ya. Ya, tapi kalau sudah terlanjur kita lakukan ya, ya bertobat ya, kita mohon ampun kepada Allah, kemudian karena ini urusannya dengan manusia maka kita clearkan juga dengan orang yang kita ragukan ya, intinya bahwa ya, kita tetap harus berhati-hati ya. Jadikan apa pesan Nabi tadi itu ya, kalau kita beriman berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik cukup diam saja ya. Iya. Ya, jangan setiap apa yang kita baca kita komentari, bahkan terkadang mungkin kita tidak, tapi mungkin tanda jempol kita itu akan dipertanggungjawabkan juga dari kemudian nanti, mungkin sesuatu yang salah kemudian kita berikan jempol, kita berikan senyuman ya, smile. Nah, itu juga akan dipertanyakan, mungkin sekecil-kecil itu, sehingga ya kita memang harus berhati-hati dalam berbijak ya, dalam bermedia sosial.
1: Betul. Ya. Baik, ada Pak Ibrahim ini menanyakan juga, Ustadz, kalau kita sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, apakah taubatnya masih bisa diterima?
0: Iya, ini juga sering ditanyakan orang, saya ini sudah pernah bertobat, saya melakukan lagi, saya malu sama Allah. Iya. Ya. dia sudah takut malu sama Allah karena berulang-ulang, ya. Kata orang di apa Makassar itu bukan taubat nasuha tapi taubat lasuna, ya. Taubatnya kalau dia pedis, ampun misalnya ini. Tidak, tapi kalau sudah hilang pedisnya, dia gosok lagi sebagai esok makan. Ya, itu yang dimaksud dengan berulang. Apakah misalnya Allah seperti tidak lagi hanya sekali dia buka pintu taubat itu? Tidak, ya. Sepanjang kita ingin, ya, setiap melakukan kesalahan minta ampun lagi, ya. Jadi rahmat Allah itu lebih luas, ya, lebih luas. Allah itu tidak begitu kita misalnya melakukan kesalahan kemudian kita ulangi dan bombek lagi, enggak. Tetap karena Allah itu menginginkan kita untuk kembali ke, ya, ke dia. Tapi jangan juga disengaja misalnya saya lakukan kemudian akan bisa juga bertobat lagi. Nah, itu yang dipertanyakan, apa kita tidak tahu apakah Allah mau terima atau tidak, ya. Tapi sepanjang, ya, kalau kita misalnya kita hilaf, kita berulang dan, ya, tetap, ya, mudah-mudahan akhir hidup kita, akhir ajal kita itu tidak terulang, sudah kita berada di yang tobat yang sebenarnya, ya. Bisa jadi misalnya kita bertobat, melakukan kesalahan bertobat, kemudian melakukan kesalahan lagi bertobat dengan kesalahan yang sama, ya, yang saya maksud. Tapi pas dia melakukan kesalahan yang sama itu, ya, di situ dia dijemput ajalnya, ya, selesai. Tapi kalau dia masih sempat, ya, mungkin ada kemungkinan karena Allah akan mengampuni segala dosa, ya. Innallah yaghfiruz dzunuba, ya, kecuali orang yang menyekutukan Allah, ya. Boleh jadi mungkin kita tidak meminta ampun kepada Allah, tapi atas pertimbangan keadilan Allah atau kebijaksanaan Allah, di hari kemudian mungkin dia mengatakan, oh, saya ampuni yang dosa yang ini, mungkin karena dilihat mungkin kita kondisi kita diampuni, tapi dosa syirik tidak, ya. Betul. Jadi sepanjang dosa bukan menyekutukan Allah, ya, maka Allah akan mengampuni, ya. Menyekutukan Allah pun akan diampuni kalau kita bertobat, ya. Ini dosa yang kita tidak bertobat, ini itu akan diampuni kalau Allah menginginkan, lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Jadi jangan lataknatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa minder dari rahmat Allah. Tetap rahmat Allah itu lebih luas, ya. Yang penting jangan diniatkan saya mau bertobat sekarang nanti saya ulang lagi, enggak. Jangan, ya, kalau ada niat itu berarti ada kesengajaan, ya. Nah, itu mungkin yang akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Ya. Terakhir, Ustaz, ada Nurul Huda ini mohon nasihatnya Ustaz untuk diri saya yang merasa sudah terlalu kotor untuk kembali mendekat kepada Allah.
0: Iya. Bersegeralah, ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, ya. Jangan ditunda-tunda, ya, kalau ada keinginan, karena kita tidak tahu kapan ajal ini menjemput, ya. Saya sudah mencontohkan di awal tadi, kesempatan kita itu ada. Dalam kondisi sekarang kesempatan kita ada. Kita bebas, kita tidak sakit, kita masih hidup. Artinya masih ada peluang untuk itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita tidak ada jaminan sampai kapan kita, ya, akan hidup, ya. Makanya tadi manfaatkan kesempatan ini, ya. Jadi Allah itu akan menerima taubat kita, ya, sepanjang dua keadaan, ya. Sepanjang nafas kita masih belum sampai di tenggorokan, maksudnya kita belum sekarat, ya. Kalau kita masih, ya, belum masih apa, ya. Karena kalau orang yang sudah sekarat itu sudah tertutup lagi dan tidak ada lagi, ya. Kalau dia sudah sekarat kemudian dia mengatakan tubtul'an, saya sudah bertobat sekarang, maka kata Allah tidak, sudah selesai. Kemudian yang kedua, sebelum matahari terbit di barat. Ya, jadi kalau dia terbit di barat, kalau sudah terbit di barat itu sudah tertutup pintu tobat. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan, maka kembalilah ke jalan Allah, ya. Jangan hiraukan yang lain, yang karena kita akan bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Karena terkadang kita, ya, toleransi kita kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita itu lebih tinggi daripada diri kita, ya. Sampai-sampai kita mengorbankan diri kita. Kalau di dunia mungkin iya, tapi kalau sampai mengorbankan diri akhirat enggak. Karena mereka nanti akan berlepas tangan nanti di hari kemudian, ya. Teman-teman kita, saya tidak ada urusan dengan itu, saya tidak, ya. Jadi jangan kita jadikan alasan teman-teman kita, lingkungan kita, ya, untuk tetap melakukan maksiat kepada Allah. Baik.
1: Demikian ya Nurul Huda, sudah terjawab juga pertanyaan yang disampaikan. Dan juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir untuk kebersamaan kita kali ini, Ustadz. Dan dari semua pertanyaan yang masuk, juga penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, sebagai kesimpulan kita, Ustadz, untuk menutup Mutiara Pagi kali ini, silahkan.
0: Baik, pendengar Mutiara Pagi yang semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah ini menunggu kita pulang. Ya, setelah kita pergi jauh kemana-mana, Allah tetap selalu merindukan kita untuk kembali. Ya, sebelum kembali betul kepadanya. Ya, maka tiap malam Dia bentangkan ya tangannya untuk menerima taubat kita. Maka perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bangunlah di akhir-akhir malam, ya, bagi kita yang banyak melakukan kesalahan, bangunlah, karena di malam, di tengah-tengah malam itu, di akhir-akhir malam itu suasana sangat hening, ya, sangat nyaman kita berkomunikasi dengan Allah. Luahkan semua perasaan kita, luahkan semua kegundahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar yang budiman, ya, cepat, ya. Bersegeralah kita dalam menuju ampunan Allah. Ya, jangan kita mau menunda-nunda. Ya. Allah berfirman, ya ibadi, ya alladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah banyak melakukan melampaui batas, ya, jangan pernah merasa pesimis. Ya. Jangan pernah putus asa. Ya. Untuk selalu kembali kepada Allah, karena kita ingat, perlu kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu kita akan pertanggungjawabkan di hari kemudian. Kalau dia perbuatan yang maksiat Allah, maka dia akan diberi azab oleh Allah, dan ini yang kita hindari. Doa kita selalu, Rabbana fid dunia ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dihindarkan dari siksa neraka, karena siksa neraka itu sangat pedih. Itu yang perlu kita ingat, ya. Agar kita tidak mampir ke neraka, agar ya kita tidak dimasukkan ke neraka, maka ya bertobatlah, kembalilah ke jalan Allah. Demikian pendengar yang budiman dan Mbak Sophie.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga kebersamaannya kali ini kepada Haji Ahmad Abdillah Matineta SS MPD selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Juga hal yang sudah disampaikan bahwa taubat ini bukan hanya sekedar kata yang diucapkan, tapi menjadi momentum untuk menyadari kesalahan, kemudian memperbaiki diri dan juga berusaha agar kehidupan kita setelahnya tentu akan menjadi lebih baik. Dan ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar yang sudah bergabung dan mengirimkan pesan singkat serta menyampaikan, menyaksikan di kanal TikTok RRI Kendari. Dan saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar. Kembali disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah pagi.
1: Periode Januari sampai dengan Agustus kemarin, Sulawesi Tenggara ini sudah melakukan gerakan pangan murah sebanyak 230 kali. Jadi kita coba melakukan gerakan murah tidak cuma di wilayah kota, tapi juga kita nyisir ke pedesaan-pedesaan.
2: Tahun ini untuk antisipasi kekeringan dan sekaligus untuk program swasembada pangan, kami membangun rencananya sekitar 252 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gencar menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga daya beli masyarakat. BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Sofi Murnian. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gencar menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah ancaman kemarau panjang, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan gencar menggelar gerakan pangan murah atau GPM. Tercatat sepanjang periode Januari hingga Agustus, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah merealisasikan sebanyak 230 kali pelaksanaan gerakan pangan murah yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Kadis Ketapang Sultra Ari Sesmanto mengatakan program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam meredam potensi lonjakan harga komoditas pangan pokok akibat terganggunya hasil panen petani. Melalui program GPM ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tak hanya berfokus di kawasan perkotaan, lanjut Ari Sesmanto, jangkauan gerakan pangan murah juga diperluas hingga menyasar kawasan pedesaan.
1: Periode Januari sampai dengan Agustus kemarin, Sulawesi Tenggara ini sudah melakukan gerakan pangan murah sebanyak 230 kali. Jadi kita coba melakukan gerakan murah tidak cuma di wilayah kota, tapi juga kita nyisir ke pedesaan-pedesaan. Sehingga dengan aksi itu kita harapkan pangan masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat juga tetap terjaga.
3: Langkah masif lewat 230 kali pelaksanaan GPM ini diharapkan terus menjadi benteng pertahanan bagi ketahanan pangan daerah, sehingga keterjangkauan pangan warga di pedesaan maupun perkotaan tetap terlindungi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen akan terus melanjutkan dan memperkuat program gerakan pangan murah agar tepat sasaran serta mampu menekan inflasi.
0: Kita ke Kota Bau-Bau, pendengar. Dukungan subsidi pesawat Super Airjet dari pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk rute penerbangan Bau-Bau Makassar masih menunggu keputusan Bupati. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
4: Nah ya, kita lapor oleh pimpinan di Pak Bupati, nanti kita ada persetujuan Pak Bupati baru kita anggarkan. Kebetulan sekarang kita ini lagi bahas anggaran perubahan.
5: Dukungan subsidi Super Airjet SAJ dari pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk rute penerbangan Bau-Bau Makassar masih menunggu keputusan Bupati Buton Utara. Sekretaris Daerah Buton Utara Muhammad Hardi Muslim saat dikonfirmasi RRI mengatakan usulan dukungan tersebut akan terlebih dulu dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan Bupati, rencana dukungan subsidi baru akan diajukan dalam pembahasan perubahan APBD Buton Utara 2026.
4: Nah ya, kita lapor oleh pimpinan di Pak Bupati, nanti kita ada persetujuan Pak Bupati baru kita anggarkan. Kebetulan sekarang kita ini lagi bahas anggaran perubahan. Jadi kalau memang butuh ingin berkontribusi kan di perubahan anggaran ini dibicarakan di DPR.
5: Hardi mengatakan hingga kini belum ada besaran dana yang ditetapkan Pemkab Butur untuk mendukung subsidi penerbangan SAJ tersebut. Menurutnya besaran dukungan akan dibahas setelah adanya persetujuan bupati, kemudian diusulkan dalam pembahasan perubahan APBD bersama DPRD Buton Utara. Sekda mengatakan pembahasan perubahan APBD Buton Utara ditargetkan berlangsung hingga 30 September 2026. Dukungan subsidi penerbangan SAJ rute Bau-Bau Makassar diketahui direncanakan melibatkan pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton. Langkah ini untuk mendukung keberlangsungan konektivitas udara, termasuk layanan penerbangan dengan pesawat berbadan besar. Layanan penerbangan tersebut tidak hanya melayani masyarakat kota Bau-Bau, tetapi juga menjadi akses transportasi bagi masyarakat dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton yang membutuhkan penerbangan menuju Makassar maupun daerah lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mendorong swasembada pangan di daerah. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
6: Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi dampak kekeringan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan sebanyak 252 titik sumur bor yang akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sultra. Kasih Konservasi dan Pengelolaan Inventarisasi Sumber Daya Air BWS Sulawesi 4 Kendari Arif Diaksa menjelaskan, pembangunan sumur bor dirancang menjawab dua tantangan sekaligus menjamin ketersediaan air saat musim kemarau sekaligus mendukung program swasembada pangan melalui penyediaan irigasi tambahan bagi lahan pertanian.
2: Tahun ini untuk antisipasi kekeringan dan sekaligus untuk program swasembada pangan, kami membangun rencananya sekitar 252 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Lokasi penempatan sumur bor telah disesuaikan dengan pemetaan wilayah paling rawan kekeringan sekaligus berpotensi besar sebagai lumbung pangan daerah. Fasilitas ini nantinya berfungsi sebagai jaringan irigasi air tanah tambahan yang bisa diandalkan saat curah hujan menurun drastis. Langkah ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan penguatan infrastruktur irigasi dan penyediaan air tanah sebagai Fondasi Ketahanan Pangan Nasional. BWS Sulawesi 4 Kendari juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota agar pembangunan, pengelolaan hingga pemeliharaan sumur bor berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id dan juga bisa Anda simak live di TikTok RRI Kendari. Kita ke informasi lainnya, falsafah Buton didorong menjadi landasan etika politik dan tata kelola pemerintahan modern di Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
7: Bagaimana mengintegrasikan falsafah Buton di tengah kondisi modern ini, cepatnya media sosial, banyaknya hoax.
8: Falsafah Buton dinilai tetap relevan menjadi kompas moral dalam kehidupan politik dan tata kelola pemerintahan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Nilai tersebut dinilai penting dalam menjaga identitas, integritas, dan martabat kehidupan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bau-Bau Laode Aswad saat membuka kegiatan diskusi politik tentang falsafah Buton dan perkembangan budaya modern di Kota Bau-Bau yang digelar Badan Kesbangpol di Aula Palagimata pada Selasa mengatakan modernitas membawa efisiensi dan kemajuan, namun juga dapat mengikis identitas, kelemahan kohesi sosial, dan memunculkan pragmatisme politik.
7: Bagaimana mengintegrasikan falsafah Buton di tengah kondisi modern ini, cepatnya media sosial, banyaknya hoax, maka Kesbangpol memandang perlu untuk bagaimana memperhatikan lagi memori kolektif kita tentang ajaran-ajaran leluhur, tentang falsafah Buton dalam rangka untuk kepentingan pemerintah, mengarah ke stabilitas, mengarah ke keamanan, sehingga benar pemerintahan tidak terganggu.
8: Aswad mengatakan leluhur Buton telah mewariskan politik moral yang menempatkan kepentingan negeri di atas kepentingan pribadi. Karena itu, falsafah Buton tidak boleh hanya menjadi artefak sejarah, tetapi harus diterjemahkan dalam kehidupan politik dan pemerintahan saat ini. Laude Aswad mencontohkan falsafah Po Binci Binci Kikuli yang melahirkan empat pilar etika sosial, yakni Po Mae Maeka, Po Pia Piara, Pomama Siaka, dan Poangkang Kataka. Menurutnya, keempat nilai tersebut mengajarkan rasa malu dan mawas diri, saling memelihara, saling menyayangi, serta saling menghargai. Nilai itu dinilai sejalan dengan prinsip demokrasi yang beretika, toleransi, dan keadilan sosial.
7: Nah, falsafah Buton yang beberapa tadi disampaikan, misalnya tidak akan mengganti sistem pemerintahan, tidak akan merubah, tetapi menguatkan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilainya sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum bisa tercapai.
8: Laude Aswad berharap nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Modernisasi harus tetap berjalan tanpa membuat masyarakat kehilangan jati diri kebutonannya. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan yang semakin marak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Untuk itu, Polda Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat lebih waspada dalam melindungi data pribadi serta tidak ragu melaporkan jika menjadi korban penipuan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
9: Yang menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya.
10: Penipuan online menjadi salah satu kejahatan yang terus menjadi perhatian kepolisian daerah Polda Sulawesi Tenggara. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan pihaknya berkomitmen menindak tegas setiap kasus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Menurutnya, seiring perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan jaringan internet, potensi terjadinya penipuan online juga semakin tinggi. Jajaran kepolisian di tingkat pusat hingga daerah telah berhasil mengungkap berbagai kasus penipuan online, termasuk sejumlah kasus dalam skala besar. Sementara di Sultra, kasus penipuan online juga dinilai cukup banyak terjadi, namun masih banyak korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian. Kapolda Sultra juga mengimbau masyarakat agar lebih proaktif melaporkan setiap kasus penipuan daring sehingga aparat penegak hukum dapat segera melakukan penelusuran dan tindakan hukum. Selain melaporkan kejadian, masyarakat juga diimbau lebih waspada dalam menjaga data pribadi sebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi menjadi salah satu faktor yang membuka celah terjadinya penipuan secara daring. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan data pribadi seperti nomor identitas, data rekening, kode OTP, maupun informasi rahasia lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
9: Yang terpenting adalah kita menjaga diri kita, menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya, pelaku-pelaku kejahatan sehingga kita terjebak yang bisa data pribadinya terambil. Saya tidak tahu di sini ada apakah di Pimsus desenternya, masuk desenternya tidak ada. Apa kita yang menangani masalah pos office terkait penipuan online. Tapi yang ditangani biasanya penipuan online yang mengatasnamakan tadi status VIP biasanya begitu. Nah, yang tidak melapor inilah yang kita harapkan ada komunikasi kita melapor. Semakin banyak yang melapor sebetulnya semakin bagus. Untuk apa? Untuk database kita. Database apa? Database mengetahui apa sih polanya, apa sih jaringannya.
10: Lebih lanjut, Kapolda Sultra Himawan Bayu Aji menegaskan penanganan kasus penipuan online akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan di ruang digital.
0: Saudara pendengar, ancaman narkotika di Kota Kendari semakin serius dan membutuhkan sinergi penanganan berbagai pihak. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
11: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menjangkau generasi muda dan berbagai lapisan masyarakat. Kepala BNN Kota Kendari, Isamuddin, menegaskan narkotika merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
12: Saya kira peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyelundupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak, dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah.
11: Menurut Isamuddin, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. BNN Kota Kendari terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkotika. Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara BNN, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran narkotika di Kota Kendari.
0: Kita ke informasi yang terakhir, Polres bau-bau mengungkap peredaran 11.790 bungkus rokok ilegal dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp175 juta. Reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
13: Peredaran rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai terjadi di Kota Bau-Bau. Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau mengungkap pengiriman rokok ilegal dan mengamankan sebanyak 11.790 bungkus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp175 juta. Belasan ribu bungkus rokok ilegal itu terdiri dari 8 merek, di antaranya Hammer, HND hingga Maduro, berhasil diamankan kepolisian Sabtu 12 September. Kanitipiter Satreskrim Polres Bau-Bau Andi Hendra mengatakan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya sebuah mobil yang diduga membawa rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian membuntuti sebuah mobil truk ekspedisi hingga ke salah satu perusahaan ekspedisi di Kelurahan Wangkanapi. Saat dilakukan pemeriksaan, benar saja petugas menemukan 13 dos besar yang berisi ribuan bungkus rokok dari berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dari hasil interogasi, polisi mengetahui barang tersebut diduga milik seorang terduga pelaku inisial DN, puluh harian lepas yang merupakan warga Kelurahan Lanto. Rokok ilegal tersebut rencananya akan dikirim ke Pasar Baru Mawasangka Induk untuk dijual secara eceran.
14: Untuk alurnya, truk tersebut mengambil awalnya dari kontainer ke ekspedisi Buton Mandiri Perdana, setelah itu dijemput oleh pelaku kurir inisial DN. Jadi di manifestnya itu pelaku ini menulis dalam manifest itu bukan tertulis manifest rokok, jadi di dalam manifest itu terus ATK dan lain-lain. Untuk penindakan rokok yang sudah ada di warung, kami akan berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan bea cukai dan akan menindak tegas dan akan menghimpun tentang gambaran sanksi pidana dan kesehatan untuk rokok-rokok tersebut.
13: Andi Hendra mengatakan barang ilegal tersebut diduga dilalulintaskan menggunakan kontainer melalui pelabuhan Mulhum, kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi. Rokok tersebut diduga berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke Bau-Bau menggunakan manifest barang berupa alat tulis kantor atau ATK dengan tujuan serta nama penerima yang diduga menggunakan identitas samaran. Motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan dan menjual rokok yang tidak dilengkapi dengan peta cukai. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal, Polres Bau-Bau akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah asal pengiriman barang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sementara itu, penyidik Bea Cukai Kendari, Vicky Dua Putra Jumail, mengatakan Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dengan Bea Cukai. Kedepan Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik di tingkat gudang maupun pengecer.
15: Sudah jelas kami akan melihat dulu semua berkas-berkas yang dilimpahkan dari teman-teman Polres. Tadi sudah sempat disebutkan ada nama seseorang yang kedapatan bersama barang. Kami akan melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Apakah sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan, dan walaupun misalnya ada keterlibatan pihak yang lain. Nanti kita lihat dari hasil permintaan keterangan, pengumpulan informasi semua, apa bisa kita lanjutkan ke tahapan penelitian maupun penyelidikan yang lain.
13: Sementara seluruh barang ilegal tersebut telah diamankan Bea Cukai Kendari untuk kemudian dimusnahkan. Wadi Nurliani, raport dari Bau-Bau, melaporkan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gencar menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga daya beli masyarakat. BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa didengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar untuk Sultra Pagi, kita punya informasi terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Kendari yang mengimbau seluruh lembaga pengguna data kependudukan mulai memanfaatkan identitas kependudukan digital atau IKD dalam proses pelayanan dan verifikasi data masyarakat. Kepala Dukcapil Kota Kendari Ruliana mengatakan bahwa pemanfaatan IKD ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang terus didorong pemerintah, di mana menurutnya penggunaan dokumen kependudukan secara elektronik ini bisa membantu atau membuat proses verifikasi data lebih praktis sekaligus juga meningkatkan keakuratan informasi yang digunakan lembaga pelayanan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah melengkapi Sultra pagi ini, kita juga akan hadirkan update informasi terkait lalu lintas pendengar bersama RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Baik, untuk traffic update pagi ini kita sudah bersama dengan rekan Bribtu Melinda. Selamat pagi, Bribtu Melinda.
1: Selamat pagi, rekan Sofi.
0: Baik, update informasi kita untuk lalu lintas seperti apa situasi dan kondisinya pagi ini, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan memberikan laporan situasi arus lalu lintas melalui CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Dan untuk kawasan yang pertama, kita akan pantau pada simpang 4 Batu Gong. Terpantau situasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Suprapto dari arah Mandonga menuju Punggolaka terpantau cukup landai pada pagi hari ini. Terdapat beberapa kendaraan yang terparkir di bahu jalan. Untuk itu kami ingatkan kepada pengendara agar berhati-hati dan tetap bersabar saat berkendara. Kemudian dari arah Lawata menuju Batu Gong, terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Sesekali terjadi penumpukan kendaraan menjelang persimpangan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar mengurangi laju kendaraan Anda dan berhati-hati saat akan menyeberang. Kemudian beralih pada kawasan depan Rumah Sakit Bahtera Mas. Terpantau situasi arus lalu lintas dari arah Gerbang Ranometo yang akan menuju Bundaran Adi Bahasa cenderung ramai namun tetap lancar. Begitu pula dari arah Bundaran Adi Bahasa yang akan menuju Gerbang Ranometo. Hanya sesekali mengalami ketersendatan saat melakukan putar balik ataupun berbelok menuju Rumah Sakit Bahtera Mas, namun kondisi lalu lintas tetap lancar. Bagi Anda yang akan melintasi depan Rumah Sakit Bahtera Mas, harap bersabar dan selalu berkonsentrasi, mengingat kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Kami juga mengingatkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan ini agar tetap menggunakan helm dan tidak melawan arus saat berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, Bribtu Melinda, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa kondisi beberapa ruas jalan kita yang dipergunakan oleh masyarakat untuk antrian bahan bakar minyak, barangkali untuk diwaspadai juga. Apakah masih terpantau?
1: Baik, rekan Sofi. Baik rekan Sofi, untuk situasi arus lalu lintas yang dipergunakan untuk mengantri bahan bakar pada pagi hari ini dapat kami sampaikan yang berada di Bundaran Tank. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai dan antrian untuk BBM sudah mulai sampai pada depan Pizza Hut, rekan Sofi. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati dan memperhatikan adanya antrian BBM pada bahu jalan, rekan Sofi.
0: Baik, Bribtu Melinda, terakhir barangkali untuk himbauan keselamatan untuk masyarakat yang saat ini juga tengah berkendara menuju ke beberapa lokasi tujuan mereka, silakan.
1: Baik rekan Sofi, tak bosan-bosannya kami menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami di jalanan. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Bribtu Melinda, salam presisi, salam lalu lintas, kembali ke studio.
0: Salam presisi, salam lalu lintas. Terima kasih untuk rekan-rekan RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara dan juga untuk Bribtu Melinda. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, seperti yang disampaikan oleh rekan Bripto Melinda sebelumnya dan juga rekan-rekan yang saat ini juga berada di lapangan, untuk tetap mewaspadai beberapa ruas jalan yang masih dipergunakan oleh masyarakat kita untuk melakukan antrian bahan bakar minyak atau BBM, di mana terpantau di beberapa SPBU ini masih terjadi antrian yang cukup panjang, menyebabkan ruas jalan atau bahu jalan masih dipergunakan untuk melakukan antrian. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap hati-hati dan juga waspada terhadap laju kendaraan Anda, pendengar, dan juga untuk yang hendak melakukan perjalanan keluar kota Kendari ataupun juga yang hendak menuju ke kota Kendari, untuk tetap memperhatikan keselamatan atau kondisi kendaraan Anda dan juga surat-surat kendaraan juga yang harus tetap dilengkapi. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

96,7 MHz Pro satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pendengar menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah melalui APBD perubahan untuk pembebasan lahan warga yang terdampak rencana pembangunan tanggul pengendali banjir di kawasan Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo. Pembebasan lahan ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik tanggul dilaksanakan, di mana sebanyak 30 kepala keluarga yang lahannya terdampak pembangunan telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulta Martin Effendi Patulak mengatakan bahwa secara prinsip tidak ada lagi persoalan terkait kesediaan warga. Pemerintah saat ini tinggal menyelesaikan proses penentuan nilai ganti rugi berdasarkan hasil penilaian lahan.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, melengkapi Sultra pagi ini, kita juga akan hadirkan update informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari.
4: Info cuaca.
3: Sudah bersama dengan Mbak Saras di ujung telepon. Selamat pagi, Mbak Saras.
5: Selamat pagi, Mbak Sofi.
3: Baik, kita kembali mau update informasi terkait cuaca. Seperti apa kondisi cuaca kita di Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari untuk hari ini? Silakan.
5: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan informasi terakhiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini tanggal 16 September 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan, siang dan sore hari cerah berawan, malam hari cerah hingga berawan, dan dini hari umumnya cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang. Saat ini gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang dengan ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter di Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Bau-Bau, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Kepada masyarakat, dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu. Hari ini, matahari terbenam pada pukul 17.47 WITA dan akan terbit esok hari pada pukul 05.42 WITA. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau di Facebook dan Instagram kami di @info_bmkg_sultra. Sekian update informasi cuaca pagi.
3: Baik, Mbak Saras, kalau anomali terpantaukah untuk hari ini atau beberapa hari ke depan atau kondisinya seperti apa ya?
5: Untuk perkembangan cuaca sendiri, saya melihat ada potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kolka Utara pada tanggal 20 hingga 22, Mbak. 22 September.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Saras untuk update informasi cuaca pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Info cuaca.
3: Pendengar, sudah kita update informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari dan juga Anda bisa menyimak atau informasi-informasi yang dirilis terkait dengan BMKG untuk sepanjang hari ini di laman resmi bmkg.go.id atau juga bisa menyimak di media sosial BMKG di Instagram dan juga Facebook. Kita masih akan terus hadirkan informasi-informasi aktual lainnya untuk Sultra pagi ini. Pukul 8 nanti kami akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.